0: masalah perkembangan ekonomi saat ini.
1: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
2: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah, sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa langsung itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
1: Didung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Sariful Alam.
5: Dan membina jamaah haji apapun bidang tugasnya.
6: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia
5: untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan, respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan, respon dengan cepat, saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan sifat.
6: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
7: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu semua.
6: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
8: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80 dan 81 termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter 1 Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Sabu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri. Secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabu Jagat, akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
9: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
8: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Ma'la. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari Asrama Haji Nuhuddin Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
10: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca debarkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
11: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
10: uji. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Octavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
11: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
10: Ya, pendengar, untuk situasi di Asrama Haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13.000 jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
2: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
1: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
2: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
1: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik, nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
2: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
3: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
2: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
3: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artificial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
2: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
4: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
2: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18 ribu UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
4: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18 ribu UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
2: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
6: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
7: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
8: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
9: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
10: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar perusahaan dimanapun Anda berada. Hari ini sebelum memulai aktivitas kita semuanya, kita akan dengarkan dulu seperti apa perakiraan cuaca untuk edisi hari ini di hari Rabu 20 Mei 2026 bersama dengan BMKG Provinsi Lampung. Dan hari ini yang akan melaporkan perakiraan cuacanya ada forecaster Kak Helena ya. Selamat pagi Kak Helena.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Iya, hari ini gimana nih Kak? Apakah akan turun hujan sepanjang hari ini? Karena cuacanya itu kalau kita lihat ya itu langitnya gelap sekali. Nah, seperti apa perakiraan cuacanya? Silakan untuk disampaikan Kak.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Selamat pagi Sobat Cuaca, pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Sobat di pagi hari ini, kami dari BMKG akan menyampaikan informasi perakiraan Lampung yang berlaku untuk hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Berikut informasi selengkapnya. Secara umum, angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan hingga 15 knots atau 6 hingga 28 km per jam. Untuk suhu udara, secara umum berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius, kecuali di wilayah Lampung bagi 20 hingga 29 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udara secara umum berkisar antara 60 hingga 100%. Pada pagi hari di Provinsi Lampung secara umum kami pantau cuaca hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Provinsi Lampung. Kemudian pada siang hingga malam hari kami memperkirakan potensi hujan masih terjadi di sebagian besar wilayah Lampung. Dan pada dini hari kami memperkirakan wilayah Provinsi Lampung secara umum berawan, namun potensi hujan masih terjadi di sebagian wilayah Wekanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Lampung Timur, Tawaran, Pringsewu, Kota Bandar Lampung, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Kami menghimbau kepada sobat untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Wekanan, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Mesuji, Lampung Timur, Pesawaran, dan Lampung Selatan pada pagi hari. Kemudian wilayah Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, dan Wekanan. Dan yang terakhir wilayah Lampung Selatan dan Lampung Timur pada malam hari. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu sobat dalam merencanakan kegiatan pada hari. Informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau sobat juga dapat update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya.
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi ya, satu versi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor loh, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-5165. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 x 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu. Ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah vaskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Ya udah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue, abis promosi BPJS Kesehatan sama...

0: Bangsa Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani.
1: Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan sumber pangan lokal yang beragam dan melimpah. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat memiliki berbagai pilihan bahan makanan alami seperti singkong, jagung, sagu, dan beraneka jenis umbi-umbian. Sumber pangan ini tidak hanya mudah ditemukan, tetapi juga telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi kuliner masyarakat sejak dahulu. Kekayaan pangan lokal ini merupakan anugerah alam yang patut kita syukuri dan manfaatkan dengan bijak. Mengkonsumsi pangan lokal memberikan banyak manfaat bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat. Singkong, jagung, sagu, dan umbi-umbian mengandung berbagai nutrisi penting yang baik untuk tubuh. Selain itu, dengan memilih pangan lokal, kita juga turut mendukung para petani yang bekerja keras menanam dan memproduksi bahan makanan tersebut. Dukungan ini membantu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga keberlangsungan produksi pangan di dalam negeri. Oleh karena itu, sudah saatnya kita semakin bangga dan mencintai produk pangan lokal Indonesia. Dengan mengutamakan konsumsi pangan lokal, kita turut memperkuat ketahanan pangan bangsa dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Mari bersama-sama melestarikan dan mempromosikan kekayaan pangan lokal sebagai bagian dari identitas dan kemandirian bangsa Indonesia. Bangga makan pangan lokal, sehat untuk kita, kuat untuk Indonesia.
2: Nak, kok batuknya nggak sembuh-sembuh sih? Udah sebulan loh.
3: Iya Bu, udah minum obat tapi masih belum reda juga.
2: Aduh, apa jangan-jangan kamu kena TBC ya? Soalnya ibu dengar sekarang lagi banyak yang kena.
4: Tiap tahun ada lebih dari 1 juta kasus TBC di Indonesia. Tapi jangan khawatir, Kementerian Kesehatan sedang kembangkan vaksin TBC M72 yang diawasi oleh BPOM dan WHO. Selain vaksin, cegah TBC dengan cara menjaga ventilasi rumah tetap terbuka, tidak merokok, memakai masker saat batuk, dan rutin periksa kesehatan.
2: Wah, berarti harapan baru ya dok?
4: Betul Bu, kalau batuk gak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan ya.
5: Cegah, periksa, dan dukung vaksin TBC. Bersama kita wujudkan Indonesia.

Pas kamu buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya. Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan gak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.

0: Saudara pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran kami di FM 90.9 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar RRI Pro 1.

sebelah kanan. Semangat luar biasa dari balik meja siar menemani aktivitas pagi Anda yang padat. Nah, saudara pendengar, sudah sarapan atau justru sudah sibuk mendampingi si kecil menghafal materi ujian? Nah, pas banget pendengar, karena selama beberapa jam ke depan kita akan bakal kupas tuntas soal cara orang tua menghadapi tekanan akademis di akhir tahun ajaran. Biar anak lulus, orang tua tetap waras, don't go anywhere.

103,6 MHz saudara pendengar. Tentunya ayah bunda memasuki bulan Mei dan Juni itu tensi di rumah biasanya naik ya. Anak yang mau ujian tapi kok orang tua yang begadang. Kadang kita terjebak dalam kompetisi tidak terlihat, ingin anak dapat nilai sempurna demi ekspektasi lingkungan. Padahal tekanan yang berlebihan dari kita justru bisa bikin sekecil burnout sebelum perang dimulai. Ingat, angka di kertas ujian tidak lebih berharga dari kesehatan mental anak Anda.

Terus gimana caranya biar kita nggak ikut meledak? Nah ini dia 3 tips kilat untuk ayah dan bunda. Yang pertama, turunkan ekspektasi. Fokus pada proses belajar anak, bukan hanya hasil akhirnya. Berikan apresiasi saat mereka mau duduk dan berusaha. Dan selanjutnya, buat jadwal fleksibel. Jangan porsir 24 jam. Kasih waktu jeda untuk mereka main atau sekadar makan es krim bareng. Otak butuh istirahat untuk menyerap informasi. Jadilah pendukung, bukan penilai. Alih-alih bilang, kenapa nggak bisa? Coba tanya bagian mana yang paling sulit. Kita kerjain bareng ya. Dukungan emosional jauh lebih manjur daripada omelan pagi hari.

Saudara pendengar, ujian sekolah itu penting, tapi hubungan Anda dengan anak jauh lebih panjang perjalanannya dibanding selembar ijazah. Yuk kita jadi supporter paling berisik untuk usaha mereka, apapun hasilnya nanti. Saya Ponita Dewi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap semangat, tetap sehat, dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: harus dimulai dari ladang yang luas. Cukup dari setiap jengkal tanah di sekitar rumah kita. Perkarangan bukan sekedar ruang kosong, tapi sumber gizi dan harapan bagi keluarga. Dengan menanam sayuran segar sendiri, kita tidak hanya menghemat pengeluaran, tapi juga memastikan apa yang kita makan sehat dan bebas pestisida. Lahan sempit bukan hambatan untuk mandiri pangan. Manfaatkan botol bekas, ember, atau sistem vertikultur untuk menanam sawi, kangkung, hingga cabai. Dengan modal minimal dan pupuk organik dari sampah di dapur, kita bisa panen setiap hari langsung dari depan pintu. Ketahanan pangan keluarga dimulai dari tangan kita sendiri. Mari menanam hari ini untuk panen sehat esok hari. Jadikan rumah kita lumbung pangan mandiri.
1: Ayah dan bunda, anak adalah peniru yang hebat. Mengajarkan mereka membuang sampah pada tempatnya bukan hanya soal kebersihan, tapi soal melatih tanggung jawab sejak dini. Ayo beri contoh nyata dan apresiasi setiap kali si kecil berhasil menjaga kebersihannya. Langkah kecil mereka hari ini adalah nafas segar untuk bumi di masa depan.

0: Main game boleh, tapi jangan sampai lupa waktu. Ayo, ajak si kecil keluar rumah. Hirup udara segar, lihat hijaunya pohon, dan main bareng teman sebayanya. Mata sehat, tubuh kuat, hati pun jadi senang. Ayo, simpan HP-mu, mari kita main di luar rumah.
1: Saudara pendengar, jangan lagi kita hanya menunggu siapa yang harus memulai. Dunia ini tidak rusak begitu saja, ia rusak karena kita mengabaikannya. Dalam menjaga bumi adalah amanah, bukan pilihan. Setiap kerusakan yang terjadi ada peran manusia di dalamnya. Dan itu berarti kita juga punya tanggung jawab untuk memperbaikinya. Mulai hari ini, kita berhenti abai, kurangi yang merusak, lakukan yang menjaga. Karena perubahan besar tidak datang dari satu orang, tetapi dari kesadaran kita bersama. Dari kita menjaga dunia, atau dari kita dunia perlahan hilang.
2: Karya anak negeri menjadi bukti bahwa generasi Indonesia memiliki kreativitas dan kemampuan yang mampu bersaing. Berbagai hasil karya di bidang teknologi, kerajinan, kuliner, hingga seni budaya terus berkembang dan mendapat tempat di hati masyarakat. Dengan menggunakan dan mendukung produk lokal, masyarakat turut membantu kemajuan pelaku usaha serta memperkuat perekonomian bangsa. Mari kita cintai dan dukung karya anak negeri sebagai bentuk kebanggaan terhadap bangsa sendiri. Dari tangan kreatif anak Indonesia, lahir berbagai inovasi yang mampu membawa nama bangsa menuju masa depan yang lebih maju dan berdaya saing.
3: Di tangan mereka, kehidupan pertama kali menyapa dunia. Dedikasi tanpa batas menemani, merawat, dan memastikan kesehatan ibu serta buah hati. Bukan sekedar profesi, tapi panggilan hati untuk menjadi saksi keajaiban kehidupan. Dari desa hingga kota, bidan adalah garda terdepan kesehatan bangsa. Terima kasih atas cinta dan pengabdianmu. Selamat Hari Kebidanan Internasional, Bidan Hebat, Indonesia Sehat.

0: Indonesia yang cerdas lahir dari generasi yang gemar membaca dan berpikir kritis. Di berbagai sudut negeri, semangat itu tumbuh dari tangan-tangan muda. Komunitas anak muda hadir membawa perubahan melalui literasi. Mereka tak hanya membaca, tapi juga berbagi, menghidupkan taman bacaan, menggelar diskusi, hingga menjangkau daerah pelosok dengan buku dan pengetahuan. Bagi mereka, literasi bukan sekedar kemampuan membaca, tetapi jembatan menuju mimpi dan masa depan. Dari komunitas kecil, lahir dampak besar, membangun kesadaran, membuka wawasan, dan menyalakan harapan. Karena saat anak muda bergerak, Indonesia ikut melangkah maju. Mari dukung gerakan literasi. Bersama komunitas anak muda, wujudkan Indonesia yang lebih cerdas.
1: Saudara pendengar, selanjutnya setelah lagu dari Citra Holastika, teman tapi mesra, kami akan hadirkan satu buah picture yang berjudul Menjemput Kemarau Bukan Sekadar Menanti Hujan.

Langit biru tanpa awan mulai menjadi pemandangan sehari-hari. Di bawahnya, tanah-tanah mulai merekah dan debit air di sumur-sumur warga perlahan menyusut. Bulan Mei telah tiba, membawa pesan bahwa kemarau bukan lagi tamu yang jauh, tapi kenyataan yang harus dihadapi.

0: Mitigasi. Sebuah kata yang sering kita dengar, namun sering terlupakan saat keran air masih mengalir lancar. Menghadapi kemarau bukan hanya soal menunggu bantuan tangki air datang, tapi tentang bagaimana kita memanen sisa-sisa air yang ada dan menjaga apa yang tersisa. Langkah pertama dimulai dari rumah, memperbaiki kebocoran sekecil apapun, dan mulai mendaur ulang air bekas cucian beras untuk tanaman adalah aksi nyata. Di tingkat lingkungan, pembersihan saluran air dan embung menjadi krusial agar sisa air tak menguap percuma atau tersumbat sampah. Selain air, kemarau membawa ancaman lain, yaitu api. Daun-daun kering yang menumpuk bukan sekadar sampah, tapi bahan bakar potensial bagi si jago merah. Mitigasi berarti waspada, tidak membakar lahan sembarangan, dan memastikan puntung rokok tak menjadi pemantik bencana di lahan yang gersang. Sejarah mengajarkan kita bahwa kekeringan adalah siklus, namun dampaknya adalah pilihan. Dengan menabung air melalui biopori dan bijak dalam pemakaian harian, kita sedang membangun benteng pertahanan bagi keluarga dan tetangga kita sendiri. Kemarau mungkin mengeringkan tanah, tapi jangan biarkan ia mengeringkan kepedulian kita. Mari bersiap, karena antisipasi hari ini adalah nafas untuk esok yang lebih panas.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Maraknya konten berbasis kecerdasan buatan atau AI di media sosial, mulai dari foto, video, suara, hingga berita, semua bisa dibuat hanya dalam hitungan menit. Teknologi AI memang membawa banyak manfaat. AI membantu pekerjaan menjadi lebih cepat, mempermudah proses belajar, hingga membuka peluang kreativitas baru. Namun, di balik kemudahan ini, kita juga perlu lebih bijak dalam menggunakan dan menyebarkan konten AI. Saat ini, banyak beredar video manipulasi wajah, suara tiruan, hingga informasi palsu yang tampak meyakinkan. Karena itu, penting bagi kita untuk tidak langsung percaya pada semua konten yang muncul di internet. Pastikan kita selalu cek sumber informasi, lalu bandingkan dengan media terpercaya, dan pikirkan dampaknya sebelum membagikan ulang. Gunakan AI sebagai alat bantu yang positif, bukan untuk menyesatkan atau merugikan orang lain. Karena di tangan pengguna yang bijak, teknologi bisa menjadi sarana edukasi dan kreativitas yang bermanfaat. Tetap cerdas bermedia sosial dan jadilah pengguna digital yang bertanggung jawab.
1: Swasembada energi menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan kemandirian bangsa. Pemanfaatan energi terbarukan juga memberikan dampak positif bagi lingkungan karena mampu mengurangi pencemaran dan emisi karbon. Selain pengembangan energi mandiri, dapat membuka juga lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Kesadaran masyarakat dalam menghemat energi juga menjadi bagian penting menuju swasembada energi, menggunakan listrik seperlunya, memanfaatkan teknologi hemat energi, serta mendukung penggunaan energi ramah lingkungan merupakan langkah sederhana.
2: Kita sering merasa punya banyak waktu, sampai akhirnya kita sadar bahwa waktu tak pernah menunggu siapapun. Kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, dan hari ini adalah hadiah. Jangan biarkan harimu habis hanya untuk hal-hal yang tidak memberimu arti. Hargai setiap detikmu, karena saat ia berlalu, tidak ada jumlah uang sebanyak apapun yang bisa membelinya kembali. Gunakan waktumu untuk apa yang benar-benar penting. Menghargai waktu bukan berarti harus selalu sibuk setiap saat. Menghargai waktu adalah tentang menjadi hadir sepenuhnya di momen yang sedang kita jalani. Letakkan ponselmu, tatap mata orang di depanmu, dan nikmati percakapannya. Karena momen yang kita anggap biasa hari ini bisa jadi adalah kenangan yang paling kita rindukan di masa depan. Jangan hanya menghitung waktu, tapi buatlah waktu itu berharga. Karena waktu itu gratis, tapi tidak ternilai harganya. Kamu tidak bisa memilikinya, tapi kamu bisa menggunakannya. Sekali kamu kehilangannya, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Jadi, berhentilah menunda. Mulai sekarang, hargai waktumu, hargai hidupmu.

Indonesia yang cerdas lahir dari generasi yang gemar membaca dan berpikir kritis. Di berbagai sudut negeri, semangat itu tumbuh dari tangan-tangan muda. Komunitas anak muda hadir membawa perubahan melalui literasi. Mereka tak hanya membaca, tapi juga berbagi, menghidupkan taman bacaan, menggelar diskusi, hingga menjangkau daerah pelosok dengan buku dan pengetahuan. Bagi mereka, literasi bukan sekedar kemampuan membaca, tetapi jembatan menuju mimpi dan masa depan. Dari komunitas kecil, lahir dampak besar, membangun kesadaran, membuka wawasan, dan menyalakan harapan. Karena saat anak muda bergerak, Indonesia ikut melangkah maju. Mari dukung gerakan literasi. Bersama komunitas anak muda, wujudkan Indonesia yang lebih cerdas.

Ayo kita jaga sumber daya alam untuk kehidupan kita. Di antaranya kita menjaga air sebagai komponen vital untuk kehidupan, pertanian, dan pembangkit listrik. Kita menjaga hutan sebagai menghasilkan kayu, oksigen, serta habitat fauna atau penghasil kayu dan paru-paru dunia. Menjaga hasil tambang atau mineral sebagai bahan bakar seperti minyak bumi, batu bara, serta tembaga dan emas. Tanah pertanian sebagai media tanam untuk kebutuhan pangan atau hasil pertanian dan perkebunan. Yang terakhir, hasil laut atau perikanan sebagai sumber protein dan potensi maritim.

0: Ternyata satu pohon yang kita tanam hari ini bisa memberi manfaat besar untuk lingkungan di masa depan. Karena itu, pemerintah terus mengajak masyarakat untuk ikut serta gerakan menanam pohon. Tidak perlu lahan yang luas, halaman kecil pun bisa jadi awal yang baik. Yuk, mulai dari rumah, kita mulai menanam pohon untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Zaman boleh makin modern, teknologi makin canggih. Tapi kalau bahasa daerah punah, kita kehilangan salah satu warna terbaik Indonesia. Coba deh hari ini sapa temanmu pakai bahasa daerah. Ajarkan anak cucu kita setidaknya kata-kata dasar, karena menjaga bahasa ibu sama dengan menjaga jiwa budaya. Bahasa daerah kita warisan berharga. Mari bertutur, mari mencatat, mari melestarikan. Bangga berbahasa daerah.

0: 103,6 MHz, saudara pendengar, kami mengajak Anda untuk mengikuti program kami selanjutnya, yakni Halo RRI, dan Anda bisa berpartisipasi untuk menyampaikan keluh kesah mungkin di daerah, sehingga akan ada mungkin nanti respon dari pemerintah terkait apa yang Anda keluhkan ya. Untuk itu, saudara pendengar, mari kita bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peralatan makanannya, bahan makanannya, dan gerobak tempatnya itu juga harus kita pasti kita bersihkan terlebih dahulu sebelum kita meletakkan bahan makanan yang akan kita sajikan kepada para pembeli, termasuk piring dan peralatan sendok garpu dan juga mungkin mangkok dan juga hal-hal yang lain seperti itu. Jadi itu sih yang penting kalau untuk ke masyarakat. Yang penting jangan panik, lakukan seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau ada sesuatu segera ke fasilitas pelayanan kesehatan.

0: celurut ini. Itu sih, tetap sehat Bapak Ibu semua, karena kita harus pastikan sejak ada kita sekarang kan kadang panas, kadang hujan, kita beresiko untuk terjadi banjir. Dan sekali lagi yang banjir bukan rumah kita aja, termasuk tikus juga kebanjiran gitu. Tentu dia akan mengungsi, pastikan itu. Dan satu lagi, saya ingatkan kembali satu lagi, kalau terjadi bencana. Nah kan ini bencana nih, kita ngungsi di shelter-shelter gitu ya, atau nah itu juga dipastikan tuh ngungsi di apa, di masjid, ngungsi di mana, itu pastikan logistik bahan makanan super mie yang sebiasanya kan dikasih segala macam itu juga dipastikan dia tidak terkontaminasi dengan tikus. Apa namanya tikus tadi, khususnya dengan sekresa. Kedua, kadang-kadang kita suka anak-anak beli minum susu, susu kotak tuh. Nah mungkin saya nggak tahu ya apa kalau di supermarket itu lebih kedap tikusnya ya, tapi sebaiknya tetap setiap kita membeli makanan itu sebelum dicucukin tuhnya bersihkan dulu dengan tisu ya. Kita kan namanya waspada ya, entah beli tisu di jalan atau apa, takut namanya kan malam ditutup, mana kita nggak tahu, bersihkan dulu. Atau kita membeli snack atau tuh yang di apa dia dipajang-pajang itu, bersihkan dulu seperti itu. Tangan kita juga biasanya kalau di jalan mungkin susah mau kayak cepet cuci tangan pakai sana, berpakai dengan hand sanitizer, kita bersihkan itu seperti itu. Jadi kita tidak tahu ya apa namanya kondisi saat ini, kita dalam perjalanan mungkin dalam capek beli sesuatu, anak kita lupa membersihkan dulu si kotak susunya itu, luar-luarnya itu, nah siapa tahu itu terkontaminasi. Jadi menjaga mungkin lebih baik daripada kita mengobati, seperti itu sih yang biasanya sering kita temukan di masyarakat seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ibu Noviani atas informasi dan pesan-pesannya kepada masyarakat terkait upaya mencegah penyebaran virus hanta di Lampung dalam dialog interaktif Lampung Menyapa pada pagi hari ini. Baik, selamat pagi dan terima kasih Ibu.
0: Sama-sama.
1: Selamat beraktivitas kembali ya,
0: tetap Bu. Sehat semua Bapak Ibu sekalian dan pemirsa RRI yang masih setia dengan RRI Tanjung Karang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dialog Lampung Menyapa pagi hari ini, semoga informasi yang disampaikan bermanfaat bagi Anda. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nuriana Fasari dan operator Kak Banu undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98 MHz, 98 Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

Mendengar Anda masih bersama kami di Halo RRI edisi hari ini di Rabu 20 Mei 2026. Silakan nih untuk Anda semua yang mau menyampaikan aspirasinya, komentarnya, atau juga masukan unek-unek dan segala macamnya ke siapapun, ke pemerintah gitu kan ya, atau juga ke pihak-pihak terkait. Boleh sekali ya langsung telepon ke 269720, atau juga Anda bisa tinggalkan pesan lewat WhatsApp di 0811-7207-909. Nah, kali ini ada pun informasi ini pendengar dari Polresta Bandar Lampung yang bongkar jaringan peredaran 570 butir ekstasi. Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis pil ekstasi di lintas wilayah. Jaringan ini juga berhasil memasok mencapai 570 butir. Kemudian dalam pengungkapan ini, petugas menetapkan dua orang tersangka yang salah satunya merupakan pecatan anggota TNI Angkatan Udara. Kedua tersangka yakni Febri Nata Oki Pratama, warga Jakarta Timur, yang merupakan pecatan TNI AU tahun 2024, serta Sandi Bahari, warga Kabupaten Lampung Tengah. Kapolresta mengungkapkan penangkapan ini bermula dari informasi yang beredar di masyarakat, yakni terkait adanya dugaan penyalahgunaan narkoba di sebuah rumah kos di kawasan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung. Dan saat ini kedua tersangka beserta barang buktinya telah diamankan di Mapolresta Bandar Lampung untuk proses penyidikan lebih lanjut. Para tersangka juga akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Nah, memperhatikan bentuk atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.

0: itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
4: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
5: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
4: Alah, emang apa pengaruhnya?
5: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Laper, mau belajar aja pusing.
1: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
0: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
1: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
0: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun
6: 2021. Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
7: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
6: Emang di sana ada fakultas apa aja?
7: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1 yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh. Jadi tunggu apa lagi?
6: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
7: Ya iya dong. Kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing. Sana, daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat. Daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi, satu porsi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor loh, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-5165. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 x 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah vaskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online, bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Ya udah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue, abis promosi BPJS Kesehatan sama

0: WhatsApp Pandawa di 08118-1652. Kami siap melayani.
1: Ma, bantuin Marvel yuk.
2: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
2: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
2: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
2: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
2: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.

94 MHz, 94 MHz. Wonosobo Tagamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih ya sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Senang sekali Obiriano kembali menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Dalam lamu siang untuk edisi hari Rabu ya, 20 Mei 2026. Dan seperti biasa pendengar, di kesempatan siang hari ini sudah terhubung bersama narasumber Obi yang luar biasa ya. Ada Kak Fatah Zaaf Al-Ali Emikom, penyuluh narkoba ahli muda. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas mengenai narkoba dan pergaulan bebas, ancaman nyata bagi remaja. Panggilan sayangnya teman-teman dari penyiar itu Kak Fatir ya. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fatir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Apa kabar siang ini?
1: Baik. Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Oke. Kak Fatir, kita ngobrol sebentar enggak apa-apa ya?
1: Boleh, Bi.
0: Oke. Kita mau ngomongin mengenai narkoba dan pergaulan bebas. Ini ancaman nyata bagi remaja ya, Kak Fatir. Benar ya?
1: Benar banget dong.
0: Oke, ya. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu nih, Kak Fatir. Kenapa sih narkoba dan pergaulan bebas ini ternyata bisa menjadi ancaman serius nih untuk remaja saat ini? Silakan, Kak.
1: Ya, jadi kalau kita ngomongin masalah narkoba dan pergaulan bebas, sebenarnya ini bukan salah satu ya, beberapa fenomena yang memang akhir-akhir ini menjadi hal yang kami takutkan bagi pemerintah dalam ini masyarakat Indonesia, terutama khususnya bagi kalangan remaja.
0: Oke.
1: Okay. Karena narkoba dan pergaulan bebas ini identik ataupun beririsan sekali. Ketika remaja kita sudah mengkonsumsi atau menyalahgunakan namanya narkoba, maka larinya pun nanti mengarah pada pergaulan bebas. Begitu juga ketika remaja kita melakukan pergaulan bertemu atau masuk ke dalam pergaulan bebas tersebut, tidak menutup kemungkinan juga mereka akan terpapar narkoba. Maka bisa saling mengikuti antara keduanya, antara narkoba dan pergaulan bebas ini. Dan ancaman nyatanya sudah bisa kita lihat bahwasanya permasalahan di remaja saat ini sudah banyak sekali remaja-remaja kita yang terlibat dari narkoba, kemudian mengarah pada pergaulan bebas, kemudian juga sudah ada beberapa kasus lanjutan yang terkait dari permasalahan narkoba, kemudian pergaulan bebas itu sendiri, yang mana akhirnya meningkatnya penyebaran virus HIV AIDS di kalangan remaja. Ini kan menjadi salah satu fenomena yang cukup mengerikan sebenarnya di kalangan remaja, yang kalau dulunya notabene ketika terpapar HIV AIDS karena akibat dari penyalahgunaan narkobanya, karena akibat dari penggunaan alat, salah satu alat yang digunakan untuk menggunakan konsumsi narkoba yang akhirnya menularkan virus HIV AIDS. Nah, tetapi saat ini ketika remaja sudah menggunakan narkoba, kemudian hilang kesadaran, kemudian hilang akal pikirannya, dan akhirnya melakukan atau bertemu dengan pergaulan bebas, bahkan melakukan hubungan seks ya secara bebas, nah itu juga nanti akan mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit yang lainnya, salah satunya tadi ada terpaparnya virus HIV AIDS. Nah, begitu juga kita lihat fenomena saat ini dalam pergaulan bebas ini ternyata ada juga fenomena yang lainnya, yaitu kelainan seksual yang mana mengakibatkan remaja-remaja itu akhirnya berorientasi tidak hanya sekelawan jenis, tetapi juga mengarah kepada yang sesama jenis. Jadi cukup mengerikan ya, yang perlu kita takuti juga. Kemudian pergaulan bebas sebenarnya lebih luas lagi ketika itu kita berbicara masalah remaja, yang pada akhirnya muncul beberapa komunitas-komunitas baru yang notabene-nya adalah komunitas mengarah pada hal yang negatif, yang akhirnya terjadi pertikaian antar komunitas tersebut, yang mana kalau kita bahasa trennya sekarang mungkin tawuran gitu ya, tawuran antar remaja, lingkungan sekolah, ataupun komunitas-komunitas lainnya. Nah, ini juga kita memahaminya bahwasanya didasari akibat dari penyalahgunaan narkoba, terutama jenis adiksi yaitu alkohol, yang mengakibatkan seseorang menimbulkan rasa percaya dirinya, kemudian menghilangkan akal pikirannya, dan akhirnya melakukan hal-hal yang memang di luar dari logika yang memang seharusnya mereka tahu itu baik atau buruknya. Nah, ini menjadi suatu hal yang cukup mengerikan dan ancaman yang nyata bagi remaja kita saat ini.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, untuk pengaruh lingkungan pertemanan sendiri nih Kak, ini seberapa besar sih terhadap perilaku remaja dalam mencoba narkoba atau mungkin dalam berperilaku menyimpang, Kak Fatir?
1: Iya. Remaja saat ini menjadi sasaran market target lah ya, bisa dibilang gitu. Kalau dulu kita berbicara masalah narkoba, terbatas hanya orang-orang tertentu dalam artian kapasitas keuangannya yang cukup mumpuni, kemudian yeah. dalam kategori dewasa ataupun pekerja. Tapi sekarang kan masalah narkoba ini ternyata sudah berbanyak sekali muncul narkoba-narkoba jenis baru, atau kita bisa sebut dengan nama NPS, New Psychoactive Substance, ya, yang mana di dunia ada hampir 1.200 lebih narkoba jenis baru, kemudian di Indonesia sudah hampir 100-an. Yang kemarin juga sempat heboh beberapa tren di kalangan remaja, terutama di dunia malam, ada yang wiping, kemudian ada juga yang penggunaan rokok elektrik berupa cartridge dengan kandungan etomidenya dan segala macamnya, yang menyasar lebih pada remaja gitu kan. Kita bisa lihat bahwasanya mungkin kalau di usia-usia parubaya gitu, namanya perokok ya pasti rokok konvensional gitu kan. Nah tapi kan kalau remaja, karena mereka kelompok coba pakai, orang-orang yang baru dan mengikuti tren senternya, akhirnya muncullah vape, rokok elektrik, yang notabene sebenarnya hampir sama antara rokok dan rokok elektrik itu memiliki kerugian ketika menggunakan konsumsinya, kemudian menimbulkan adiksi karena sama-sama ada nikotinnya. Nah tetapi ternyata untuk vape ini sendiri kami melihat ada beberapa, ditemukan ada beberapa cartridge yang memang ada kandungan murni narkotika sintetis, yang mana mengakibatkan efek yang jauh di atas dari ambang batas normal yang masuk ke tubuh manusia, sehingga mengakibatkan dia mengalami gangguan fungsi hati, alam pikirannya, halusinasi dan segala macamnya. Nah, vape ini yang lebih banyak akhirnya disalahgunakan oleh remaja-remaja, walaupun dari mungkin dari segi harga dan segala macamnya ada yang legal dan ada yang ilegal, tapi BNN mencoba mengupayakan untuk dapat memfasilitasi sehingganya vape ini tidak disalahgunakan dan menjadi apa ya, ancaman bersama lah, sehingganya remaja tidak terpapar dari sana. Kemudian juga kalau kita melihat dari psikologis remajanya, bahwasanya remaja lebih cenderung mengikuti kepada hal-hal yang berbau tren atau benar. Lifestyle atau gaya hidup yang mereka lihat dari media sosial, contohnya dari public figure yang mereka kagumi. Oh, public figure saya ternyata kalau masuk dunia malam konsumsinya ini dan segala macamnya, mereka mengikuti ke sana gitu kan. Dan ini menjadi tidak ada batasan lagi, karena memang remaja-remaja kita, hampir setiap remaja saya pikir pasti memiliki gadget, smartphone contohnya, yang mereka bisa mengakses semuanya. Nah jadi ini menjadi kesulitan kita sendiri gitu. Kemudian dengan perkembangan dari peredaran gelap narkotika itu sendiri yang lebih menggunakan media-media sosial sebagai promo ataupun transaksi mereka, yang mana lebih cenderung orang-orang tua tidak memahami proses bisnis yang ada di media sosial itu, tetapi mereka bisa masuk ke sana. Nah ini menjadi ketakutan tersendiri, menjadi ancaman tersendiri bagi kita untuk bisa menanggulangi permasalahan narkotika di kalangan remaja itu sendiri.
0: Khawatir, tapi kan kadang-kadang anak-anak ini memang rasa ingin tahu, terus juga pengen dianggap gaul lah gitu kan. Nah ini sering banget gitu jadi pintu masuk gitu dari penyalahguna narkoba gitu kan, atau mungkin hal-hal buruk lainnya gitu kan, Khawatir ya?
1: Ya benar banget. Ya jadi hal-hal yang buruk ini pasti ngikat gitu kan. Kalau kita ngomongin masalah penyalahguna narkoba pasti larinya kepada hal yang negatif. Kenapa? Karena maksudnya kategorinya penyalahgunaan. Tapi kalau dia tidak menyalahgunakan narkoba dalam artian menggunakan obat-obatan yang memang sesuai dengan resep dari dokter, hal ini pasti positif dong, karena sifatnya menyembuhkan atau memulihkan gitu. Tapi kalau misalnya dia menyalahgunakan narkoba, pasti yang dikaitkannya adalah suatu hal yang buruk, dampak yang buruk bagi remaja itu sendiri gitu. Dan fakta yang cukup mengerikan sebenarnya, ketika remaja sudah terpapar menjadi penyalahguna narkoba, bisa dikatakan itu nanti akan bersifat menetap dalam tubuhnya, karena adiksinya pasti tetap ada gitu. Nah, maka langkah yang paling tepat digunakan bagi remaja ketika memang sudah terpapar, baik itu yang secara sengaja ataupun yang tidak sengaja. Yang tidak sengaja ini dalam artian mungkin keterpaksaan, karena ada yang mungkin dicekokin, ya kan, karena pengen kumpul akhirnya mencoba-coba dan segala macamnya, ada yang hal seperti itu. Langkah selanjutnya adalah melalui rehabilitasi. Rehabilitasi sebenarnya kalau kita bilang menyembuhkan juga enggak, tetapi memulihkan dalam artian untuk mengolah akal pikirnya sehingganya dia mengurangi kecenderungan keinginan untuk menggunakan narkoba kembali.
0: Oke. Nah kalau misalnya untuk media sosial sendiri ini gimana sih Kak? Maksudnya sejauh mana gitu pengaruhnya dan juga mungkin perkembangan digital terhadap meningkatnya pergaulan bebas nih sejauh ini di kalangan remaja, Kak?
1: Ya, kalau kita melihat media sosial, ya bisa dibilang sebagai jendela dunia saat ini ya. Misal kalau dulu kan kita ngomong jendela dunia buku, karena kita baca ya, dari buku, teks dan segala macam. Kalau sekarang kan media sosial itu sudah menjadi suatu hal yang setiap harinya ya, diakses oleh remaja-remaja kita. Yang mungkin salah satunya adalah terkait dari, saya bilang tadi, ada lifestyle, gaya hidup. Bisa dilihat ada beberapa public figure, misalnya mereka podcast ataupun mereka buat konten sambil ada merokok, ada yang vape. Itu kan yang awalnya remaja kita tidak tahu itu apa sih sebenarnya konsumsi, jadi pengen tahu. Jadi ada muncul keinginan untuk mencoba juga mengikuti dari gaya public figure yang mereka kagumi gitu. Kemudian dari pergaulan bebas misalnya, oh iya ternyata mungkin banyak kawan-kawan kita yang berada di apa namanya wilayah-wilayah di daerah, di kabupaten, yang merasa bahwasanya oh cewek atau cowok itu sebenarnya pergaulan harus berbeda gitu. Tapi ternyata begitu mereka melihat di media sosial, oh ternyata pergaulan di sana sudah seperti ini, kita juga harus bisa harus mengikutinya. Nah, keharusan itu yang muncul akibat adanya informasi yang disampaikan terus-menerus oleh media sosial atau public figure yang tanpa tersaring, tanpa dapat diwaspadai oleh orang tua, yang mengakibatkan akhirnya munculnya pergaulan bebas tersebut gitu. Nah, ini yang sebenarnya menjadi PR bagi kita bersama, pemerintah dalam hal ini masyarakat juga, bagaimana cara kita untuk bisa mengawasi media sosial yang bisa diakses oleh remaja-remaja kita saat ini gitu.
0: Oke, tapi sejauh ini untuk konsekuensi hukum yang diterima remaja kalau misalnya terlibat penyalahgunaan narkoba, apa nih Kak Fathir?
1: Sebenarnya hampir sama, ya, tetap ada konsekuensi hukumnya ya, ketika terlibat dalam peredaran penyalahgunaan narkoba itu tetap ada gitu. Hanya saja memang nanti ada aturan yang digunakan, aturan tambahan, yaitu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ketika memang belum masuk ke dalam usia dewasa lah ya. Baik itu yang sudah ada KTP ataupun ada beberapa aturan-aturan yang diberlakukan untuk 17 tahun gitu. Nah, ini ada beberapa yang diberlakukan sehingganya nanti ketika dilakukan proses pidana dan segala macamnya nanti akan mengikuti dari Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut. Tapi diharapkan memang hak dari si anak tetap diprioritaskan ya, selain juga memberikan terapi ataupun rehabilitasi ataupun pidana yang memang dalam kategori menyesuaikan dengan kondisi anak.
0: Baik Kak. Nah, untuk peran masyarakat dan lingkungan sekitar dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba harusnya seperti apa nih Kak Fathir?
1: Ya, dari peran masyarakat sendiri sih kami berharap masyarakat mampu yang pertama adalah membuat benteng terlebih dahulu terhadap hal-hal negatif, baik itu narkoba ataupun pergaulan bebas dan segala macamnya. Orang tua perlu untuk menegaskan kepada anak-anaknya bahwasanya ada batasan-batasan lo dalam pergaulan itu seperti ini. Itu perlu disampaikan gitu, dan perlu disepakati secara bersama, jangan hanya disampaikan tanpa ada kesepakatan antara orang tua dan anak. Kenapa? Karena kita pahami saat ini anak-anak saat ini itu lebih memiliki kecenderungan harus ada kesepakatan. Nah, kalau tidak ada kesepakatan maka mereka tidak ada batasan atau menjadi bias ketika diberikan aturan-aturan yang tidak ada sanksinya, kemudian tidak ada aturan dan segala macamnya, mereka lebih mencari hal yang seperti itu. Maka orang tua harus bisa lebih pandai lagi dalam mencari atau membuat batasan-batasan tersebut kepada anak. Dan kemudian terkait masalah narkoba, pastinya jangan pernah bosan orang tua untuk menegur ketika memang sudah ada muncul keinginan-keinginan dari si anak sudah mulai mengkonsumsi dari bahan adiktif, misalnya contohnya kayak rokok, alkohol dan segala macamnya. Mau tidak mau, suka tidak suka, orang tua harus tegas untuk membatasi hal tersebut gitu loh. Jadi jangan sampai dibiarkan, oh iya memang waktunya atau wayanya dan segala macam, itu suatu hal yang negatif menurut kami, yang nantinya dapat mengakibatkan suatu hal tersebut menjadi kebebasan yang dirasakan oleh si anak dan akhirnya menjadi kebiasaan yang buruk ke depannya.
0: Oke, Kak Fathir. Kak Fathir, terakhir mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada para remaja di luar sana agar mereka mampu menjaga diri dan juga bisa meraih masa depan yang lebih baik gitu ya, tanpa narkoba dan juga pergaulan bebas. Silakan, Kak.
1: Ya, jadi para pendengar Pro 1, terutama bagi kalangan remaja ataupun orang tua, ya, kami sangat berharap sekali teman-teman semua dapat menghindari penyalahgunaan narkoba pastinya, dan mengarah kepada pergaulan bebas. Karena bisa dipastikan ketika terlibat dalam penyalahgunaan narkoba atau pergaulan bebas, yang nanti akan menjadi ancamannya adalah masa depan kalian. Ketika memang sudah terlibat dalam narkoba atau penyalahgunaan narkoba, maka bisa dipastikan kedepannya masa depan kita, masa depan bangsa ini, masa depan individu dari kalian itu akan menjadi hancur. Hmm. Jangankan untuk membanggakan orang tua, untuk bisa menghidupi diri sendiri pun nanti akan semakin sulit. Maka oleh dari itu, kami sangat berharap sekali, ayo bersama-sama kita tolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Laporkan sekarang juga dan lakukan rehabilitasi jika sudah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Terima kasih.
0: Baik, kalau gitu. Terima kasih Kak Fathir atas waktunya sudah bisa ditelepon ya, Kak. Oke, kalau gitu semoga kita bisa ngobrol-ngobrol terus pokoknya.
1: Siap, aman itu Kak Umi.
0: Oke, kalau gitu. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fathir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
0: siang Kak Umi. Baik, pendengar, demikian obrolan Umi bersama Kak Fathir ya, penyuluh narkoba Alhimuda. Dan tadi kita sempat membahas tema narkoba dan pergaulan bebas, ancaman nyata bagi remaja. Oke, baik pendengar, itu dia tadi obrolan Obi di siang hari ini. Dan terus bersama kami, jangan kemana-mana, hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, pemirsa. Jadi memang SNBP tahun
1: 2021. Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1 yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh. Jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong. Kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing. Sana, daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat. Daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

0: Jadi ikutan depo nggak? Buruan deh. Kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

tahun, kekayaan kita yang tinggal di Indonesia adalah 436 miliar dikurangi 343 miliar. Saudara-saudara sekalian, ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya. Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah under-invoicing. Under-invoicing adalah sebenarnya atau penipuan yang mereka juga

kita hanya laporkan 5.000 ton. Bisa Indonesia. Di sana tidak bisa, di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit. Itu terjadi hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Bea cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua, ya. Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun. Tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita. Kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, saudara sekalian? Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian. Kenapa? Nikel kita ditentukan oleh negara lain. Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita juara, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan di sini. Kalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi 33. Pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya,

0: miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualan melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kenal ulama. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan sekali lagi guna sebesar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju, menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus menerus dikasih kepada mereka, ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat. Kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau ada pak. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiku sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? SLR 77. Ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra gak mau bikin saingannya Steller 88. Maaf Ibu Ketua, supaya gak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek, ada Gerindra yang tidur enggak? Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau bikin izin dalam 2 minggu, izinnya 2 tahun. Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah.
1: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, pada cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bumi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai bisa gadget semua. Sudah ada, kalau ada kelakuan aparat yang nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja. Lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

0: saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita, saya ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capek. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa di oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada import BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap memimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama, sebetulnya mungkin ada dasarnya, ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas. Tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat contoh belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja, karena waktu saya gak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Nah, saya mau terbuka, saya gak berkuasa waktu itu, alias lontang-lantung lah. Ibu Megawati Soekarnoputri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
1: Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung Paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua. Ya, pendengar, kami masih belum tersambung dengan Joshua Jombing. Ya, silakan Joshua. Hey. Pendengar, nanti kami akan mencoba untuk dapat menghubungi reporter kami Joshua Sihombing yang mengikuti jalannya rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025 2026. Dan ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN bukan sekedar dokumen keuangan, tetapi alat perjuangan melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi nasional. Kemudian pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 1,8% hingga 2,4% dari PDB agar fiskal tetap terjaga sehat. Ya, kami sudah tersambung kembali dengan Joshua Siombing. Halo Joshua.
2: Iya Rudi dan juga rekan terus demikian tadi telah disampaikan terkait dengan RAPBN tahun 2020.

dan juga terkait dengan prioritas program-program vital yang disampaikan oleh Belanja Negara nantinya ini di angka 62 hingga 14,80% dari PDB. Adapun dari sisi pembiayaan, Rudi ini juga mendengar terkait dengan defisit yang di tahun 2027 ini diprediksikan akan di pada kisaran target 1,80 hingga maksimal 2,40% dari PDB. Adapun baik.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup.

0: tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar, tahukah Anda gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang selalu menghadirkan rasa takjub. Peristiwa ini terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan juga bulan, sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan terhalang oleh bayangan bumi. Secara ilmiah, gerhana bulan hanya terjadi pada saat fase purnama, dan pada saat itu, posisi ketiga benda langit, matahari, seperti bumi dan juga bulan, berada dalam satu garis lurus. Ketika bulan masuk ke dalam bayangan ini, yaitu bumi dalam umbranya, terjadi gerhana bulan total. Jika hanya sebagian yang tertutup bayangan inti, maka disebut gerhana bulan sebagian. Sementara itu, ketika bulan hanya melewati bayangan samar, peristiwa tersebut dinamakan gerhana penumbra. Menariknya, saat gerhana bulan total, bulan sering berdampak berwarna kemerahan, dan fenomena ini kerap disebut blood moon. Warna merah tersebut muncul karena cahaya matahari yang melewati atmosfer bumi mengalami pembiasan dan juga penyebaran, sehingga cahaya berwarna merah lebih dominan mencapai permukaan bulan. Di Indonesia, gerhana bulan memiliki makna religius, di mana umat Islam misalnya dianjurkan melaksanakan sholat gerhana ketika peristiwa ini terjadi. Hal ini menjadi pengingat akan kebesaran Sang Pencipta melalui tanda-tanda di alam semesta. Ketika langit dihiasi gerhana, kita seakan diajak berhenti sejenak, menatap ke atas, mengagumi ciptaan, dan menyadari betapa luasnya semesta tempat kita berpijak.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita mengikuti podcast Antara Rabu 20 Mei 2026 bersama Dr. Abdul Muhari SSC MT, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB dengan tema edukasi kebencanaan. Selamat mendengarkan.
1: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
2: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
3: Stand by. On the record.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
2: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
1: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara, dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak, dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak. Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
2: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNISDR. Setelah beberapa dekade, UNISDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster, meninggalkan kata-kata bencana alam. Kalau peristiwa alam itu ada, tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia, BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak itu.
1: Oke, jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat, soal status bencana nasional begitu, tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
2: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah dan seterusnya, memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar satu tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. Satu setengah bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan ini masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
1: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat nih kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
2: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
1: Oke.
2: Nah kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly secara tidak langsung kemudian bisa berimplikasi, yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak. Tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa Presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong. Meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
1: Iya. Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak? Ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
2: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataan kan diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran di pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
1: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu apa ya, satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
2: Iya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana.
1: Okay.
2: Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya.
1: Dapat praktiknya.
2: Saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu, tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
1: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
2: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen ini yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa, termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai, Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
1: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut, atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
2: Iya, ketika kita berbicara mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya. Yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah? Atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu, nggak harus tempat yang resmi. Misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bahwa kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu. Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia, tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
2: bahkan bertambah
1: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sudah sangat besar atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
2: Semuanya.
1: Semuanya.
2: Tapi
1: ya?
2: Begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator, ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan. Untuk mengembalikan lagi daya dukung, daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit, Pak. Ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
1: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus. Topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Aam sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
2: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu, ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures. Kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki, atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, Business Continuity Planning. Dalam kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Misalkan di Tamiang, Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum, gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN tuh berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk untuk karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya. Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa
1: Untuk jaringan komunikasi gitu ya.
2: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilien yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
1: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
2: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat untuk pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya dibersihkan, masih bisa. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16 ribu. Ini masih banyak nih Pak, 9 ribu ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
1: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
2: siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30%, yang kita masih optimis sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70%an yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
1: Berapa nominalnya, Pak?
2: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah, Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
1: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
2: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
1: Tidak lebih dari 1 tahun, yeah. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
2: dalam
1: tetap.
2: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
1: Berarti sekitar 16 ribu juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana, Pak?
2: 16 ribu plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
1: Berarti
2: tapi
1: akan
2: dia,
1: lebih banyak ya?
2: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak se dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
1: masih relatif aman begitu,
2: masih
1: ya.
2: Toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
1: Terakhir, Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya, untuk bisa pulih kembali baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh, satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote unquote tidak langganan bencana gitu, Pak?
2: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah, kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja, untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi. Kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Alam jaga kita, oke. Terima kasih banyak Pak Aam untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini. Dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi, terima kasih Pak Aam.
2: Dan terima kasih Mbak Suanti.
1: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Kok batuknya gak sembuh-sembuh sih? Udah sebulan loh.
1: Iya Bu, udah minum obat tapi masih belum reda juga.
0: Aduh, apa jangan-jangan kamu kena TBC ya? Soalnya ibu dengar sekarang lagi banyak yang kena.
2: Tiap tahun ada lebih dari 1 juta kasus TBC di Indonesia. Tapi jangan khawatir, Kementerian Kesehatan sedang kembangkan vaksin TBC M72 yang diawasi oleh BPOM dan WHO. Selain vaksin, cegah TBC dengan cara menjaga ventilasi rumah tetap terbuka, tidak merokok, memakai masker saat batuk, dan rutin periksa kesehatan.
0: Wah, berarti harapan baru ya dok?
2: Betul Bu, kalau batuk gak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan ya.
3: Cegah, periksa, dan dukung vaksin TBC. Bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Untuk tindak pidana penambangan emas ilegal atau peti penambangan emas tanpa izin yang diterapkan adalah pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009.
2: Kita cross check kembali data, ternyata dia bukan satu sekolah. Itulah yang membedakan event antar sekolah dengan event akademi. Kalau dia event antar sekolah itu harus satu sekolah.
0: Selamat siang mendengar berita dari Lampung siang edisi Rabu 20 Mei 2026 dengan topik berita. Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim dan Satuan Reserse Narkoba

0: Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polres Waikanan berhasil membongkar sindiket kejahatan yang melibatkan penipuan, penambangan emas tanpa izin atau peti, hingga peredaran narkotika. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Teddy Herianto.
1: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim dan Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Waikanan berhasil membongkar sindiket kejahatan yang melibatkan penipuan, penambangan emas tanpa izin atau peti, hingga peredaran narkotika. Tiga orang tersangka berhasil diamankan dalam operasi yang berlangsung pada Jumat 15 Mei 2026 hingga Sabtu 16 Mei 2026. Ketiga tersangka tersebut adalah HS 31 tahun, warga Dusun Bungur Sari, Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semengu, MG 34 tahun, warga Kampung Sriwijaya, Kecamatan Umpu Semengu, dan AS 26 tahun, warga Kampung Cugah, Kecamatan Baradatu. Kapolres Waikanan AKBP Didi Kurnianto didampingi Kasat Reskrim Ibtu Riswanto dan Kasat Res Narkoba Ibtu Prayugo Widodo mengungkapkan bahwa kasus ini bermula dari laporan penipuan berkedok bisnis emas. Menurut Kapolres, korban bernama Riki Susanto awalnya dihubungi oleh tersangka HS pada Rabu 16 Mei 2026 untuk mentransfer uang sebesar 50 juta rupiah dengan alasan bisnis emas. Transaksi ini terus berlanjut, HS terus meminta uang dengan berbagai alasan sehingga total kerugian korban mencapai 511 juta rupiah. Korban yang hanya memiliki 20 juta rupiah kemudian menyerahkan uang tersebut kepada MG melalui saksi K di sebuah warung bakso di Baradatu. Merasa janggal, korban kemudian mengecek ke Polres Waikanan dan mendapati bahwa HS tidak pernah ditahan. Merasa ditipu, Riki Susanto pun langsung melaporkan kejadian ini. Mendapat laporan tersebut, Tekap 308 Presesi Satreskrim Polres Waikanan langsung bergerak. Pada Jumat 15 Mei 2026, polisi berhasil menangkap MG di warung bakso tersebut dengan barang bukti uang tunai sebesar 20 juta rupiah hasil penipuan. Pengembangan kasus membawa polisi ke Batu Raja, Ogan Komering Ulu. Tersangka HS berhasil diringkus di sebuah kamar hotel. Dari integrasi terhadap HS, polisi mendapatkan informasi mengenai aktivitas penambangan emas ilegal atau peti yang dikelola oleh tersangka AS pada Sabtu 16 Mei 2026. Petugas menggerebek sebuah gubuk di lokasi pengolahan emas di Kampung Gunung Katun, Kecamatan Baradatu. Di lokasi tersebut, selain menangkap AS, pihak kepolisian juga menemukan barang bukti sabu-sabu seberat 6,49 gram yang disembunyikan di bawah tempat duduk AS. Selain sabu-sabu, polisi juga menyita berbagai peralatan pengolahan emas. Para tersangka kini ditahan di Mapolres Waikanan untuk proses hukum lebih lanjut.
2: Untuk pasal yang diterapkan mengenai tindak pidana penipuan, tersangka dapat dikenakan dalam pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan kurungan penjara maksimal 4 tahun. Untuk penyalahgunaan narkotika dikenakan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian tindak pidana, dan pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Untuk tindak pidana penambangan emas ilegal atau peti, penambangan emas tanpa izin, yang diterapkan adalah pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian tindak pidana di ancam hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun penjara.
1: Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan berkedok investasi bisnis, serta menegaskan komitmen Polres Waikanan dalam memberantas kejahatan di wilayahnya. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Idul Adha, masyarakat dihimbau lebih teliti dalam memilih hewan kurban yang sehat dan tidak cacat fisik. Dokter Hewan Dinas TPHP Kisti Ayundarati mengingatkan warga untuk memeriksa detail kondisi fisik ternak, mulai dari mata yang jernih hingga kelembapan hidung. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
3: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, masyarakat diimbau lebih teliti memilih hewan ternak yang layak dijadikan kurban.

0: Kurban. Pemeriksaan kondisi fisik dan kesehatan hewan menjadi indikator utama sebelum membeli. Dokter hewan Dinas TPHP, Kisti Ayunarati kepada RRI menjelaskan, hewan kurban umumnya dipilih yang berkelamin jantan. Jika betina, kondisinya harus sudah tidak produktif dan jarang digunakan. Ia menambahkan, hewan kurban wajib dalam kondisi sehat dan tidak cacat fisik. Kaki tidak pincang, telinga tidak robek, serta tidak ada luka terlihat. Menurutnya, kondisi tubuh hewan juga menjadi perhatian penting bagi calon pembeli. Hewan yang gemuk dan tidak terlihat tulang punggul menandakan kondisi baik. Dirinya mengatakan mata hewan sehat biasanya terlihat jernih dan berkilau. Kondisi ini menandakan ternak dalam keadaan prima dan aktif. Selain itu, kelembapan pada hidung dan mulut juga menjadi indikator kesehatan. Jika kering atau keriput, kemungkinan ternak sedang demam.
1: Yang pertama, hewan itu kan harus berkelamin jantan. Kalaupun dia betina, betinanya sudah tidak produktif, tapi kan jarang banget yang dipakai ya. Yang kedua, itu pasti harus sehat. Tidak cacat secara fisik, dalam arti kaki-kakinya itu nggak ada yang pincang, terus telinganya nggak ada yang bolong atau apa itu luka seperti itu. Setelah itu dari badan juga dia gemuk, tidak terlihat tulang-tulang panggulnya, itu kan, itu kita bisa ngelihat langsung kok. Kalau misalnya ini yang buat masih awam mau beli hewan ternak, itu tipsnya itu yang pertama kita lihat dulu. Dia biasanya kalau ternaknya itu bagus, matanya itu kayak berkilauan gitu. Terus dari hidungnya tuh, mulutnya tuh, dia kayak basah-basah lembab gitu loh. Berarti kan dia masih mau makan. Nah kalau kering, kalau misalnya kayaknya keriput atau apa tuh, biasanya dia udah demam nih. Apalagi kalau telinganya udah turun ke bawah, itu biasanya demam tuh. Terus dari bulu itu kalau misalnya dia kusam, biasanya cacingan ternaknya. Tapi kalau misalnya dia mengkilap, bagus tuh, biasanya dia nggak cacingan.
0: Lebih lanjut, ia juga mengingatkan posisi telinga dapat menjadi tanda kondisi tubuh ternak. Telinga yang turun ke bawah sering menjadi gejala awal demam. Kisti menambahkan, kondisi bulu turut menunjukkan kesehatan hewan secara umum. Bulu kusam biasanya menandakan ternak mengalami cacingan. Dari Kabupaten Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia atau INTA KINDO Provinsi Lampung mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi dan konsultasi melalui penguatan kompetensi tenaga ahli. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia atau INTA KINDO Provinsi Lampung mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi dan konsultasi melalui penguatan kompetensi tenaga ahli. Hal tersebut menjadi fokus dalam musyawarah provinsi atau MUSPROV kelima INTA KINDO Lampung yang digelar di Hotel Horizon Bandar Lampung. MUSPROV tahun ini mengangkat tema sinergi INTA KINDO Lampung dalam mewujudkan tenaga ahli profesional berkualitas dan berdaya saing. Ketua INTA KINDO Lampung periode 2022-2026 Komarul Hadi mengatakan, sinergi antara organisasi profesi dan pemangku kepentingan menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing tenaga ahli di Lampung. Dalam forum tersebut, INTA KINDO juga membahas berbagai program pengembangan profesi, termasuk peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga ahli agar memenuhi standar nasional. Selain itu, organisasi profesi tersebut menyoroti pentingnya penyesuaian terhadap perkembangan regulasi dan teknologi di bidang konstruksi dan konsultasi.
4: TV INTA KINDO Lampung tahun 2026 bertemakan sinergi INTA KINDO Lampung dalam mewujudkan tenaga ahli profesional berkualitas dan berdaya saing. Sinergi antara INTA KINDO dengan pemangku kepentingan stakeholder sangat krusial untuk mewujudkan tenaga ahli yang berkualitas, terintegritas dan berdaya saing. Hal ini jalan dengan upaya meningkatkan daya saing pemberdayaan manusia SDM di sektor perusahaan dan konstruksi.
3: Musyawarah Provinsi juga menjadi sarana evaluasi organisasi sekaligus penyusunan program kerja ke depan yang diharapkan mampu memberikan manfaat bagi anggota dan pembangunan daerah. Saat ini, INTA KINDO Lampung tercatat memiliki sekitar 140 anggota dari berbagai bidang jasa konsultasi dan konstruksi. Melalui MUSPROV tersebut, INTA KINDO berharap jumlah tenaga ahli bersertifikasi di Provinsi Lampung terus meningkat sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang lebih profesional dan berdaya saing. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Bener Lamu memastikan distribusi hewan kurban tahun ini diarahkan lebih tepat sasaran dengan fokus penyaluran kepada pesantren, panti asuhan, dan masyarakat kurang mampu di berbagai wilayah kota. Beri laporan Nuria Novasari selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Bandar Lampung menerima dukungan program hewan kurban dari Lembaga Amil Zakat Nasional Yakesma berupa 50 ekor sapi bantuan pemerintah Turki yang akan disalurkan kepada masyarakat di Kota Bandar Lampung. Selain bantuan tersebut, pemerintah Kota Bandar Lampung juga menyiapkan 59 ekor sapi kurban yang nantinya dipotong dan didistribusikan melalui sejumlah dinas serta kecamatan. Pemkot Bandar Lampung menyebut distribusi kurban dilakukan agar bantuan daging dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk warga di wilayah padat penduduk dan kawasan dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Penyaluran hewan kurban juga melibatkan camat dan jajaran pemerintah setempat untuk memastikan proses distribusi berjalan merata dan tepat sasaran. Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana menambahkan, semangat berbagi melalui kurban diharapkan dapat memperkuat kepedulian sosial dan gotong royong di tengah masyarakat Kota Bandar Lampung.
2: Itu semua yang sudah memberikan 50 sapi itu di luar biasa. Tapi kita jual cerita kita pasti bahwa kemarin kamu dicuci sebagai tuan rumah itu benarnya yang terjadi yang semua untuk syarat dulu dan juga motong ya. Kita taruh memang di dinas-dinas di Kabupaten Asuhan, ya itu ada juga di Kopina, Nabi, Nusulah. Alhamdulillah, ini kalau kita tinggal distribusikan.
3: Nanti kalau pembagiannya juga nanti camat mulai dari ini ya.
4: Siap.
3: Tapi ini mudah-mudahan keselamatan bagi yang tidak mampu.
2: Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Eva Diana menjelaskan hewan kurban dari pemerintah kota maupun bantuan lembaga kemanusiaan akan diprioritaskan untuk masyarakat kurang mampu, pesantren, serta panti asuhan di berbagai wilayah Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap kolaborasi bersama lembaga zakat dan berbagai pihak dapat terus memperluas manfaat program sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Bandar Lampung, Nuria Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah peternak sapi di Kabupaten Lampung Selatan mengeluhkan tingginya harga beli pakan menjelang Idul Adha. Kenaikan harga tersebut memaksa peternak harus menaikkan harga jual sapi dengan selisih mencapai 3 juta rupiah dari harga jual sebelumnya. Berikut laporan Robi Yudestika selengkapnya.
5: Di tengah tingginya permintaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha, berbagai persoalan baru terus bergulir menimpa para peternak sapi. Selain dihadapkan dengan bahaya penyakit mulut dan kuku, mereka juga dihadapkan dengan persoalan naiknya harga pangan di pasaran. Salah seorang peternak sapi, Imam Hakiki, mengatakan pakan yang sebelumnya dibeli dengan harga Rp300.000 per ton kini naik menjadi Rp450.000. Kenaikan harga tersebut secara tidak langsung memaksa para peternak harus menaikkan harga jual sapi dengan kisaran 2 hingga 3 juta rupiah. Perubahan situasi yang terus terjadi saat tingginya permintaan tidak dapat dielakkan karena selalu terjadi jauh hari sebelum Idul Adha.
6: Alhamdulillah pakan walaupun sekarang naiknya luar biasa nih Bu, tapi karena memang kita udah langganan, jadi pakan mau habis satu minggu kita telepon alhamdulillah langsung ready. Karena memang yang tahun kemarin onggok kulit itu di 300, sekarang di 450.000. Nah disitulah ada kenaikan, memang tahun ini agak lumayan selisih di 2-3 juta.
5: Meski harga jual sapi lebih mahal dari sebelumnya, namun diakuinya tidak mempengaruhi penjualan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah sapi yang terjual saat ini telah melebihi target yang ditentukan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau Kemendagri melakukan kunjungan kerja ke Kota Metro. Berikut laporan Pak Lasta Stepu selengkapnya.
1: Program ini berjalan dengan baik, nah itu harus diberitahukan ke masyarakat, terus juga tokoh masyarakat supaya kita punya pemahaman.
2: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau Kemendagri melakukan kunjungan kerja di Kota Metro. Kunjungan bertujuan dalam mendukung perluasan digitalisasi penyaluran bantuan sosial atau bansos agar berjalan secara transparan dan aman bagi masyarakat. Kota Metro terpilih menjadi salah satu daerah percontohan dalam program perluasan digital nasional berkaitan kesiapan infrastruktur dan komitmen tata kelola pemerintah. Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional atau IDKN Ditjen Dukcapil Kemendagri Ningrum menegaskan bahwa integrasi data kependudukan berbasis nomor induk kependudukan atau NIK menjadi kunci utama agar bansos tepat sasaran dan bebas dari manipulasi.
1: Kita audiensi dengan wali kota untuk memastikan bahwa program perlinsos untuk bantuan sosial ini akan berjalan baik di Kota Metro, karena Kota Metro ini salah satu dari perluasan digitalisasi piloting program bansos ini. Dari 42 kabupaten kota yang dikembangkan dari awalnya Banyuwangi, maka Kota Metro salah satu yang terpilih, maka saya harus ketemu dengan wali kota dan jajaran untuk memastikan komitmennya untuk keberhasilan program ini ke depan. Nah, semua stakeholder harus terlibat, utamanya misalnya pastinya dinas sosial, seperti yang hadir tadi, Kominfo, kalau misalnya aktivasi KD nanti kan jaringannya harus kuat segala macam, juga untuk di media, itu kan Kominfo juga, bagaimana program ini berjalan dengan baik, nah itu harus diberitahukan ke masyarakat, terus juga tokoh masyarakat, supaya kita punya pemahaman yang sama bahwa program ini akan membantu masyarakat dan bantuan itu akan tepat sasaran, seperti itu.
2: Ningrum menekankan pentingnya sinergi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder di lingkungan pemerintah Kota Metro. Menurutnya, melalui digitalisasi, celah penyimpangan dalam penyaluran bansos dapat ditekan seminimal mungkin dan seluruh proses pendistribusian mulai dari verifikasi data hingga pencairan dana akan tercatat secara digital dan real time. Ningrum berharap implementasi teknologi tidak hanya sekedar menjadi inovasi administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat konkret di lapangan. Terpilihnya Kota Metro dalam program perluasan diharapkan menjadi pemantik bagi kabupaten dan kota lain di Provinsi Lampung, bahkan di tingkat nasional. Dengan sistem yang transparan dan aman, hak masyarakat kurang mampu dapat terpenuhi secara utuh tanpa hambatan birokrasi yang berbelit. Dari Bandar Lampung, Pak Lasta Situpu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Pesawaran menyatakan kesiapan penuh mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang resmi dimulai melalui kegiatan pencanangan dan sosialisasi kuesioner SE 2026 di Kabupaten Pesawaran. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Pesawaran menyatakan kesiapan penuh mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang resmi dimulai melalui kegiatan pencanangan dan sosialisasi kuesioner 2026 oleh Badan Statistik Kabupaten Pesawaran yang dihadiri oleh Badan Statistik Provinsi Lampung. Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali mengatakan, sensus ekonomi menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam menentukan arah pembangunan ekonomi daerah ke depan. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Pesawaran siap bersinergi dengan Badan Pusat Statistik guna memastikan seluruh tahapan sensus berjalan optimal. Sebagai bentuk dukungan nyata, Antonius mengaku telah meminta para camat hingga pemerintah desa untuk ikut melakukan pendampingan terhadap petugas sensus saat turun ke lapangan. Ia juga menekankan pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kerahasiaan data responden dijamin undang-undang sehingga masyarakat maupun pelaku usaha tidak perlu khawatir memberikan informasi kepada petugas.
4: Kita sensus ekonomi 2020 bisa berjalan lancar, sukses, tanpa kendala, karena ini kompas dari pemerintah supaya bagaimana ke depan arah pembangunan ekonomi kita mau diarahkan kemana. Nah, pembangunan bisa berjalan lancar dan insya Allah Pemkab siap bersinergi dengan BPS ke depan.
5: Lalu dukungannya seperti apa yang akan dilakukan oleh Pemda untuk memastikan kelancaran dari sensus ekonomi ini sendiri, Pak?
4: Pemerintah Kabupaten siap mensupport, siap mendukung apa yang akan dijalankan oleh BPS terkait sensus ekonomi ini. Tadi di dalam sudah saya arahkan pada para camat, pada kepala desa supaya melakukan pendampingan kepada para petugas-petugas sensus ini bagaimana mereka pada saat turun di masyarakat nanti dan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa kerahasiaan mereka terjamin oleh undang-undang. Jadi jangan ada rasa kekhawatiran. Inilah tugas pemerintah kabupaten nanti membantu tugas-tugas teman-teman dari BPS dalam melaksanakan sensus ekonomi 2020. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa pemerintah sudah siap mensupport. Tentunya ini tidak bisa kerja sendiri antara pemerintah dengan BPS. Untuk dukungan, support dari teman-teman pelaku usaha. Jadi harapan saya kepada teman-teman pelaku usaha bisa memberikan data-data yang akurat. Mereka kan ada kuesioner ya Pak ya? Memberikan jawaban-jawaban yang akurat karena ini akan menjadi data nanti yang akan diolah oleh BPS, yang akan menjadi masukan dari pemerintah kabupaten dalam menjalankan tujuan ekonomi ke depan bagaimana sesuai dengan hasil dari BPS ini nanti.
3: Selain itu, Antonius mengajak seluruh pelaku usaha di Kabupaten Pesawaran untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang akurat dan sesuai kondisi sebenarnya. Dari Kabupaten Pesawaran, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
7: Lintas Lampung Olahraga.
0: Olahraga. Turnamen futsal pelajar ISL Season 4 2026 kategori SMP dan MTS diwarnai polemik pemain tidak sah dari salah satu tim asal Metro. Panitia menemukan adanya tim gabungan yang melanggar regulasi antar sekolah dengan ajang yang diikuti 44 tim selampung tersebut. Berikut laporan Embriam Budi selengkapnya.
8: Antusias pelajar tingkat SMP dan MTS mengikuti turnamen futsal antar sekolah ISL Season 4 2026 mendapat perhatian besar dari penyelenggara. Namun di tengah ketatnya persaingan, panitia menemukan pelanggaran regulasi dari salah satu tim asal Metro yang menggunakan pemain gabungan. Turnamen yang berlangsung di lapangan CFC Raja Basa Bandar Lampung tersebut diikuti 44 tim dari berbagai daerah di Lampung. Jumlah itu disebut panitia masih di bawah total pendaftaran yang mencapai lebih dari 50 tim. Penyelenggara ISKO Manajemen Sahyolan Februan kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan tingginya minat peserta didominasi siswa kelas 9 yang ingin memanfaatkan kesempatan terakhir sebelum lulus sekolah. Ia menjelaskan polemik muncul pada babak semifinal setelah adanya protes terkait keabsahan pemain dari salah satu tim asal Metro. Setelah dilakukan pemeriksaan ulang dokumen pemain, panitia menemukan adanya pemain yang tidak berasal dari sekolah yang sama.
9: Khususnya pelajar SMP Bandar Lampung. Bah, apalagi ditambah emang 4 tim yang masuk, 3 tim khususnya ya, itu berasal dari Bandar Lampung. Itu emang futsalnya di sekolahnya, sekolah emang aktif. SMP 1, SMP 14, dan SMP 16.
10: Final kita tadi SMP 1 sama 14 Bandar Lampung ya? Ya.
9: Skor akhir 1-0 itu dari tendangan bebas. Ketika babak semifinal sudah masuk babak semifinal, kita cross check kembali data, ternyata dia bukan satu sekolah. Itulah yang membedakan event antar sekolah dengan event akademi. Kalau dia event antar sekolah itu harus satu sekolah, tidak boleh walaupun dia dari Metro, tidak boleh ada gabungan. Kalau dia SMP 4 ya SMP 4 aja, tidak ada SMP 3 nya begitu. Itulah, kalau dia akademi baru boleh.
8: Panitia memastikan keputusan diambil berdasarkan regulasi yang telah disepakati seluruh peserta sejak awal kompetisi. Sementara itu persaingan di kategori SMP berlangsung ketat karena banyak sekolah aktif mengikuti turnamen futsal pelajar di Bandar Lampung. SMP 1 Bandar Lampung akhirnya keluar sebagai juara 1 mengalahkan SMP Negeri 14 Bandar Lampung dengan skor tipis 1-0 melalui tendangan bebas di partai final. Dari Bandar Lampung, Embriam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita dari Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba, pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Kanal. RRI.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI White Kanal hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI White Kanal hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI White Kanal, Kanal Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di White Kanal siang ini.

0: Buruh adalah bagian inti dari sumber daya manusia atau SDM yang menggunakan tenaga dan kemampuan untuk bekerja, tumbuh melalui keterampilan, dan maju bersama perkembangan zaman. Sebagai sumber daya manusia, buruh berperan sebagai penggerak utama organisasi yang dikelola melalui fungsi HR untuk rekrutmen.
1: Pernahkah kamu bingung melihat deretan angka di kemasan makananmu? Jangan asal santap. Kenali bedanya, best before atau baik digunakan sebelum. Bicara soal kualitas, rasa, aroma, dan tekstur terbaik ada sebelum tanggal itu. Tapi jika tertulis expire date atau tanggal kadaluarsa, itu soal keamanan. Lewat sehari saja, produk tersebut berisiko mengandung bakteri berbahaya. Jangan ambil resiko, langsung buang. Teliti sebelum membeli, waspada sebelum mengkonsumsi. Periksa juga kondisi kemasannya. Jika kembung atau penyok, jangan dibeli. Konsumen cerdas, perut sehat.

0: Ayo kita jaga sumber daya alam untuk kehidupan kita. Di antaranya kita menjaga air sebagai komponen vital untuk kehidupan, pertanian, dan pembangkit listrik. Kita menjaga hutan sebagai menghasilkan kayu, oksigen, serta habitat fauna atau penghasil kayu dan paru-paru dunia. Menjaga hasil tambang atau mineral sebagai bahan bakar seperti minyak bumi, batu bara, serta tembaga dan emas. Tanah pertanian sebagai media tanam untuk kebutuhan pangan atau hasil pertanian dan perkebunan. Yang terakhir, hasil laut atau perikanan sebagai sumber protein dan potensi maritim. 103,6 MHz RRW kanan, saudara pendengar, kami mengudara dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru Empu Semenguk, Kabupaten Waikanan. Di Waikanan siang ini, Prodangdut Waikanan hadir di ruang dengar Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request lagu dangdut, menyapa orang-orang terdekat melalui RRW kanan, pun bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda. RRW kanan, selamat siang. Oke, terputus. Anda bisa coba kembali ya di 0723476697. RRW kanan, selamat siang.
1: Selamat siang juga Mbak Tina.
0: Selamat siang juga. Dengan siapa di mana ini?
1: Mang Dharma.
0: Apa kabar Mang Dharma?
1: Sehat-sehat saja, baik-baik juga.
0: Alhamdulillah baik-baik ya.
1: Kebaliknya.
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Mang Darman, masih hujan di Belambangan Umpu?
1: Enggak, sudah
0: terang,
1: panas ini.
0: Oke, masih udah panas ya, udah bisa jemuran lah ya.
1: Ya.
0: Mau dengar lagu apa ini?
1: Mandarman. Air Tuba.
0: Mansur S Air Tuba. Oke.
1: Mau kirim-kirim dulu Mbak Tina ya.
0: Buat siapa?
1: Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bunda Suryati Lembatu, Bunda Yuli Tahmi, Mbak Gembrot, Mbak Asipah Tanjung Raja, Mbak Widya Bupati Sri Tanggamus, Yani Muara Dua, Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia Tulang Bawang, Putri Bandungnya Epa Dikatu, Alia di Baradatu. Selamat siang menjelang sore Bunda Tamrin, buat Abang Herman, Abang Ramli, Abang Badai di Muara Dua, selamat siang. Abang Sinan Munir, KM10, Bang Tommy, Pak Abadi, Beringin Jaya, Pak Dekat, Pak Tukul, Pak Trimo, Pak Amir Gunung Labuan, Bapak Kadarudin yang sedang mendengarkan RRI Waikanan, selamat siang juga. Abang Durenya, Bali Sadar Beligo Pindah, selamat siang juga. Abang Radul Putra Palembang, buat seputaran stasiun dan seputaran Belambangan Umpu yang sedang mendengarkan RRI Waikanan, selamat siang, diberi kesehatan. Buat fan-fan yang tidak kesapa, semuanya selamat siang menjelang sore. Buat Mbak Tinanya, malu diberi kesehatan selalu, panjang umurnya, murah rezekinya, sekeluarga besar. Kalau pulang bawa kendaraan, yang hati-hati aja Mbak Tina ya.
0: Iya.
1: Mang Darman pamit. RRI mengudara untuk Indonesia tabikun.
0: Iya pun, terima kasih Mang Darman, lagunya dinantikan ya di siang hari ini. RRW kanan, selamat
2: Siang, oke, terputus ya. Untuk seluruh pendengar RRI di 15 kecamatan Kabupaten Wayakanan, bahkan di seluruh Nusantara yang bergabung bersama kami melalui FM 103,6 MHz RRI Wayakanan, mudah-mudahan bisa memberikan hiburan dan juga informasi yang baik. RRI Wayakanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Siang kembali Mbak Tina, ini dari Eva di Kasui, Mbak.
2: Eva di Kasui, sehat Eva?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak Tina sehat.
2: Iya, alhamdulillah sehat. Eva di Kasui, gimana Kasui siang hari ini?
3: Ini baru muncul mataharinya ini.
2: Sama berarti hujan dari pagi ya?
3: Iya.
2: Eva, gimana mau dengar lagu apa ini?
3: Mau dengar lagunya Jumpa Kangen.
2: Jumpa Kangen, coba kita cari ya. Jumpa Kangen. Adanya Ingin Jumpa, Ida Laila.
3: Oh, gak ada Jumpa Kangen ya. Apa ya? Kalau Kangen aja dari Evita Mala ada gak?
2: Kangen aja.
3: Kangen, iya Kangen video.
2: Kangen. Ini kangennya ada Viola Arsa. Kangen pengen ketemu KPK. Andi Novi kangen, udah.
3: Ya udah itu aja.
2: Yang mana?
3: Yang mana aja lah yang penting kangen.
2: Oke, okay. Andi Novi ya.
3: Iya.
2: Iya, salam ya, buat Mbak. Siapa ini?
3: Iya, salamnya ada Pak Darman tadi ya. Makasih senggolannya Pak Darman. Ada Lek Trimo, ada Lek Purwanto, Bunda Ilham, ada Cita Mulia, ada Bang Radul juga ya, ada Lek Trimo, ada Pak JK, ada Bang Ramli juga, Mbak Tiara Sipa, untuk semuanya aja lah Mbak.
2: Oke, semuanya aja.
3: Dari A sampai Z ya. Buat Mbak Tinanya sehat selalu.
2: Amin, terima kasih. Sama-sama.
3: Murahkan rezekinya ya Mbak.
2: Iya.
3: Spesialnya A biasa, sayang Beb. Ya itu aja ya Mbak.
2: Oke Eva.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eva yang ada di Kasu ya. RRW Kana, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
4: Selamat siang.
2: Selamat siang juga.
4: Dengan Ramli Lama.
2: Oke, Ramli di Banjit. Bang, apa kabar Bang?
4: Sehat, baru selesai hujan.
2: Oke, sama rata berarti ya hujan ya.
4: Makan sudah.
2: Ngopi sudah. Tinggal dangdutan lagi yang belum ya. Nah, oke Bang Ramli. Alhamdulillah sudah. Iya.
4: Udah kenyang, bias banget ya
2: lagi. Iya betul. Bang Ramli mau dengar lagu apa?
4: Lagunya Terlambat.
2: Terlambat. Oke, ya. Kita cari ya.
4: Kalau ada.
2: Bentar, kita masih.
4: Buat Bang Darman tadi, selamat siang jelang sore. Ada Eva juga dengan kekasihnya, selamat sore. Ada Ahmed John, ada Erlangga juga, ada Mbok Gembrot, ada Pak Purwanto, ada Prabadai juga, ada Tiara Asifa, ada Bunia Hampal Hamnya, ada Tarendra di Kebun Tebu, selamat ya, ada Pak Isinan Monel juga, selamat siang, ada Putra Simpang 4, ada Tommy Mangfat, ada Rifman, ada Putra Asaf, ada Abdul Hamid, Bang Abdul Hamid, selamat siang juga. Ada Lek Tremo, selamat siang. Ada Bu Sri Tenggamus juga, selamat siang. Ada Kasri juga, ada Mukani juga, selamat siang. Ada siapa lagi kira-kira? Buat CFJK, selamat siang. Buat semuanya lah, dari Asantasat tanpa kecuali.
2: Oke.
4: Lagunya ada kira enggak kira-kira?
2: Ada lagunya Terlambat.
4: Buat mbaknya, semoga diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki.
2: Amin, sama-sama.
4: Lancarkan segala urusannya.
2: Amin.
4: Terima kasih atas waktunya. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bang Ramli yang ada di Banjit. Baik, ada tiga lagu yang akan kita hadirkan. Tadi ada Mang Darman lagunya yang direquest Air Tuba. Ada juga iya betul ya. Lalu juga Eva dikasih tadi dengan Kangen, Bang Ramli tadi dengan Terlambat. Kita dengar tiga lagu ini, nanti kita angkat kembali line telepon selanjutnya. Dan kami hadir di Prodang Dutuai Kanan sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Buruh adalah bagian inti dari sumber daya manusia atau SDM yang menggunakan tenaga dan kemampuan untuk bekerja, tumbuh melalui keterampilan, dan maju bersama perkembangan zaman. Sebagai sumber daya manusia, buruh berperan sebagai penggerak utama organisasi yang dikelola melalui fungsi HR untuk rekrutmen.
1: Kok batuk ibu nggak sembuh-sembuh ya, Pak? Mau ke puskesmas, tapi gimana? Uang kita mepet dan pas-pasan.
2: Justru karena kita pas-pasan, Bu, ibu harus periksa.
1: Loh, periksa itu kan mahal, Pak.
2: Sekarang enggak, Bu. Di puskes ada layanan cek kesehatan gratis. Lebih baik tahu gejala dari awal kan, daripada sakit makin parah. Ibu harus sehat biar bisa bantu urus anak-anak.
1: Ya udah deh, Pak. Besok kita ke puskesmas ya, Pak. Anterin ibu.
2: Cek kesehatan bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi soal peduli. Manfaatkan layanan kesehatan terdekat. Saat itu, investasi keluarga.

konflik, cuaca ekstrim, dan guncangan ekonomi merupakan pendorong utama kerawanan pangan yang seringkali tumpang tindih dan saling terkait. Orang-orang yang mengungsi dari rumah dan sumber pendapatan mereka termasuk di antara kelompok yang paling rentan. Ada 4 faktor inti yang mempengaruhi ketahanan pangan seseorang. Yang pertama, penggunaan. Yang kedua, akses. Yang ketiga, ketersediaan. Dan yang keempat, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seringkali berakar pada faktor ekonomi. Pandangan sempit bahwa sekolah tidak menjamin kesuksesan. Dan kurangnya akses yang berdampak pada rendahnya kualitas hidup dan potensi diri. Hal ini diperparah dengan anggapan pendidikan hanya membuang biaya dan waktu, terutama di daerah pedesaan. Penyebab rendahnya kesadaran pendidikan yang pertama adalah faktor ekonomi, lalu pola pikir, yang ketiga kurang jelas akses dan sarana, yang keempat adalah lingkungan dan budaya. Lalu dampak kurangnya kesadaran pendidikan, yaitu rendahnya tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan yang terstruktur, kurangnya kemampuan analisis sosial dan ketertinggalan teknologi, dan yang terakhir terhambatnya pembangunan keluarga.

Inovasi kreatif menjadi kunci bagi pelaku UMKM untuk terus bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang tidak hanya soal produk. Inovasi juga mencakup cara pemasaran, pengemasan, hingga pelayanan kepada konsumen. Pelaku UMKM dapat mulai dengan menciptakan variasi produk yang unik, memanfaatkan bahan lokal, serta menghadirkan kemasan yang menarik dan ramah lingkungan. Selain itu, pemanfaatan media digital sebagai sarana promosi juga menjadi langkah inovatif yang efektif untuk menjangkau pasar lebih luas. Menghemat penggunaan gas menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan setiap rumah tangga untuk mengurangi pengeluaran, dan pemakaian gas yang bijak tidak hanya membantu keuangan lebih stabil, tetapi juga mendukung penggunaan energi yang lebih efisien. Mulailah dengan memasak sesuai kebutuhan, menggunakan api secukupnya, serta memastikan peralatan memasak dalam kondisi baik agar panas dapat merata. Menutup rapat panci saat memasak juga dapat mempercepat proses dan menghemat gas. Dengan membiasakan penggunaan gas secara efisien, kita tidak hanya menghemat, tetapi juga ikut menjaga ketersediaan energi. Langkah kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, akan memberikan manfaat besar bagi kita.

Di balik layar yang berwarna-warni, ada dunia tanpa batas yang tidak selalu ramah bagi buah hati kita. Konten dewasa, paparan judi online, hingga ancaman predator siber, semua bisa masuk hanya dengan satu klik. Ruang digital bisa menjadi tempat yang sangat tidak aman. Tanpa pengawasan, anak-anak kita adalah sasaran empuk bagi mereka yang berniat buruk. Jangan biarkan mereka menjelajah sendiri, jadilah pagar pembatasnya. Batasi durasi, aktifkan fitur keamanan, dan yang terpenting, bangun komunikasi terbuka. Dampingi, bukan sekedar membatasi. Ciptakan ruang digital yang ramah anak.

Kemajuan tak hanya milik kota besar. Asta Cipta membangun dari bawah, dari desa-desa di seluruh penjuru Nusantara. Pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur desa. Karena Indonesia adalah kita semua. Dari Sabang sampai

0: Di era modern, peluang bisnis ada di mana saja, bahkan dari tangan kita sendiri. Kerajin bukan lagi sekedar hobi. Dengan kreativitas dan sentuhan inovasi, produk sederhana bisa memiliki nilai jual tinggi. Teknologi mempermudah pemasaran lewat media sosial dan marketplace. Produk lokal bisa menjangkau pasar global, mulai dari kerajinan daur ulang, aksesoris, handmade hingga dekorasi unik, semuanya punya peluang besar. Tak perlu modal besar, yang penting kemauan dan konsistensi. Manfaatkan kreativitasmu, jadikan kerajinan sebagai peluang bisnis di era modern.
1: Melalui berbagai program pemberdayaan, para ibu didorong untuk mengembangkan keterampilan mulai dari usaha rumahan, kerajinan, hingga bisnis kecil yang bisa dijalankan dari rumah. Saat ini, banyak kisah hebat yang berawal dari dapur rumah dari tangan seorang ibu yang tak pernah berhenti berusaha. Dan hari ini, semakin banyak ibu rumah tangga yang berani melangkah, mengubah hobi menjadi peluang, dan membantu perekonomian keluarga. Karena ketika perempuan berdaya, keluarga pun ikut sejahtera. Jadi, jangan ragu untuk memulai, manfaatkan hobi jadi peluang ekonomi keluarga yang lebih kuat.

0: Masa depan sebuah bangsa tidak hanya dibangun dari beton dan baja, tapi dari kualitas manusia-manusianya. Menjadikan sumber daya manusia unggul sebagai jantung pembangunan melalui pendidikan yang lebih bermutu, layanan kesehatan yang merata, hingga akses teknologi yang menjangkau pelosok negeri, semua punya kesempatan untuk pintar dan sehat. Namun, maju saja tidak cukup, kita harus maju bersama, karena saat semua terlibat, Indonesia melompat lebih hebat.
1: Mereka tidak butuh untuk kita kasihani, mereka butuh kita beri ruang. Ruang untuk sekolah, dan ruang untuk bekerja, serta ruang untuk berkarya. Banyak disabilitas yang punya talenta luar biasa. Ayo buka pintu yang sama untuk semua. Setara

Bayangkan dunia di mana setiap langkah adalah tantangan dan setiap suara adalah teka-teki bagi mereka dengan disabilitas ganda. Hambatan bukan hanya satu, tapi berlapis. Mereka melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mereka mendengar dengan hati dan bergerak dengan keteguhan yang luar biasa. Namun, seringkali dunia luar yang justru menjadi penghambat terbesar. Disabilitas ganda bukan berarti ketidakmampuan ganda. Itu adalah kekuatan ganda untuk berjuang. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tapi akses dan penerimaan. Mari bangun sekolah yang inklusif, di mana setiap perbedaan dihargai dan setiap hambatan kita runtuhkan bersama, karena prestasi tidak mengenal batasan fisik. Inklusi bukan pilihan, tapi hak segala bangsa. Satu langkah kecilmu, harapan besar bagi mereka.

Perempuan bukan hanya penggerak keluarga tapi juga penggerak ekonomi. Dengan berwirausaha, perempuan bisa mandiri, produktif, dan berdaya mulai dari langkah kecil dalam rumah dari keterampilan yang dimiliki. Manfaatkan peluang, kembangkan usaha, dan tingkatkan kesejahteraan keluarga. Jangan ragu untuk belajar dan berinovasi. Karena perempuan mandiri adalah kunci masa depan yang lebih baik. Ayo dukung perempuan berwirausaha.

0: Membaca bukan hanya sekedar kegiatan mengisi waktu luang, tetapi menjadi salah satu kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan. Melalui membaca, seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan informasi yang membuka peluang untuk meningkatkan taraf hidup. Dengan literasi yang baik, masyarakat lebih mudah memahami peluang usaha, mengakses informasi pekerjaan, hingga mengelola keuangan secara bijak. Hal ini tentu berperan penting dalam memutus rantai kemiskinan yang seringkali disebabkan oleh keterbatasan akses, informasi, dan pendidikan. Oleh karena itu, membudayakan membaca harus menjadi gerakan bersama dari lingkungan keluarga hingga masyarakat. Kebiasaan membaca dapat menjadi langkah sederhana, namun berdampak besar dalam menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera dan
1: punya keahlian, punya karya. Astacita hadir untuk membuka lapangan kerja berkualitas dan mendukung industri kreatif. Saatnya anak muda berwirausaha. Saatnya produk lokal merajai pasar. Bersama kita gerakan roda ekonomi bangsa.

Gak punya sawah, gak masalah. Ember bekas, polybag, atau pot di teras bisa jadi ladang. Tanam cabai, tanam tomat, dan tanam kangkung. Hasilnya, hemat belanja, segar, dan bikin Indonesia makin mandiri pangan. Swasembada dimulai dari rumah. Kemandirian pangan dari pekarangan untuk bangsa.

0: Aku pikir diam adalah cara terbaik untuk menjaga keutuhan keluarga. Tapi luka ini tidak sembuh dengan diam. Lebam ini bisa hilang, tapi rasa takutnya menetap. Perempuan bukan sasaran Ambarah. Aku berharga, dan aku berhak merasa aman di rumahku sendiri.
1: Kekerasan terhadap perempuan bukan urusan rumah tangga biasa. Itu adalah pelanggaran hak asasi dan tindak pidana. Jangan biarkan suara Anda dibungkam. Berani bicara adalah langkah pertama untuk memutus rantai kekerasan. Laporkan kekerasan di sekitar Anda, hubungi pihak berwajib terdekat, karena setiap perempuan berhak hidup tanpa rasa takut.
2: Bayangkan dunia di mana setiap langkah adalah tantangan dan setiap suara adalah teka-teki bagi mereka dengan disabilitas ganda. Hambatan bukan hanya satu, tapi berlapis. Mereka melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mereka mendengar dengan hati dan bergerak dengan keteguhan yang luar biasa. Namun, seringkali dunia luar yang justru menjadi penghambat terbesar. Disabilitas ganda bukan berarti ketidakmampuan ganda. Itu adalah kekuatan ganda untuk berjuang. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tapi akses dan penerimaan. Mari bangun sekolah yang inklusif, di mana setiap perbedaan dihargai dan setiap hambatan kita runtuhkan bersama, karena prestasi tidak mengenal batasan fisik. Inklusi bukan pilihan, tapi hak segala bangsa. Satu langkah kecilmu, harapan besar bagi mereka.

Habis gelap terbitlah terang. Sebuah kalimat penuh makna dari habis gelap terbitlah terang yang hingga kini tetap relevan dalam kehidupan kita. Dalam setiap kesulitan, selalu ada harapan. Dalam setiap kegagalan, tersimpan pelajaran. Seperti malam yang tak pernah abadi, gelap pasti akan berganti dengan cahaya.

Semangat inilah yang diwariskan oleh Raden Ajeng Kartini, bahwa perubahan dimulai dari keberanian untuk bermimpi dan berjuang meski dalam keterbatasan. Hari ini mungkin kita sedang menghadapi tantangan, namun percayalah, selama kita terus melangkah, harapan itu akan datang. Karena terang tidak datang begitu saja, tetapi diperjuangkan.

0: Kalau berbicara soal pertahanan, tentu bukan hanya soal tentara yang kuat dan senjata yang canggih. Dimulai dari kesiapsiagaan kita semua. Contohnya, ikut serta dalam Siskamling, menjaga lingkungan sekitar, itu menjadi bentuk pertahanan sipil. Atau, menjadi warga negara yang cerdas dan tidak mudah terprovokasi berita hoax, itu pun menjadi benteng pertahanan digital kita. Karena negara kuat lahir dari warga yang tangguh.
1: Kok batuk ibu gak sembuh-sembuh ya pak? Mau ke puskesmas, tapi gimana? Uang kita mepet dan pas-pasan.
2: Justru karena kita pas-pasan bu, ibu harus periksa.
1: Loh, periksa itu kan mahal pak.
2: Sekarang enggak bu, di puskes ada layanan cek kesehatan gratis. Lebih baik tahu gejala dari awal kan. Daripada sakit makin parah, ibu harus sehat biar bisa bantu urus anak-anak.
1: Ya udah deh pak, besok kita ke puskesmas ya pak, anterin ibu.
3: Cek kesehatan bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi soal peduli. Manfaatkan layanan kesehatan terdekat. Saat itu, investasi keluarga.
4: Kalau kecantikan wajah yang kau harap dariku itu

0: Satu klik lagi katamu. Satu kemenangan lagi. Dan semua utang akan lunas. Tapi, benarkah begitu? Judi online tidak dirancang untuk membuatmu kaya. Ia dirancang untuk membuatmu kecanduan, menguras logikamu, dan perlahan menghancurkan masa depanmu. Kemenangan terbesar bukanlah saat algoritma memberimu angka. Kemenangan sejati adalah saat kamu berani berhenti, menghapus aplikasinya, dan kembali memegang kendali atas hidupmu. Uang bisa dicari, tapi waktu dan ketenangan jiwa tak bisa dibeli kembali. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat. Judi online, menang jadi arang, kalah jadi abu. Stop sekarang, sayangi dirimu, sayangi keluargamu.
1: Keluarga adalah sekolah pertama bagi setiap anak. Di sanalah nilai karakter dan harapan mulai tumbuh. Dalam program sekolah rakyat, peran keluarga menjadi kunci utama keberhasilan pendidikan, bukan hanya anak yang belajar, tapi juga orang tua yang ikut diberdayakan. Melalui pendampingan, pelatihan, dan komunikasi yang terbuka, keluarga diajak memahami pentingnya pendidikan, pola asuh yang positif, serta dukungan emosional bagi anak. Karena ketika orang tua hadir, mendengar, dan mendukung, anak akan tumbuh lebih percaya diri dan bersemangat meraih masa depan. Pemberdayaan keluarga bukan sekedar program, melainkan gerakan bersama untuk memutus rantai keterbatasan dan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Mari kita kuatkan keluarga, karena dari keluarga yang berdaya, lahir generasi yang hebat dan bermakna.

0: Bangsa yang besar bermula dari manusia yang sehat dan cerdas. Melalui Astacita, kita perkuat pendidikan, sains, dan layanan kesehatan. Pastikan setiap anak Indonesia tumbuh kuat dengan gizi terbaik menuju Indonesia Emas 2045.
1: Literasi bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami, mengolah, dan menggunakan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan literasi yang baik, setiap individu dapat berpikir kritis, mengambil keputusan tepat, dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Membiasakan budaya literasi sejak dini menjadi langkah penting untuk menciptakan generasi unggul. Hal sederhana seperti membaca buku, berdiskusi, hingga memanfaatkan teknologi secara bijak dapat meningkatkan wawasan dan keterampilan. Jadikan literasi sebagai bagian dari gaya hidup, karena dengan literasi untuk semua, kita dapat menciptakan masyarakat yang cerdas, mandiri, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

0: Pangan adalah perut Ibu Pertiwi. Jika perut kenyang, negara pun kuat dan petani hebat. Mulai hari dengan membeli beras dari petani lokal, beli sayur dan buah dari pasar tradisional, itu bukan sekedar belanja, tetapi menjaga agar petani kita tetap tersenyum. Bangga produk lokal memberi manfaat bagi negeri.
1: Perempuan dapat tetap produktif dalam berwirausaha dengan mengelola waktu secara bijak antara usaha dan keluarga. Menentukan prioritas serta membuat perencanaan yang matang menjadi kunci agar aktivitas berjalan seimbang. Selain itu, terus mengasah keterampilan dan memanfaatkan teknologi digital dapat membantu memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Dukungan lingkungan sekitar juga menjadi motivasi penting bagi perempuan untuk terus berkembang. Dengan semangat, kreativitas, dan konsistensi, perempuan mampu menjalankan usaha secara produktif dan berkelanjutan.

0: Mengolah hasil pertanian merupakan langkah penting untuk menjaga kualitas dan memperpanjang masa simpan. Beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan antara lain pengeringan, pendinginan, serta penyimpanan di tempat yang bersih dan kering. Selain itu, hasil panen juga bisa diolah menjadi produk lain seperti keripik, selai, atau fermentasi agar lebih tahan lama dan memiliki nilai tambah. Penggunaan wadah kedap udara juga membantu mencegah kerusakan akibat kelembapan dan hama. Dengan pengawetan yang tepat, hasil panen tidak mudah terbuang. Nilai jual meningkat.
1: Ruang kelas adalah pabrik masa depan bangsa. Di sanalah SDM unggul ditempa dan teknologi diperkenalkan dengan bijak. Jadikan setiap sekolah sebagai benteng literasi, benteng dari hoax, benteng dari konten negatif, dan sekaligus menjadi rumah bagi ide-ide cemerlang bagi anak bangsa. Bangun SDM dari akar rumput untuk Indonesia yang berdaulat di dunia digital.
2: Bukan sekadar menjual bahan mentah, tapi mengolahnya menjadi karya nyata. Astacita melanjutkan hilirisasi industri untuk nilai tambah ekonomi yang tinggi. Dari tambang ke pabrik, dari Indonesia untuk dunia. Tingkatkan produktivitas, makmurkan negeri.
3: Kekerasan seringkali meninggalkan jejak. Namun, tidak semua bekasnya bisa terlihat oleh mata. Luka fisik mungkin mengering dan menghilang dalam hitungan hari. Tapi bagaimana dengan luka yang tertanam di dalam pikiran? Trauma, kecemasan, dan rasa takut adalah luka psikologis yang nyata. Ia merenggut rasa aman, harga diri, bahkan keinginan untuk bermimpi. Jangan biarkan luka itu menetap dalam diam. Kekerasan dalam bentuk apapun, fisik maupun verbal, adalah sebuah pelanggaran. Pulihkan jiwa, obati rasa trauma. Jika Anda atau orang terdekat mengalami kekerasan, hubungi layanan SAPA 129, karena kesehatan mentalmu sama berharganya dengan nyawamu.

Indonesia mempunyai laut yang luas, penuh ikan, rumput laut, dan terumbu karang. Jangan rusak dengan bom atau sampah plastik. Jaga laut, kelola dengan bijak. Hasilnya bisa dinikmati oleh anak cucu. Ekonomi biru bukan sekedar slogan, ini warisan. Laut lestari, rakyat sejahtera.

Kesetaraan gender bukan sekadar isu, tetapi pondasi penting dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Di sekitar kita, masih ada perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Padahal, setiap individu memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, berpendapat, dan bermimpi. Kesetaraan gender bukan berarti menyamakan segalanya, tetapi memberikan kesempatan yang setara bagi semua. Perempuan berhak meraih pendidikan tinggi, laki-laki juga berhak mengekspresikan diri tanpa stigma. Lingkungan yang adil dimulai dari hal kecil, menghargai, mendengarkan, dan tidak membatasi seseorang hanya karena jenis kelaminnya. Ketika kesetaraan terwujud, potensi masyarakat akan berkembang tanpa batas, keluarga menjadi lebih harmonis, dan bangsa menjadi lebih kuat. Mari bersama kita wujudkan kesetaraan gender dimulai dari diri sendiri, hari ini, dan untuk masa depan yang lebih baik.

0: fondasi negara. Astacita berkomitmen memberantas korupsi dan memperkuat reformasi politik serta birokrasi. Pelayanan publik yang bersih, cepat, dan transparan demi Indonesia yang bermartabat dan bebas korupsi.
1: Di era digital saat ini, peluang bisnis semakin terbuka lebar. Namun, di balik kemudahan tersebut, kita juga dihadapkan pada tanggung jawab besar. Menjaga lingkungan tetap lestari, sustainable digital economy hadir sebagai solusi. Konsep ini mendorong pelaku bisnis online untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak terhadap bumi. Mulai dari penggunaan kemasan ramah lingkungan, mengurangi plastik sekali pakai, hingga memilih sistem pengiriman yang lebih efisien dan rendah emisi. Bahkan, pemanfaatan teknologi digital seperti e-invoice dan paperless system turut membantu mengurangi limbah kertas. Bagi pelaku UMKM, langkah kecil seperti menggunakan bahan daur ulang atau mendukung produk lokal sudah menjadi kontribusi besar bagi berkelanjutan. Ingat, bisnis yang baik bukan hanya tentang hari ini, tetapi juga tentang masa depan. Mari bersama membangun ekonomi digital yang tidak hanya maju, tetapi juga peduli lingkungan.
2: Fenomena ibu rumah tangga yang kini mampu menghasilkan uang dari dunia digital semakin berkembang pesat. Berbekal ponsel dan kreativitas, banyak dari mereka sukses menjadi konten kreator dari rumah. Melalui berbagai program pemberdayaan seperti emak-emak melek teknologi, ibu rumah tangga didorong untuk aktif di ekonomi digital, mulai dari membuat konten, berjualan online, hingga menjadi affiliate produk. Program ini bukan sekedar tren, tapi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan pelatihan digital, personal branding, hingga strategi pemasaran, para ibu kini bisa mandiri secara ekonomi tanpa meninggalkan peran di rumah. Fenomena ini membuktikan bahwa perkembangan digital membuka kesempatan bagi siapa saja dan di mana saja. Ini bukan sekedar tren, tapi peluang nyata untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
1: Pertanian bukan hanya soal menanam dan memanen. Lebih dari itu, pertanian adalah tentang menciptakan nilai tambah. Disinilah pentingnya hilirisasi pertanian, sebuah langkah strategis untuk mengolah hasil panen menjadi produk bernilai tinggi siap bersaing di pasar. Bayangkan, singkong tak hanya dijual mentah, tetapi diolah menjadi tepung, keripik, hingga produk modern yang bernilai ekonomi lebih besar. Dengan hilirisasi, petani tidak lagi hanya sebagai produsen bahan baku, melainkan menjadi pelaku usaha yang mandiri dan berdaya saing. Selain meningkatkan pendapatan, hilirisasi juga membuka lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan UMKM, dan memperkuat ekonomi daerah. Kini, saatnya kita dukung pertanian maju dengan inovasi dan pengelolaan yang berkelanjutan. Karena dari desa, kita bangun kekuatan ekonomi bangsa.
3: Wah, makanannya banyak juga ya, Sar. Ngelihatnya aja, kayaknya aku udah ngerasa kenyang deh sebelum makan.
4: Iya, Po. Di sini tuh porsinya memang lumayan banyak, tapi sayang juga ya kalau sisanya harus dibuang.
3: Bener juga sih, kadang kita itu nggak sadar. Padahal di balik satu piring makanan ini, ada kerja keras petani, peternak, sampai para pedagang.
4: Iya kan, kalau dibuang begitu aja, rasanya kurang menghargai usaha mereka gitu loh. Jadi sebaiknya kita ambil secukupnya aja, jangan sampai kita buang-buang makanan.
3: Ya udah deh, dengan mengurangi makanan terbuang, juga bisa jadi cara sederhana dalam mendukung ketahanan dan swasembada pangan.
2: Hargai setiap makanan yang ada di piring kita, ambil secukupnya, habiskan, dan kurangi pemborosan. Karena dari situlah langkah kecil menuju swasembada pangan bangsa dimulai.
1: Jagung bukan sekedar tanaman pangan, lebih dari itu, jagung adalah kunci penting dalam mewujudkan kemandirian pakan nasional. Di tangan para petani, lahan-lahan produktif terus dioptimalkan. Benih unggul ditanam, teknologi pertanian diterapkan demi hasil panen yang melimpah dan berkualitas. Kebutuhan jagung sebagai bahan baku pakan ternak terus meningkat. Dari ayam hingga sapi, semuanya bergantung pada ketersediaan pakan yang cukup dan terjangkau. Melalui program swasembada jagung, Indonesia berupaya mengurangi ketergantungan impor dari desa untuk negeri. Rantai produksi diperkuat, distribusi dipercepat, dan kesejahteraan petani pun meningkat. Swasembada jagung bukan hanya tentang panen, tapi tentang masa depan, ketahanan pangan, dan ekonomi bangsa. Mari dukung petani lokal, majukan pertanian Indonesia. Bersama kita, wujudkan kemandirian pakan dari negeri sendiri.
5: Di balik debu dan genangan air yang menguji kesabaran, ada detak jantung ekonomi yang menolak untuk berhenti. Inilah wajah Kabupaten Waikanan hari ini. Meski infrastruktur jalan masih menjadi rapor merah, ketangguhan para petani dan pelaku UMKM menjadi motor utama di tengah keterbatasan. Namun, pertumbuhan ini bukan alasan untuk berpuas diri. Kerusakan jalan tetap meningkatkan biaya distribusi dan menghambat akses layanan publik. Bayangkan seberapa jauh kita bisa melesat jika akses jalan tak lagi menjadi rintangan. Harapan kini tertuju pada percepatan perbaikan. Ekonomi tumbuh, jalan harus sembuh.
0: Di bawah naungan Garuda, kita berdiri sama tinggi. Asta Cipta memperkokoh ideologi Pancasila, menjaga demokrasi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena kekuatan terbesar bangsa ini adalah persatuan dalam perbedaan. Indonesia kokoh, Indonesia berdaulat.
5: Keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka panjang yang menghambat seseorang berpartisipasi penuh dalam masyarakat secara setara. Kondisi ini menyebabkan hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan yang membutuhkan dukungan atau alat bantu agar dapat beraktivitas secara mandiri. Penyandang disabilitas berhak atas perlakuan tanpa diskriminasi dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Penting untuk diingat bahwa disabilitas bukan definisi akhir dari seseorang. Setiap individu terlepas dari kondisi fisiknya memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat dan mencapai potensi penuh mereka. Dukungan sosial dari keluarga, teman, dan komunitas juga sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup individu dengan disabilitas.
3: Duh, sisa sayur ini dibuang aja deh.
4: Bu, jangan dibuang. Itu bisa jadi pupuk loh.
3: Serius? Gimana caranya, Bu?
4: Gini caranya, Bu. Sampah sisa sayuran kita tumpuk jadi satu wadah, lalu direndam beberapa hari, dan airnya ini bisa buat siram tanaman kita.
3: Oh, praktis ya. Hemat lagi.
4: Iya, Bu. Dari sisa sampah sayuran bisa bikin tanaman subur. Ingat, yang kita anggap limbah bisa jadi sumber kehidupan. Manfaatkan sisa sayur di rumah, sederhana, hemat, dan bermanfaat untuk lingkungan.
1: Maraknya judi online atau yang dikenal dengan judol kini menjadi ancaman serius di tengah masyarakat. Bukan sekedar permainan, judol telah menyeret banyak orang ke dalam lingkaran kerugian yang tak berujung. Awalnya hanya coba-coba, namun lama-kelamaan berubah menjadi ketergantungan. Uang habis, hutang menumpuk, bahkan tak sedikit yang kehilangan pekerjaan hingga merusak keharmonisan keluarga. Tak hanya berdampak secara ekonomi, Judi online juga mempengaruhi kesehatan mental. Rasa cemas, stres, hingga depresi kerap menghantui para pelakunya. Yang lebih mengkhawatirkan, judol kini menyasar generasi muda dengan akses mudah melalui gadget, siapa saja bisa terjebak kapan saja. Mari bijak menggunakan teknologi. Jangan biarkan judi online menghancurkan masa depan kita. Ingat, tidak ada kemenangan sejati dalam perjudian. Yang ada hanya kerugian yang terus mengintai.
2: Tahukah Anda hak kita sebagai warga negara? Sebagai warga negara Indonesia, kita punya beberapa hak dasar yang dilindungi negara. Misalnya, hak mendapatkan identitas diri seperti KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Dokumen ini bukan sekedar kertas, tapi kunci untuk mengakses layanan publik, pendidikan, hingga kesehatan. Tapi ingat ya, selain hak, kita juga punya kewajiban seperti mematuhi aturan, menjaga ketertiban, dan menghormati sesama. Jadi, sudahkah Anda menggunakan hak Anda dengan baik hari ini? Tahu hakmu, jalankan kewajibanmu untuk Indonesia yang lebih baik.

0: harga mati. Melalui Astacita, kita mantapkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, menjaga setiap jengkal tanah air, setiap tetes air samudra, demi rasa aman seluruh warga.
1: Di era serba online seperti sekarang, kita harus lebih waspada saat menerima pesan atau link yang tidak dikenal. Jangan mudah klik, apalagi memberikan data pribadi seperti kode OTP atau informasi penting lainnya. Ingat ya, kejahatan digital bisa terjadi kapan saja. Jadilah pengguna internet yang lebih cerdas dan selalu waspada.
2: Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
3: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
4: Kita pakai ia baru, kita piko ia buka. Lamun dipakai, iyo baru. Lamun dipikan, iyo buka. Nyokidah.
3: Artinya, jika digunakan, iya baru. Jika ditinggalkan, iya buruk. Jawabnya, hang laya atau jalan.

Minum Wangi dimanapun minum Wangi berada. Nanti kita akan sambung lagi ya acara Pro Dangdut setelah waktu pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, Minum Wangi, kami juga masih akan terus menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Dan juga tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Waki dimanapun Minum Waki berada, pukul 16 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Wakca di sore hari ini. Informasi ini kembali kami ambil, kami kutip dari rri.co.id. Wakapolres Mesuji, Kompol Trisno Sigit, mengajak seluruh personel meningkatkan literasi digital dan juga Minum Waki kegiatan dalam amanat Menteri Komunikasi dan Digital yang dibacakan oleh Wakapolres Mesuji pada upacara kebangkitan nasional ke-118. Dan juga Minum Waki, Kompol Trisno Sigit menjelaskan tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mengajak seluruh elemen bangsa menjaga generasi muda, tunas bangsa dinilai menjadi kunci masa depan Indonesia. Selain itu, pemerintah terus menjalankan berbagai program strategis nasional untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia. Program makan bergizi gratis menjadi salah satu langkah membangun generasi sehat. Informasi selanjutnya Minum Waki di sore hari ini, personel Babin Kantipmas mendampingi kegiatan bakti sosial Bayangkari Cabang Polres Mesuji di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu lansia dan warga kurang mampu. Bakti sosial diikuti oleh Ketua Bayangkari Cabang Polres Mesuji Laras Firdaus bersama pengurus Bayangkari dan Bayangkari Ranting Polsek Simpang Pematang. Bantuan yang disalurkan berupa 10 paket sembako dan kebutuhan pokok, dan Babin Kamtibmas berperan aktif memberikan informasi mengenai kondisi warga penerima bantuan. Pendampingan dilakukan agar bantuan tersebut dapat tersalurkan tepat sasaran. Demikian Minum Waki Wakca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id, dan kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan

0: Minum Walkie dimanapun Minum Walkie berada, masih kembali bersama kami di sore hari ini dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih ditunggu untuk Anda Minum Walkie yang sore hari ini mungkin pengen ikutan gabung ya bersama kami di 255112 nya. Selamat sore juga buat Anda yang saat ini sore hari ini mungkin lagi tengah berada di perjalanan mungkin ya, dan mungkin baru pulang dari tempat beraktivitasnya ya, mungkin dari kantor, dari ladang mungkin ya, atau juga buat Minum Walkie yang baru selesai dengan aktivitasnya. Untuk Anda di seputaran Kota Bandar Lampung dan sekitarnya, sabar-sabar aja ya kalau misalnya sore hari ini Minum Walkie ya, itu kadang-kadang tuh beberapa ruas jalan di Kota Bandar Lampung juga terpantau padat merayap ya. Nanti kita akan hadirkan informasi seputar arus lalu lintas di Kota Bandar Lampung, dan juga di sore hari ini kita langsung aja angkat telepon di 255112 nya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Kak Nona Ria Karisma.
0: Iya pun, gimana kabarnya Topan?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Di mana sekarang? Alhamdulillah sehat menyayan di sini. Topan, kita punya lagu yang mau diputar sore hari ini, nanti tinggal dipilih ya Topan ya. Ada 3 lagu yang mau diputar di sore hari ini. Kita punya Nela Karisma 11-12, terus juga ada lagu dari miliknya Tuti Wibowo No Comment, sama juga ada lagu dari miliknya orang biasa dari Zul Anggara.
1: Itu No Comment-nya dari Bunda Korla apa?
0: Bukan, Tuti Wibowo.
1: Ah, Tuti ya? No Comment,
0: benar.
1: Jadi No Comment aja, kalau yang 11-12 itu kan Nela Karisma. Nela Karisma itu kan kesukaannya Bang Abdullah, biar dia yang milih aja kalau dia bisa
0: langsung. Oke deh, siap.
1: Nah, jadi yang saya pilih No Comment ya, Kak Nona ya.
0: Boleh, mau kirim salam siapa nih?
1: Salam nih, pertama-tama jamaah ya, bersama keluarga besar nih, saya lah jam 4.3. Lalu terus muni jamaah Edo Saputra bersama nenek nih, nenek Cerasi di Sukarami 2. Ketinggalan jamaah Waputri bersama Udo nih di Wehalim. Jamaah Ibu Ros di Kedamaian. Terus muni jamaah Bang Hamham di Pringsewu. Jamaah Bunda dari Misakura Muni di Pringsewu. Jamaah Bang Irin di Gunung Batu. Jamaah Bunda Selfi di Pulau Bacan. Jamaah Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan. Jamaah Mama Pungki di Darussalam. Nah, ketinggalan jamaah Mbak Eni di Kemiling, jamaah Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, jamaah Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, jamaah Kang Mam

0: Giwai Kanan. Itu aja kan Nona ya.
1: Itu aja. Oke, siap. Terima kasih kembali Topan.
0: Assalamualaikum tadi
1: tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih ada Topan tadi ya yang udah ikutan di sore hari ini. Selamat sore untuk Anda Minum Waki yang mungkin baru aja bergabung sama kami di 255112-nya. Kita angkat lagi teleponnya di sore ini. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Tabiku.
1: Iya pun, ada Bang Jomblo bukan ini?
2: Iya, Mbak.
1: Iya, gimana
2: kalau suaranya misalnya pesen Jomblo?
1: Iya, bener. Gimana kabarnya Bang Jomblo?
2: Mbak, sehat.
1: Sehat ya, Alhamdulillah.
2: Mbak Nana gimana, Mbak?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Jomblo di sini.
2: Amin, mudah-mudahan sehat ya, Mbak.
1: Amin. Bang, lagunya yang mau kita putar sore hari ini nanti tinggal dipilih. Ada 3 lagu nih, Bang. Ada 11-12 dari Nila Karisma, terus juga ada lagu dari Tuti Wibowo No Comment, sama ada lagu dari miliknya siapakah ini? Oh, Orang Biasa dari Zul Anggara.
2: Orang biasa aja, Mbak.
1: Boleh. Mau kirim salam buat siapa nih?
2: Salamnya ya buat pertamanya ya buat Ibu Perempat, tempat terjuali. Selamat sore.

0: Pak Dekat Iman Kermaman, Mas Goreng, ada Datuk Atin, Bang Darson, Serajawa, Atin Bolo-Bolo juga, selamat sore. Malamnya semuanya aja, Pak.
1: Semuanya aja, oke.
0: Okay. Siap. Akhirnya buat Mama Ridho aja, Mbak. Biar dia tahu di jemblok Tanpul.
1: Oh gitu, iya deh.
0: Iya, itu aja buat Mbak Nonanya, selamat tugas saya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Aku ada pantun turun, Mbak.
1: Hati-hati.
0: Aku ada pantun turun, ya.
1: Oh, ada pantun turun. Kirain mau turun.
0: Gunung Irian, Cendrawasi.
1: Sikop.
0: Yang dilindungi.
1: Sikop.
0: Waktunya terima kasih. Gembok pamit undur diri.
1: Oh, hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Jomblo di Tanggamus yang udah ikutan, ya. Dan kembali di 255112-nya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini dia nih, ya. Hai, yang tadi.
2: Kamu.
1: Kenapa tuh?
2: Kamu petangnya 20 kok, Nona kok cantik, ya?
1: Iya, masa sih? Kamu lihatnya dari mana?
2: Mau kemana kamu emangnya kamu?
1: Dilihatnya pakai teropong ya, jauh kayaknya ya.
2: Iya.
1: Kamu gimana kabarnya?
2: Kalau aku sumpah, bukannya aku istilahnya ngelak tuh ya. Kalau aku sumpah demi apa tambah ganteng.
1: Iya dong, udah kelihatan ya kayaknya ya. Dari sini tuh udah ada bau-bau orang ganteng gitu kan.
2: Iya.
1: Orang ganteng gigit, nanti tinggal dipilih nih. Ada lagu yang mau diputar, ada Nela Karisma 11-12, ada Tuti Wibowo dengan No Comment, sama Orang Biasa dari Zul Anggara.
2: Ya kalau aku sih mending Zul Anggaranya, karena Zul Anggaranya itu mengingatkan bahwasanya seorang cewek itu kalau gak dikasih kata-kata yang jujur kan biasanya kan cewek itu kan gak mau. Tapi kebanyakan wanita zaman sekarang kalau laki-laki itu jujur minggat.
1: Oh gitu.
2: Iyalah. Nah, iya kalau zaman dulu itu kan enggak, kalau zaman orang-orang yang tertua dulu itu loh, zaman orang-orang sebelum kita. Tapi kalau zaman milenial seperti kayak aku dan kamu kan ada cewek. Sampai apa yang lakinya jujur mengatakan saya itu orangnya asing itu punya di sawah nyangkul. Sedangkan jawabannya itu otomatis orangnya yang agak sedikit kayak mana gitu. Kabur lah cewek.
1: Waduh, udah kabur aja ya ceritanya ya.
2: Tapi kalau dibunuhkan ya.
1: Enggak dong, apalagi Abang Abdullah nih ya, sawahnya 30 hektar gitu ya.
2: Amin.
1: Oke deh.
2: Mungkin kalau ada kesempatan aku request ya.
1: Boleh, mau kirim salam dulu gak nih?
2: Salamnya buat semua yang lagi dengerin. Salam super megas biasanya buat dirimu. Dan salam super megas biasanya buat kedua putri ataupun putramu, selamat sore. Ya mudah-mudahan sehat walafiat semua.
1: Amin.
2: Kalau ada nanti puterin dari Putri Karlina judulnya Yang ya.
1: Yang,
2: dari Putri Karlina,
1: Oke, cari dulu ya.
2: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Abdullah ya dari Waikanan, satu penelpon lagi deh. Halo, Assalamualaikum. Halo. Oh, malu ya. Gak apa-apa, nanti coba lagi ya. Ada lagu Minamuaki, kita dengerin dulu. Dari Bilikin Era Karisma 11-12.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI.

0: kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
1: Alhamdulillah doi Allah. Kejidah kijang mahajin ibadah. Seolah nulung. Uai berlimpah di lamban koje. Maka ku tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai ke keng. Kantungnya juga ke keng. Amit gak sah.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Nada suara.
2: Medi.
1: Waalaikumsalam. Ah, api sih. Apa itu yang minta konikula sih?
2: Met, nyak kilo tulung mat met.
1: Api weh nginjam duit kau doniko.
2: Wilahin met, nyak ada kilo tulung kilo uai.
1: Allah, sampai ku cawak ku jenuh bapak ini salah. Agak kilo uai pakai api lah sih.
2: Ya pakai kebutuhan lah sekarang ini agak mepo. Uai semua sekarang kering mat.
1: Ini biasanya kau lontik ngilu sih. Agak seember ku ember bang ni.

0: Banyak juga kan wa anak kajong sebetul uai yang kelainan ke niku gau. Tapi mapi api lah niku sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
1: Wah, jadi dikeni mawat sih.
0: Ya ikhlas sih kidang ya ada kesok-kesok gak kok jinnya sa.
1: Ya mawat kalau jemoh labung gedok men somoh kulatap. Maunya ke ngilu lagi jaman niku hindi gawa uli somoh ku kekhinggan tasa kemakau.
0: Ya kemekeh lah ke kemakau kasi segali somoh redam nunggu labung.
1: Oh iya, iya, semula mak ngalilin mak ngalu, mak ngkong udah duit nih, Matt. Kemak kewa duit ke incang
0: kudu kan ngalih sama. Aku gawe uai nawe, ya kalau dikumak kecahakin uai kok. Aku.
1: Matt, yo.
2: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.
3: Naik motor pakai mata dong, emang ini jalan nenek moyang lo.
4: Oh, no.
3: Pakai etik dong naik motor.
5: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
6: Oh no.
7: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
8: Bicaramu cerminan dirimu.

Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: dengan masyarakat Lampung.
1: Dan mejong diunggah kango, kanah judumu mak togok-togok.
0: Artinya, jangan duduk di pintu, dikhawatirkan jodoh tak akan sampai. Kalimat tersebut bermakna, pintu bukanlah tempat kita duduk, melainkan tempat orang lewat. Jadi, kalau kita duduk, tidak boleh di pintu karena akan mengganggu lalu lintas orang yang lewat, sehingga perjalanan akan terganggu dan menyebabkan keterlambatan untuk sampai di tujuan.

Minum Wonky dimanapun Minum Wonky berada. Sepertinya perjumpaan kita dalam Pro Dangdut untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Rabu 20 Mei 2026, harus segera berakhir. Terima kasih atas kebersamaan Minum Wonky di Kanca Sunyini. Dan kali ini buat Minum Wonky dimanapun Minum Wonky berada, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita sore hari ini. Masih dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia dan juga informasi menarik yang akan mewarnai kebersamaan kita dalam Helauni Debihani untuk edisi hari ini. Jangan kemana-mana, kami juga masih terus menemani kebersamaan kita

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Minum Wongki dimanapun Minum Wongki berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kepala Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa kebijakan Presiden menjadi langkah komprehensif menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat Indonesia. Dan juga Minum Wongki yang menjelaskan pemerintah selama ini terus menjalankan penertiban serta penegakan hukum kepada sektor sumber daya alam nasional, dan upaya tersebut juga dilakukan mulai dari sektor hulu hingga sektor hilir dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Informasi selanjutnya, Minum Wongki, lintas kapal di Selat Hormuz dilaporkan meningkat tajam dalam sepekan terakhir. Peningkatan tersebut terjadi meskipun masih terdapat pembatasan dari Amerika Serikat terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Iran. Laporan tersebut disampaikan oleh Lloyd List yang mencatat adanya pemulihan aktivitas pelayaran di kawasan strategis tersebut. Data menunjukkan antara 11 hingga 17 Mei sebanyak 54 kapal melintasi Selat Hormuz. Melansir data dari Xinhua, pada hari ini Rabu 20 Mei 2026, jumlah kapal tersebut meningkat signifikan dibandingkan pekan sebelumnya yang hanya mencatat 25 kapal. Kenaikan ini hampir dua kali lipat dan disebut berkaitan dengan meningkatnya aktivitas perdagangan yang terhubung dengan Iran. Demikian Minum Wongki Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan

0: Anda saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: Fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

Tidak mau lagi dimanapun minum lagi berada. Sore hari ini masih kembali bersama kami dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia. Kali ini cuaca lagi gak menentu ya minum lagi ya. Di pagi hari tadi untuk kawasan kota Bandar Lampung dan juga sekitarnya tengah di sudah diguyur hujan deras ya. Namun siang hari tadi sempat cukup terik juga ya minum lagi ya. Dan tentunya minum lagi perubahan cuaca seperti El Nino ternyata ini minum lagi tidak hanya meningkatkan resiko head stroke pada anak tapi juga bisa memicu lonjakan kasus diare. Nah, Ikatan Dokter Anak Indonesia juga mengingatkan para orang tua untuk lebih waspada karena diare pada anak dapat dengan cepat menyebabkan dehidrasi berbahaya. Dan Ketua Satgas Kesehatan Lingkungan dan Perubahan Iklim IDAI Dr. Darmawan Budi Setianto SPA mengatakan bahwa perubahan iklim dan suhu panas ekstrim ya ini mempengaruhi kualitas lingkungan termasuk kebersihan dan juga makanan ya. Jadi suhu panas itu membuat tubuh anak lebih mudah kehilangan cairan. Ketika diare terjadi, cairan tubuh yang hilang menjadi lebih banyak sehingga resiko dehidrasi meningkat lebih cepat dibanding dengan kondisi biasa. Jadi ini juga hal-hal yang juga perlu kita perhitungkan kembali ya minum lagi ya sebagai orang tua.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua.

0: Lampung adalah mahkota pengantin wanita Lampung yang berbentuk segitiga, berwarna emas, dan biasanya memiliki cabang atau lekuk berjumlah 9 atau 7. Siger adalah benda yang sangat umum di Lampung dan merupakan simbol khas daerah ini. Siger dibuat dari lempengan tembaga, kuningan, atau logam lain yang dicat dengan warna emas. Siger biasanya digunakan oleh pengantin perempuan suku Lampung pada acara pernikahan ataupun acara adat budaya lainnya. Pada zaman dahulu, siger dibuat dari emas asli dan dipakai oleh wanita Lampung. Tidak hanya sebagai mahkota pengantin, melainkan sebagai benda perhiasan yang dipakai sehari-hari. Selain itu, simbolisasi siger bisa kita temukan pada logo provinsi, kabupaten, kota, instansi pemerintahan, institusi, perusahaan, organisasi, acara, dan kegiatan yang ada di Provinsi Lampung. Menara Siger saat ini menjadi ikon khas Provinsi Lampung dan berada tepat titik 0 km Pulau Sumatera.
1: FM Suara Budaya Lampung.

0: suara apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.

lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum

0: Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan siapa.
2: Minamuaki dimanapun Minamuaki berada, selanjutnya kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian Edusi Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
3: Bismillah.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Trompet FM, suara bunyi.

lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.

0: Saya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih bunda kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya, nak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong, nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai

0: di Indonesia. Pribahasa Jawa. Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane. Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
1: Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekurkan kepala,

0: istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Kagawat api sih, wataruk balak nihan, Ji.
3: Dunia kalaya ditutup, kok, Ji. Cuma meninggal, kita kok taruh di balak
2: nihan, kok, Ji. Iya, susah kan, Ki, wat ulun haga lapang-lapang.
3: Bukanlah, bebayin asa. Kodong, ditaruhnya sama halang-halaya.
2: Ya mawan lah, sudah sama sengaja ditaruhnya agawat gue. Emang suka kumpulannya sama kong sampai.
3: Aduh, ya? Kita nikus suka izinnya sih, kumpulnya sama sikam. Ini kumpulnya sama sikam pandai, sikam akan
2: terlalu. Iya, sikam pandai. Tapi mau nak izin-izin, mak. Kandungan izin-izin kan. Tanya kan ngguna kok halaya di depan di lemban. Udah gak pernah lah. Udah gak pernah.
3: Udah ngeganggu masyarakat kan terlalu. Susi, sikam akan nyakang ipa. Allah, aduh izin.
2: Udah mau ikuti keliling, udah nakuti kelilingnya. Hanggang di, udah apa mau nih. Amin menganti sih, hanggang dudi. Lagi lah, lagi
3: Sikam biasa lewat Dija, Susi. Sikam biasa lewat Dija.
2: Dija. Untuk Hadiji sampai jempol kutinggi kan keliling pai di atas dude. Maksudnya kan Dija.
3: Oh, dikunci sah. Hati jempol keuntungan hajat. Tadi nunggu hui kau jangan makan dua mil. Kan jangan Dija, bro.
1: Akses jalan di luar fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur pada Pasal 128 Ayat 1 dan 2 yang disebutkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif dan harus ada petunjuk rambu lalu lintas sementara. Kemudian dalam Pasal 129 Ayat 1 disebutkan pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

0: 26 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Posyandu.

0: ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
1: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
0: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI dan pencegahan penyakit, memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari resiko kekurangan gizi atau gizi buruk, mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui sehingga penanganan dapat segera dilakukan, serta memberikan imunisasi secara lengkap.
1: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
0: Ayo Mina Muahi, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu.
2: Adalah satu peralatan rumah tangga yang berbentuk bundar, selintas mirip dengan piring. Pahak terbuat dari besi, tembaga, aluminium atau kuningan. Pahak memiliki kaki atau tapakan berbentuk bundar silinder dengan ukuran yang cukup besar, yakni diameter kurang lebih 30 cm. Kegunaan

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar

0: sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI.

dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official.

Minum Walkie dimanapun Minum Walkie berada, masih di Hello Nyin The Bihani untuk edisi hari ini ya. Selamat sore buat Anda yang mungkin baru aja bergabung bersama kami di Hello Nyin The Bihani ya. Masih dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia. Ada informasi nih Minum Walkie terkait dengan sebentar lagi juga umat muslim akan segera ya merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tentunya Minum Walkie banyak banget persiapan-persiapan ya, mungkin mulai sudah dimulai dari saat ini buat Anda yang lagi cari-cari mungkin hewan kurban yang tentunya sehat, yang pas banget ya untuk bisa dikurbankan. Dan semoga juga perayaan kurban di tahun 2026 ini juga bisa membawa kegembiraan untuk kita semua ya. Dan tentunya Minum Walkie dimanapun Minum Walkie berada, di kesempatan kali ini mungkin buat Anda yang juga memanfaatkan ya momentum hidangan berbahan daging sapi, daging kambing ya, karena memang ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Karena untuk diketahui nih Minum Walkie, konsumsi protein dan lemak itu tentunya bisa mendapat dapat membuat metabolisme tubuh bekerja lebih cepat dari biasanya. Lebih lagi kalau misalnya gak diimbangi nih dengan asupan serat, air putih dan juga aktivitas fisik ya. Jadi jangan lupa ya, biasanya banyak banget ya menu-menu olahan daging spesial di perayaan Hari Raya Idul Adha. Dan jangan lupa juga makan serat yang banyak, minum air putih, dan jangan lupa juga untuk punya aktivitas fisik ya. Nah kali ini buat Minum Walkie sepertinya perjumpaan kita dalam Hello Nyin The Bihani untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Rabu 20 Mei 2026 nya harus segera berakhir. Terima kasih atas kebersamaan Minum Walkie seunyi ini. Selanjutnya nanti dalam Hello Nyin The Bihani akan ada Julita yang akan menemani Minum Walkie hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Rona Karisma, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Hello Nyin The Bihani untuk edisi hari ini, harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sanggup lagi dan mulai kekel jom menjadi lagu pamungkas pendengar di perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saatnya sekarang Fira harus pamit dari pendengaran Anda semua pendengar dan juga Dimas yang bertugas sebagai operator di malam hari ini. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Poman Bandar Lampung, saya mohon undur pamit. Sampai jumpa besok dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar under invoicing, praktek pemindahan harga transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya.
5: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers

0: ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
1: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
2: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sempat menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
1: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI besar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
5: Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
4: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
6: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2020 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
5: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.153 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang

0: akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan terdata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima dan menunggu antrian selama 13 tahun.
3: Kalau baju, karena rumah, terus yang sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
4: Makanan apa aja, Bu? Bawa makanan favorit ya? Apa yang dimakan di bawah?
3: Siwang.
4: Hah?
3: Siwang.
4: Siwang kayak gimana tuh, Bu?
3: Itu terakhir membawang.
4: Sambal
2: siwa. Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim, Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
5: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari asrama haji antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
6: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, kita tagline kita adalah ramah lansia. Itu persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatori kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
5: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke Tanah Air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
7: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan telah kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dahnil, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjan.
8: Kan haji itu 80% cash out, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Nah, makanya kita mendorong warga Indonesia untuk bisnis usaha misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi supaya kita.
7: Pendengar, Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji dengan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
1: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di Laut Lepas perlu dihormati.
1: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan. Agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, ia mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
4: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
3: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
5: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
3: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.

0: Pemain muda Madi Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madi Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
1: Kalau dari saya sendiri, ini sangat senang bisa ditampil lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah dua tahun terakhir saya banyak mengalami cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi bukan bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, pekerjaan ini semua yang membantu saya dalam ruang lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam ruang lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
0: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
2: Nah, situasi itu, ya jadi situasinya agak sulit buat itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini, itu mengalami 2 injury, ya jadi setelah kembali ke tim, ya agak, ininya gak akan langsung naik terus, ya karena agak turun lagi, dia bisa kerja keras untuk kembali ke performa terbaiknya, dan sekarang dia sudah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan tim stabil, karena sudah muncul, ya ini ya, lebih kompliment buat itu.
0: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikana. RRI.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikana. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Baru saja kita mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan untuk malam hari ini di hari Rabu 20 Mei 2026. Dan kita akan segera juga bergabung ke program 2 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti musik live chat. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Kembali masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih.
0: Nggak tahu ya.
1: Cuman tapi
0: lumayan signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan. Jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, Ketawang tadi sempat bikin kuatan bareng, terus sempat rame tuh. Rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong pasti ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda enggak sih? Algoritmanya tuh sama enggak sih ketika ada pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenernya
0: di Malaysia.
1: Mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan?
1: Iya.
0: Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya?
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di project ini, simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, Kak aku hari ini upload ini. Yaudah kamu hari ini tuh, besok aku ini ya. Jadi kayak
0: rebutan, kayak rebutan gue dulu nih. Gitu
1: ya. Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan, enggak bisa collab kan. Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu, kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, yaudah Fadila kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya gitu.
0: Okay, itulah ya pentingnya collab. Tapi itu jadi seru sebenarnya ya. Karena kan masing-masing jadi punya itu tadi itu inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simple ini ketika kamu bikin minta sama Sandro gitu, udah terserah Mas Sandro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guidance sendiri sama?
1: Sebenarnya aku cuma request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada.
0: Nggak ada ya.
1: Udah bilang Kak aku pengen love song.
0: Jangan patah hati mulu gitu ya.
1: Iya, karena aku kemarin-kemarin kan rilisnya sedih terus ya Kak.
0: Iya.
1: Jadi waktu hari ini aku udah kasih kesempatan untuk rilis lagu Happy, itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya?
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang yang mungkin kita udah kenal lama gitu. Okay. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak
0: Aduh,
1: kayak tiba-tiba gak muncul aja gitu.
0: Agak terkungkung gitu ya, jadi gak bebas. Nah akhirnya jadi simple. Lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship gitu, LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya udah satu ya akan setia selamanya. Gitu.
0: Nggak akan bisa terpisahkan pokoknya.
1: Betul.
0: Itu simpul ya, simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus.
0: Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya. Ini simpulnya simpul mati.
1: Betul. Jadi spesifik ya.
0: Spesifik. Dan kenapa LDR mungkin bisa di relate sama ya karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa mungkin membayangkannya ya. Seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita enggak ada maksudnya kita enggak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang yang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul,
1: gitu.
0: Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini dan misalnya enggak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik subnya lah ya, tapi kebutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul dari katanya supaya tidak berubah. Nih Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan
2: halo.
0: Selamat datang. Yes. Selamat datang di Pro 2 FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih, boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Gak apa-apa, dengar.
0: Oke, Danish, tadi udah banyak ngobrol sama sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama Danish gitu ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danish sama Fadila waktu itu apa, gimana tuh ketika melihat satu event nih. Sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Oke, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay, mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble
2: gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to
0: very
2: earth.
0: Very famous ya.
2: Iya, bukan gitu. Dia saja, tapi semua tim ya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya, ke arah ballad juga.
0: Ballad
2: cuma
0: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan, dan lagu simple ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simpul ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilah Indonesia itu ya. Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Atau berapa album?
1: Banyak dia.
2: Banyak sebenarnya.
0: Banyak
2: mungkin.
0: Banyak banget ya?
2: Iya. Entah, banyak
1: fansnya
2: banget.
1: Juga banyak.
0: Itu dari kapan emang Danish?
2: Wah, kamu. Kayak jadi segan loh.
1: Aku support loh.
0: Terima kasih. Danish ada di industri Malaysia dari tahun berapa?
2: Dari 2019.
0: Lama ya, juga ya.
2: Itu first single saya.
0: First gitu. Single di 2019.
2: Iya benar.
0: Dengan genrenya, tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya?
2: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad. Yeah,
2: tapi sebelum saya ke dunia mainstream, saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh
0: label
2: saya sekarang. Dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler suka wedding gitu ya. Sampai akhirnya di apa, sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila, apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadila Intan. Coba kasih bocoran, orangnya seperti apa sih Fadila Intan? Coba.
2: Oke, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa, nakal ya suka bercanda.
0: Jaya.
1: Dia juga.
2: Tapi saya suka orang yang begitu bercanda. Jadi kita dirasa
0: happy, ya?
2: Happy gitu, happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple, sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu. Tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy.
0: Enjoy. Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
2: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga, cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih lebih besar.
0: Lebih megah. Karena ada orkestranya juga di sini.
2: Ya, gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ini kali pertama. Jadi ya saya happy.
0: Fadila seru banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Karena ya akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan. Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time yang kita putar di Pro 2 FM Jakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagunya Fadila gitu semua, nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya. Storyline, iya.
0: Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu di, kita syuting di Bandung.
0: Oh, di Bandung.
2: Iya.
0: Kenapa nggak di Malaysia? Maksudnya mana sih, Mas?
1: Logik juga ya, logik juga.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
1: Insyaallah.
0: Ya, pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Dan tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga, simple juga. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
0: Di sini juga jarang ya.
2: Sebenarnya jarang sih. Paling maksudnya sepatu juga tali sepatu
0: gitu kan, sepatu, tali simple.
2: Malah mungkin ini pramuka. Simpul
0: tali simpul pramuka, iya. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul itu bahasa di sini lebih itu lebih formal ya gitu.
2: Iya,
0: ya, oh, lebih formal. Formal ya. Oh. Mereka dikatakan ya, kata tingkat simpul gitu. Ada kesulitan nggak sih? Ini pertama kalinya Danish collab with Indonesian singer ya?
1: Ya, ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
1: Iya.
0: Ada kesulitan nggak?
1: Kalau menyanyi lagu simpul nggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi
1: gitu.
0: Sama lah, kita ngomong Malaysia, Danis dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
1: Ngerti juga kan?
0: Danis juga ngerti.
1: Iya.
0: Ngomong apa kita? Gitu. Jadi nggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
1: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja. Ya, tidak banyak perbedaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya. Ya, tapi bila berbahasa itu aja agak jadi berbeza kan, bila berbicara.
0: Itu dia. Ya. Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini, tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsena,
1: bukan
0: nama
1: Andre.
0: Besar. Itu gimana rasanya?
1: Oh, saya rasa happy sangat.
0: Happy,
1: sebab ya, sebenarnya saya punya one of my wish list, bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia itu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia.
0: Iya,
1: gitu. Jadi ya, impian saya tercapai lah. Ya, thanks to Fadila juga. Thank you. Ya.
0: Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini tiga kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu, maksudnya
2: ya,
0: kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa signature?
0: Ya, maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu, ada nggak?
2: Ih, banyak juga kak. Aku
0: banyak
2: juga masih tahap masih belajar sih. Cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengen dia duet sama ini gitu. Terus
0: tapi kesampaian
2: ya,
0: gitu
2: jadi
0: ya.
2: Aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, oke nggak gitu. Terus kalau oke ya kita jalan gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak. Jadi alhamdulillah dapat project-project itu sama penyanyi-penyanyi hebat.
0: Mungkin nggak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
1: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
0: soundtrack from movie
1: gitu. Iya sih. Tapi cuma kalau saya sendiri, saya tidak pernah lagi walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
0: soundtrack ya.
1: Menjadi soundtrack, ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack, ini first time.
0: Nah, siapa
2: Amin.
0: Tahu tuh,
2: Amin.
0: Siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadila ini Queen-nya
1: soundtrack gitu kan. Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
2: Belum, masih belajar. Aku takut dibully, guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada, "Belum lah, dia tuh masih single."
0: Jadi ya, setiap katakan adalah doa ya, guys.
2: Ya,
1: kita aminkan aja, iya.
0: Iya, dan kecuali memang enggak ada karya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtrack-nya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danish mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadilah. Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
1: Sebenarnya gampang kan?
2: Iya.
1: Ya gampang sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadilah mempunyai suara yang soft gitu ya.
2: Iya betul.
1: Ya soft gitu. Jadi senang blend sebab kita kan pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Ya, jadi that's why
2: enggak terlalu effort sih sebenarnya, yeah, Kak. Sebenarnya kita enggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana, enggak. Alhamdulillah. Natural aja ya?
1: Iya, natural aja.
0: Yang direct siapa? Apa kabar Sena?
2: Oh,
0: sekalian ya. Yeah. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng
2: aku
0: juga.
2: Aku kalau enggak kabar Sena
0: enggak mau.
2: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
0: Aku tungguin jadwalnya deh makanya.
2: Kabar Sena yang ngedirect.
0: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu ya yang wih ini bisa dapat part kayak gini itu ada enggak?
1: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Hmm. Ya, harmonize-nya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya, tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
0: dan itu
1: okay aja.
0: On the spot di saat take recording. Bener, ya?
1: Iya.
2: Jadi aku tuh gak pernah denger Kak Danis nyanyi simple.
0: Serius?
2: Kirim aku demo kan?
1: Enggak. Oh iya, aku baru ingat loh, aku gak kirim.
2: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim,
0: dari
2: terus temen-temennya kirim kan? Iya. Ini tuh gak kirim-kirim. Dia terlalu sibuk guys. Terus tuh, tapi minggu depan take vokal ya, terus aku bilang Kak Hendro, Kak, tapi Kak Danis belum kirim demo. Sudah gak apa-apa. Terus kayak ya udah karena dia juga sangat profesional jadi kayak akhirnya
0: oke
2: gitu.
0: Iya, enggak salah lah ya. Jadi memang ke di sini pun on the spot langsung di direct cepat langsung bisa clear gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
2: direct video di YouTube Fadilah Intan.
0: Fadilah Intan ya, bisa dicek di situ. Otomatis sudah bisa di request di Produser Indonesia dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadilah dan juga Danish ke Bandung ya rencananya ya hari Kamis.
1: Iya.
0: Jumat ya. Tapi promonya di Jumat ya.
2: Coba
0: tahu pengen ketemu sama Danish sama Fadilah mungkin bisa cek-cek lah di radio-radio Bandung ya. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
2: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
0: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
2: Iya, hari Minggu.
0: Hari Minggu di Bandung. Wah, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
1: Iya benar. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
2: Lebih ya, banyak sebenarnya.
0: Lebih banyak ya.
1: Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagunya baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
0: Gokil, yeah. Trending 12.
1: Yeah.
2: Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
0: Gokil, yang makin 30 ribu ya.
2: Iya, seneng banget gokil. Kita ya.
1: Yeah.
2: Buat maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya enggak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
0: Konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke. Okay. Pokoknya sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia harus nyanyi dulu di sini.
1: Boleh.
0: Habis itu kita akan dengerin mereka nyanyi live session sambil Kangga juga harus pamit teman berdua. Ya udah dulu buat music live chatnya hari ini dan thank you banget buat teman berdua yang udah ngikutin dari tadi ya dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok. Tapi besok nggak sama Kangga, besok sama Edit kalau nggak salah ya. Ya udah. Kita akan langsung aja dengerin ini dia live session dari Fadilah dan juga Danish dengan Simple. Kakak pamit ya, bye-bye.

0: the time.
1: สมาร์ทโฟน
2: ดengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Prado Air Balapung, teman terbaik kamu.
1: Yang selamat malam teman Prado, malam hari ini kamu ditemenin bareng Rido Smedi
0: dan juga Nyi Felisa teman Prado. Dan kita berdua bakal nemenin kamu dari jam 8 sampai jam 10 malam ini, cuma di
1: Musician of this week.

0: Yes, nomor 2 masih dengan Ridho Rusmiadi dan juga ada Feli di malam hari ini. Nomor 2 yang nemenin
1: yes,
0: kamu
1: benar,
0: ya.
1: Dan pastinya nih di Musician of This Week kita bakal ngasih kamu informasi menarik seputar musik nih.
0: Ada apa aja sih, Fel?
1: Yang pertama nomor 2 ada dari konser The Weeknd yang ludes loh, Dok, katanya.
0: Wow.
1: Padahal itu tiket termahalnya loh.
0: Keren. Terus juga nomor 2 gitu.

0: Rido.
1: Iya.
0: Yes. Akhirnya ketemu Rido lagi nih. Dia mau tewek lagi sekarang.
1: Jujur, gue udah lama gak siaran di sini.
0: Kangen gak?
1: Jujur kangen.
0: Sama gue apa sama MOTW-nya?
1: Sama MOTW-nya.
0: Gitu ya Do, emang gue gak ada artinya bagi lu ya Do.
1: Enggak, gue kangen sama lu tapi gue takut.
0: Takut
1: karena
0: apa?
1: Karena udah ada yang punya.
0: Enggak Do, lu denger dari mana sih?
1: Kan gue tahu sih dari teman-teman lo dijemput.
0: Coba dijemput Udah.
1: Ya kan bisa siapa aja sih yang ngejemput itu kan. Bisa abang-abang gue. Kan namanya ojek online.
0: Ojek online.
1: Iya kan.
0: Bener.
1: Bisa abang lo.
0: Iya bisa abang
1: lo. Bisa abang-abangan lo.
0: Rido, udah balik lagi.
1: Oke, baik. Oke, siap. Aman aja, aman banget. Lo apa kabar sih, Bel? Ya Allah, gue udah lama banget yang namain lo.
0: Alhamdulillah, baik. Luar biasa, Allahu Akbar.
1: Oh, Masya Allah.
0: Rido ya, baik-baik aja lah ya, Do.
1: Gue jujur lagi tidak baik-baik saja.
0: Aduh, kenapa?
1: Banyak urusan.
0: Oh.
1: Namanya harus ibu.
0: Bener-bener. Ya teman berdua, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Malam hari ini kita seru-seruan pastinya ya teman berdua ya, bareng Feli dan juga
0: Rido Usmiati.
1: Betul, dan tentunya di studio kita tidak sendirian. Kalau biasanya kalau kita siaran malam itu ya Feli ya, kita sendirian, kita sepi gitu ya kan ya. Tapi malam hari ini spesial banget, rame studio.
0: Asik nih jadinya.
1: Asik nih jadinya. Asik ya. Asik nih.
0: Biasanya kesepian, jujur. kayak duh ngantuk, ngapain lagi ya gitu. Tapi sekarang rame dong.
1: Betul, dan kita ditemenin bareng teman-teman BA6, teman Pro 2. Coba bersuara teman-temanku.
2: Hai.
1: Ayolah. Kita tidak boleh, kita belum boleh spill orang-orangnya ya.
0: Nanti dong spillnya, masih malu-malu juga tuh suaranya.
1: Mereka lagi kita ospek dulu ya.
0: Aduh, jangan dikasih tahu dong dok.
1: Oke, baik, aman banget ya Fel ya.
0: Aman banget.
1: Dan tentunya ya Fel ya, buat teman Pradua semua yang pengen apa namanya, malam hari ini kita bakal bahas musisi siapa sih yang bakal kita bahas malam hari ini.
0: Kayaknya jangan di-spill sekarang ya.
1: Maksudnya
0: sih
1: gitu ya Fel ya, kalau teman Pradua punya apa namanya,
0: punya rekomendasi. Kayak gue punya nih, ada artis favorit gue, musisi favorit gue. Bahas
1: yang pengen
0: dong,
1: kita bahas
0: gitu
1: malam hari ini ya kan ya. Boleh banget, langsung
0: boleh
1: aja
0: banget
1: kirim di WhatsApp kita ya Fel ya.
0: Di 081-79-925-925.
1: Atau di Instagram kita di @pro2bdl dan di @broadcasteracademy.pro2. Kita tungguin sampai jam 10.
0: Langsung request.

0: so pretty.
1: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
2: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
1: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
2: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
5: 92,5 FM Pro 2 RRI. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
1: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebanyakan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

0: Lestari Merdu by Afgan, teman-teman.
1: Wow, seru banget lagunya kali ya. Gue takut salah apa namanya nge-playlist musik, nanti ada yang ngedatengin kita.
0: Aduh, soalnya tadi udah kayak ada ya.
1: Oke, Vali.
0: Tapi lo sering denger Afgan gak sih, Dok?
1: Sering, gue sering dengerin Afgan. Afgan Hussein.
0: Ardi Hussein.
1: Oh itu Ardi Hussein ya. Sorry.
0: Itu kan Afgan yang Pro 2.
1: Oh itu Afgan yang Pro 2. Maaf. Tapi gue sering sih dengerin lagunya Afgan.
0: Itu termasuk musisi favorit lo? Yang laki-laki?
1: Termasuk.
0: Kalau Iqbal Farezi?
1: Kalau Iqbal Farezi itu bukan musisi, dia penyiar.
0: Ya gak salah sih, Dok.
1: Tapi ada yang lebih favorit gue lagi.
0: Apa tuh?
1: The Weeknd.
0: Sebutin satu lagu The Weeknd.
1: Itu. Oh, lo mau nantangin gua. Oke.
0: Okay. Okay, sebut katanya fan, katanya favorit. Masa enggak tahu.
1: Okay.
0: Apa tuh? Apa dong? Apa gua lebih tahu dong?
1: Oke, gua tahu lagunya The Weeknd.
0: Apa?
1: Cry for me.
0: Oh, nangis untuk gue.
1: Iya. Kan gue tuh artinya kan gue udah tahu banget kan lagunya ini.
0: Iyalah, orang lu fansnya banget. Nanti mau nonton konser enggak?
1: Iyalah, gue nonton, gue udah beli tiketnya, namanya juga orang ada, Vel.
0: Oh, ya beli yang berapa juta sih, Dok?
1: Gue beli yang 14 juta.
0: Oh, yang udah ludes itu.
1: Gue udah punya tiketnya duluan, Vel.
0: Wow, bisa enggak gue diikut dibawa di tas lo?
1: Lo mau joki gitu. Lo kayak mau joki gitu, Vel. Boleh. Tapi by the way, teman-teman berdua, kita punya informasi nih ya, Velia, terkait
0: The Weeknd.
1: The Weeknd
0: tiket konsernya ya, teman-teman berdua ya.
1: Cuman 1 jam doang ya, Vel.
0: Wow.
1: Gila, keren banget sih, parah.
0: Cuma 1 jam. Padahal itu yang termahal enggak sih?
1: Yang
0: lu beli kan
1: yang
0: soalnya.
1: Yang gua beli.
0: Iya kan? Kok dia ketawa?
1: Yang gua beli, bener.
0: Yang lu beli kan, Dok?
1: Bener, gua sampai begadang banget ini nunggu apa ngeluar tiket ini.
0: Wow. Kan yang pertama nih di tanggal 26 kan? Ya. Terus di tanggal 27 juga.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Dan ternyata teman berdua, Ultimate VIP Package Cash-nya itu yang jadi kategori termahal ya, dengan harga 14,73 juta.
1: Wow. Duit ya itu ya?
0: Duit tuh, bukan daun ya.
1: Bukan daun ya.
0: Untuk konser hari pertama sama keduanya itu udah terpantau abis dipesan sama Rido Usmiadi.
1: Bukan gua doang, fans-fans yang lain juga.
0: Fans-fans yang lain juga, teman berdua. Tapi katanya gak cuma yang termahal ya. Mm-hmm. Karena tiket Cat 6 yang dijualnya itu sekitar 1,1 juta itu untuk hari kedua konser juga terpantau udah ludes loh. Udah abis pokoknya.
1: Sumpah. Tadinya gue beliin lo yang ini.
0: Oh.
1: Gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa.
1: Yang penting nonton kan?
0: Yang penting nonton, gue kira yang 950 ribu. Oh, iya.
1: Enggak dong.
0: Enggak ya.
1: Tapi tahun 2 kesempatan khusus nih ya bagi para pengguna layanan khusus ya. Perbankan akan berlangsung maraton hingga Kamis ya, tahun 2.
0: Berarti masih bisa dibeli dong.
1: Masih bisa. Okay. Masih aman aja, aman.
0: Masih aman ya, aman banget.
1: Sampai besok nih, tapi ya tahun 2 besok sampai jam 12 siang ya.
0: Oh, harus dicatat tuh. Betul. Ntar ketinggalan tuh. Dan juga teman Prodo ya, tiket konser The Weeknd di Jakarta tahun ini tuh, itu tuh dibagi jadi beberapa kategori.
1: Apa aja sih, Vel?
0: Ada banyak lagi dong.
1: Ada banyak ya, kebanyakan kalau kita
0: ada ngomongin
1: ya.
0: Ada tiket 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada
1: nanti
0: juga yang festival tuh.
1: Lihat aja gitu ya.
0: Lihat
1: kan,
0: aja ya, tapi nih yang termurah itu dijual mulai harga 950 ribu. Dan yang termahal itu ada 12,7 juta.
1: Yang 14 pajak tadi, tapi. Yang 14 tadi itu udah pajak?
0: Itu udah pajak.
1: Udah pajak.
0: Iya.
1: Itu yang gue beli ya.
0: Itu yang beli dong. Makanya teman berdua, apalagi yang fansnya The Weeknd ya, kayak duh gue belum beli nih, kayak cepetan gak sih? Masalah yang termahal aja udah abis gitu.
1: Betul.
0: Ntar lu gak kebagian, ntar lu nontonnya dari mana, Dok? Dari YouTube?
1: Nggak, jangan dong, dari Telegram.
0: Jangan, lebih jangan ya, Dok. Langsung aja lah dibeli ya teman berdua, karena gue juga abis ini kayak gue mau mantau lagi nih websitenya nih.
1: Ya, langsung aja ya, kita ngeluar ya. Besok ya, jam 12 ya.
0: Soalnya katanya gue pengen dibeliin Rido.
1: Iya, aman aja, aman banget.
0: Aman aja. Teman berdua yang mau dibeliin Rido, aman aja. Tinggal WhatsApp aja.
1: Betul, di Perdua ya, WhatsAppnya di 081-799-925-925.
0: Iya, yes, langsung aja biar dibeliin Rido Smedi. I've seen the devil dance on sunset.

0: handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Top judi online dari sekarang.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: Fridus Bieri.
1: Dan juga Nyi Felisa, teman Fredue di Musician of This Week Malam ini ya.
0: Betul. Dan ini sudah jam 9 ya, Felia. Artinya, artinya kita sudah book closing. Artinya
1: tahu lah, belum. Rido kayaknya gak sabar ya, Do ya.
0: Maaf. Gue kira udah book closing.
1: Masih sejam dong, Do. Sabar, Do. Sabar.
0: Lapar ya, Do. Mana aja.
1: Lapar ya, lapar apa ngantuk, Do?
0: Dua-duanya. Oke, nih, Fel. Terus
1: teman Fredue udah jam 9. Biasanya tuh jam 9 di Machine of This Week tuh ada yang kurang gak sih kalau kita gak ngomongin hal ini gitu?
0: Betul. Jujur iya.
1: Jadi ya, langsung aja gak ada?
0: Langsung aja. Satu.
1: Jadi teman-teman Fredue, our pick Machine of This Week.
0: Kok gak kompak gini, ketara banget. Udah lama gak siaran bareng.
1: Aduh. Belum dapat kayak
0: belum dapat kita. Ya. Kita. Oke.
1: Jangan dikasih tahu gitu dong. Jangan
0: dikasih tahu dong. Itu rahasia dapur ya, mama. Beda ya.
1: Internal banget ya.
0: Iya, maaf. Oke. Okay. Satu, ya, dua, tiga. Our pick musician of this week is Roni Parulian. Oh, ada sound effect-nya.
1: Ada sound effect, ada yang bantuin.
0: Oke, kita berdua jadi musisi yang kita akan kita bahas malam hari ini
1: adalah Roni Parulian, teman berdua.
0: Jadi buat teman berdua semua gitu ya kan yang mau
1: mau tahu tentang Roni atau kayak gue pengen deh dengerin lagu Roni yang ini gitu. Itu bisa langsung aja request ke kita nanti karena kita bakal full dengerin lagu Roni enggak sih sejam ke depan ya, Do ya.
0: Bener banget ya, Fel ya. Tapi ngomongin soal Roni ya, Roni ini adalah salah satu penyanyi asal Indonesia ya, Fel ya, yang mulai dikenal luas setelah ikut ajang Indonesian Idol.
1: Oh, tahu enggak selain ikut ajang Indonesian Idol kenapa dia terkenal?
0: Kenapa?
1: Karena dia suka iklan.
0: Oh, di Spotify. Jujur iya.
1: Si Roni lagi nih.
0: Aduh, bener lagi.
1: Ya, teman berdua nih, apalagi yang emang ngikutin Indonesian Idol ya. Betul. Pasti kenal banget gak sih sama Roni Parulian
0: dan
1: nih.
0: Roni ini angkatannya Salma ya.
1: Iya ya.
0: Salma Salsabil ya.
1: Bener.
0: Betul.
1: Dan juga emang menurut gue ya, kayak suaranya itu kan serak ya. Serak-serak
0: bener, gimana kayak ya. Mirip-mirip suara gue, Fel. Oh? Ada serak-serak basahnya dikit.
1: Sangat suara lelaki ya.
0: Terus juga nih ya.
1: Gue suka banget kalau dia udah bawain lagu galau atau balat gitu.
0: Oh, karena feel-nya
1: iya,
0: dapet banget ya.
1: Dapet banget.
0: Sedapet itu ya.
1: Sampai gue tadi yang gak mau menghayati, jadi ikut menghayati gue.
0: Udah ikut terbawa ya.
1: Ikut terbawa tuh.
0: Dan juga Roni ini, teman berdua, dia ini berasal dari Sumatera Utara gitu ya kan ya. Tapi sebelum terkenal secara seterkenal sekarang gitu ya, Velia, dia ini sudah aktif gitu bermain musik dan sering tampil di berbagai acara.
1: Wow, dan juga teman berdua ya, setelah Indonesia Idol ya, Roni ini tuh mulai ngerilis lagu sendiri dan juga aktif di industri musik Indonesia nih.
0: Wow.
1: Ini pasti teman berdua kayak lagunya apa aja sih? Yang mungkin ya, mungkin ada yang belum kenal Roni tuh lagunya apa aja sih?
0: Apa aja sih? Pengen ya,
1: abis,
0: tahu ya.
1: Abis ini nih langsung kita
0: sadar ya ibu ya.
1: Abis ini langsung kita puterin teman berdua ya. Jadi yang kayak pokoknya kalau dengerin Musician of This Week malam ini siap-siap kenalan sama Roni Parulian.
0: Betul.
1: Ya nggak sih, Dok? Kayak lagunya yang apa nih, Dok?
0: Contohnya dengan lagu yang satu ini ya, Velia, Angin Rindu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Ribu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yes, nomor 2 masih ada Rido Smedi dan juga Yayu Felisa ya. Yes. Dan spesial malam ini nomor 2 ya. Ini spesial banget ya.
1: Spesial banget nomor 2.
0: Di minggu ini cuman minggu ini doang kita kedatangan langsung artisnya nih nomor 2.
1: Langsung aja di sebut.
0: Ini dia Rona Parulian.
2: Sebentar. Terlalu exaggerating.
1: Oke. Okay.
2: Kalian tahu kan Rony Parulian fansnya kan banyak ya. Itu tadi pasti udah excited banget gitu. Terus tiba-tiba jadi ya gitu.
1: Rona Parulian. Ya,
2: kita nanti Instagram kita di report guys. Kayak gitu. Jangan exaggerating banget.
0: Oke. Okay. Iya. Tapi kita kayak bersyukur.
2: Gua ini gua bukan Rony Parulian. Apa Rona tuh? Parulian. Gua apa? Tuh
0: sumpah
2: bukan belum. Belum. Gua lebih ke Nabila Takia.
1: Enggak, makin jauh ya.
2: Berhijab dong. Enggak, gue ini gue ketua We Are One. Jangan juga deh. Gue pemerhati Rony Parulian.
0: Oh baik.
2: Gue simpatisan We Are One.
0: Oh We Are One apa?
2: Apa tuh?
0: Nama fansnya
1: Rony. Nama fansnya
2: ini tinggal kopas aja nih. Satu di sebelah nih.
1: Tahu kok.
2: We Are One banget. Gue udah sampai tato di punggung gue nih.
1: Apa We Are One?
0: Kok cuma di punggung?
2: Enggak, doa ibu.
0: Gimana?
2: Enggak lah.
0: Kok cuma di punggung sih? Gue di perut.
2: Ada kupu-kupunya. jangan crazy. Jangan crazy. Ini musician of this week dong.
0: Lo gimana perjalanan lo dari Jakarta ke sini? Yeah. Lancar?
1: Lancar. Macet enggak?
2: Ya tadi sih, kok jadi Ahok? Kok jadi Bapak Basuki Cahayapurnama? Salah deh kayaknya gue.
0: Lucu banget sih Roni.
2: Susah impersonate sumpah Roni
0: bisa,
2: itu.
0: Bisa, yuk bisa yuk.
1: Bisa Roni.
2: Susah.
0: Oke, okay. Sama siapa sih ini tadi Roni?
2: Hai, apa sih? Gimana sih?
0: Iklannya gimana sih?
2: Iklannya gimana sih?
0: Hai, gue Roni.
2: Hai, aku Roni Parurian. Oke. Gak apa-apa Ron.
0: Minumnya disampe.
2: Sapa aja terus gue Ron. Lu, Jack. Jerome Pauline sama Ari Muhammad sapa aja terus gue. Gak apa-apa, akrab kita akrab.
0: Iya, namanya juga saudara.
2: Saudara.
0: Rona minum di samping ya?
2: Gak sampingnya kan? Lagi, lebih jauh lagi.
0: Iya.
2: Deket SPBU.
0: Oke.
2: Bukan ya kan gak boleh ngomong Batika.
0: Betul. Jadi kan. Bukannya di yang dekat flyover.
2: Hah?
0: Yang dekat flyover.
2: Bukan.
0: Azana.
2: Disebut terus. Yuk semuanya aja yuk. Roni lagi guys. Ini iya, Roni itu iya. Kan memang menurut gue jadi salah satu rising star yang cukup punya angka yang besar gitu loh.
0: Betul.
2: Di streaming.
1: Betul.
2: Yang secara fans juga. Betul. Lagu-lagunya juga bagus-bagus menurut
0: iya.
2: gue.
0: Iya. Lagu-lagunya tuh kayak banyak yang viral banget ya.
1: Iya, nemenin galau banget
2: Meli
1: sih.
2: Meli bahkan tahu tracklist dari satu sampai abis di
0: bener.
2: Album di kasih album perdananya
0: paham,
2: album debutnya Rony Parulian dia
1: bener.
2: Tahu
0: ini fans garis tipisnya Rony.
2: Garis tipis.
0: Salah ya mama.
2: Itu bagus loh itu orang biasanya garis keras ya garis tipis
0: garis tipis
1: iya. Dua orang ini emang benar-benar ya
2: albumnya
1: kayak di 2025 kemarin ya.
2: Mm-mm.
1: Itu ada album
2: rahasia pertama
1: dan menurut gue title tracknya nih yang paling gue suka itu mm-mm. ada Butuh Waktu.
2: Oh
0: wow keren sih.
2: Oh lu milih itu sumpah
1: iya.
2: Serius lu
1: iya.
2: ya. Kenapa liriknya relate?
1: Iya, butuh waktu banget ya.
2: Oh, nanti ya, abis off air lu baca. Kejebak dia guys.
1: Wow.
2: Kejebak dia.
0: Sabar ya, Velia, sabar.
2: Kenapa mixernya belum tambahin?
1: Sabar banget kok. Agak
0: panik sedikit.
2: Tapi memang banyak, terus juga apa tuh, adakah kau rasakan yang sama, apa sih lagu, seperti aku yang tergila.
0: Oh lagu itu, ini, lagunya Roni.
1: Iya emang lagunya Roni.
2: Garuda Pusaka.
0: Bukan. Bukan dong, kebangsaan itu.
1: Beneran crazy ya nih.
2: Jadinya crazy ya. Tapi album perdananya menurut gue udah banyak single-single hitsnya gitu.
0: Iya,
1: favorit lo dong.
2: Favorit gue itu ini.
1: Apa?
2: Ya kan ku belai egomu yang
1: judulnya dong judulnya
2: takkan terganti.
1: Oh.
2: bukan
1: percaya
2: kenapa jadi mas
0: gua percaya
2: Lu percaya?
0: Kan ini Roninya langsung kan yang ngomong.
1: Iya, oh iya. Kan Rona ini. Ini Rona. Mirip, Pak. Mirip,
2: ini. Tak ada ujungnya itu enak. Enak. Tak ada ujungnya kan.
0: Kalau ada ujung
2: jadi bagi.
0: Kalau ada
2: kayak bukan itu deh.
0: Kayaknya kita harus
1: valid banget.
0: Kita harus cari tahu lagi dulu ya.
2: Iya, iya.
1: Duh, kita kurang, tapi gua tuh kurang tahu. Yaruan kita.
2: Gua tuh tahu, cuman ada kondisi pikiran gua, otak gua di mana itu memang susah banget untuk ngingat.
0: Oh gitu. Iya,
1: okay. Namanya ikan dor.
2: Nama psikologis bodoh. Gue lupa sumpah, tapi enak-enak lagu-lagunya.
0: Iya, enak-enak. Jujur emang enak.
1: Jujur emang enak. Apakah pas Indonesia Idol Roni favorit lo?
2: Gua yes. Sayangnya tidak terlalu ngikutin yang pas yeah, Indonesian Idolnya dia. Tapi ngikutin. Ternyata lulusan-lulusannya di zaman Roni itu enak-enak semua.
0: Iya,
2: Iman
0: iya,
2: Paul, Nabila Taqiyya.
0: Top 4-nya ya.
2: Top 4-nya enak. Top 4-nya enak, Nabil, enak ya. Nabila Taqiyya, Salma Salsabi.
0: Kalau yang tahun ini?
2: Bagus.
0: Gitu.
2: Bagus, bagus.
0: Iya, emang bagus.
2: Iya, bagus.
0: Iya.
2: Bagus, bagus.
0: Bagus kan?
2: Lu jangan jerumusin gua. Banyak tahu itu yang ngevote. Nanti gua yang diserang dong.
0: Oke, oke. Okay. Emang bagus, bagus.
2: Iya.
0: Bagus, bagus. Kan ajang gede ya kan? Gak mungkin gede, kan?
1: Iya, gitu. Rido aja gak lolos tuh. Karena ajangnya gede.
2: Dari awal.
1: Takut.
2: Dari awal.
0: Padahal suara gue yang mirip Roni aja gak lulus.
2: Coba, ya? Coba, iya, coba. Ayo dong, coba dong. Coba dong, Kak.
1: Gimana
2: sih suaranya, Kak? Aduh, ya Allah.
1: Ayo orang sakit.
2: Kayaknya demam. Lagunya demam.
0: Jangankan gua ya, sorry ini. Lambung Sudrajat aja gak lulus.
2: Iya,
0: iya, kan?
2: Iya benar.
0: Dia udah audisi di Palembang. Semoga
1: lambung nggak denger ya lambungnya.
2: Kacau. Mm-mm. Tapi memang seketat itu. Jadi kan,
0: iya.
2: Ya
1: gak asal milihnya.
2: Gak asal. Mm-hmm. Gak heran kalau misalnya lulusan-lulusannya itu
0: berkualitas banget ya.
1: Kayak si Roni ini kan.
0: Iya. Udah best ya.
2: Best deh.
1: Best deh.
0: Kayaknya gitu. Udah sampai sini aja ya.
1: Kita dengerin langsung Roni aja lah ya.
0: Sampai di sini ya Roni.
1: Iya, sampai di sini deh.
0: Iya nggak Roni?
2: Iya Ron. Ya. Iya Ron. Ya guys. Ya guys.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih Nihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Bandar Lampung, teman terbaik.

0: 92,5/2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman berdua udah 2 jam Velia Marido malam ini dengan kamu ya di Musician of This Week nih.
0: Waktunya kita pamit, let's see for share and express your willingness only with Pro2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Sekali di udara,
1: tetap di udara.
0: And now, bye teman Pro2.

informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Teman bola kamu.
1: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ada Gabriel Gas nemenin kamu di malam hari ini di Jaga Malam, cerita penutup hari sampai dengan jam 11. So, keep on tuning di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Ya, meskipun kamu pada akhirnya gak jadi orang yang jauh beda dari terakhir kali ketemu sama seseorang gitu ya. Pada akhirnya yang bikin semuanya tidak bekerja lagi adalah tentang perasaannya mungkin ya teman pro 2. Ya kalau misalnya ternyata yang berubah adalah perasaannya, mau gimana lagi, ya gak sih? Mau sebaik-baik apapun kamu berubah atau sekuat-kuat apapun kamu untuk mempertahankan perangai kamu teman pro 2, kalau misalnya ternyata pada akhirnya it doesn't work out, ya udah gitu kan, berarti harus menerima kenyataan gitu. Dan mungkin hal yang bikin sulit gitu ya ketika moving on adalah mengenang. Karena entah kenapa otak kita dirancang sebegitu canggihnya gitu ya untuk mengenang sesuatu hal yang udah bahkan lampau gitu ya di belakang kita gitu teman pro 2. Memori-memori akan selalu ada gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada triggernya gitu. Kayak terbesit aja di kepala. Kalau misalnya lo mungkin mengitari jalan yang sering lo sering lo lewati gitu ya bersama seseorang. Atau ya sesimpel sebenarnya pada akhirnya gak semua hal itu bisa dilupakan, tapi gak semua hal itu juga harus dihidupkan kembali gitu ya. Asik. Di malam hari ini juga malam cerita penutup hari, ada Gearbulkas untuk nemenin kamu sampai dengan jam 11 di Pro 2 area depan Lampung pastinya. Dan gue pengen nanya ke teman Pro 2 semua, ke kamu semua nih teman Pro 2 ya, kalau semua memori yang tadi gue bilang gitu ya, entah itu memori tentang percintaan lo atau memori tentang kuliahan lo, SMA lo, sahabat, segala macem lah pokoknya gitu ya, memori-memori itu harus dihapuskan kecuali satu. Jadi kayak gue terinspirasi dari HP gue nih ya, yang ngelag banget dan harus menghapus gitu ya.

0: Ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup sih, yang.

cinta baru, rutinitas baru. Dan sebenarnya bukan cuma cinta aja ya. Semua hal yang pada akhirnya harus lu jalanin, hal-hal yang mungkin baru lu rasakan gitu teman Pro 2, baru lu alami, pasti punya rutinitas yang akhirnya berubah gitu ya. Dan mungkin kadang-kadang yang bikin nyebelinnya gitu ya adalah transisinya gitu ya. Karena mungkin lu belum siap. Kayak siapa sih yang siap gitu ya untuk kehilangan rutinitasnya, atau mungkin harus menyesuaikan lagi gitu dengan rutinitas baru. Kayaknya gak semua orang gitu ya suka. Tapi di malam hari ini gue pengen nanya ke teman Pro 2 semua terkait dengan rutinitas gitu ya. Itu kan juga sebenarnya jadi kayak, let's say kayak muscle memory gitu ya. Dan again, yang gue bilang di awal gitu ya, kadang-kadang memori itu justru yang ngebuat kita agak sedikit tertahan gitu ya. Dan mungkin lo ada nih di fase ini teman Pro 2. Lo ada di fase dimana mungkin memori lo sedikit mengekang gitu ya. Dan akhirnya coba kita bayangin kalau otak kita ini kayak handphone gitu ya, yang harus ada hal yang dihapus gitu ya untuk supaya dia bisa berjalan lebih cepat gitu ya. Dan kalau misalnya memori yang ada, entah itu foto atau video atau ya semua hal lah gitu ya, yang harus dihapus, tapi ada satu hal yang pengen lu pertahankan, kira-kira apa teman Pro 2? Kalau semua memori kamu dihapus, memori mana yang ingin kamu pertahankan? Boleh diceritain malam hari ini, curhat juga gak masalah. WhatsApp 0817992525. Atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl. Udah masuk di malam hari ini, datang dari 0896-3218, sekian. Memori yang pengen gue pertahanin tuh pas pertama kali nyokap bilang makasih ya udah kuat. Itu mean something, bigger than something sebenarnya gitu ya. Karena datang dari orang yang spesial dan di momen yang tepat gitu ya. Dan gue rasa sih kalau itu dihapus tuh ya ampun. Meskipun sebenarnya pada akhirnya kalau misalnya semua memori terhapus dan gak ada yang dipertahankan, lu ya start from zero gitu. Jadi kayak gak ada hal yang akan lu sayangkan gitu ya, karena terhapus juga anyway gitu. Ya gak sih sebenarnya. Jadi untuk apa gue pertanyakan ini? Gak, tapi mungkin aja gue tuh selalu apa ya, percaya kalau misalnya pikiran kita itu attach gitu ya sama energi dan waktu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang triggering, ada sesuatu hal yang mengingatkan lu kembali gitu ya, dia pasti akan nge-recall lagi gitu. Dan itu adalah baik, tapi juga buruk kadang-kadang. Kalau di-recall terus lama-lama gimana moving on ya gitu. Ada lagi, gue pengen nyimpan memori waktu sahabat gue ngajak gue makan mie jam 2 pagi. Cuman karena dia ngerasa gue lagi gak baik-baik aja. Ih, itu dia ya. Ini biasanya teman seperantauan ya. Menghibur lewat makanan-makanan yang sederhana dan ramah di kantung ya. Tapi justru kadang-kadang itu bukan sekedar harga gitu ya. Gue rasa semua hal itu gak boleh ditakar pakai harga, tapi nilai gitu ya, kayak nilai di dalamnya. Mungkin aja ada beberapa hal yang sebenarnya receh terkait dengan gimana cara ngelakuinnya ataupun ya harganya. As it is gitu ya, receh mungkin ya. Tapi nilainya kadang-kadang yang bikin itu tuh lebih mahal gitu dari semua barang atau semua hal gitu ya di dunia ini gitu. Nilainya, momennya, orangnya gitu ya. Dan itu juga pasti bakalan susah gitu ya ketika harus dihapus mungkin, atau harus memudar gitu di memori kita teman Pro 2. Kalau misalnya teman Pro 2 lainnya mau ikutan gabung untuk cerita, kalau misalnya semua memori kamu harus dihapus, memori mana yang pengen kamu pertahanin? WhatsApp kita 0817992525, atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl.

0: bunga cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: Kamu masih dengerin Pro 2 dari Bandung Lampung, teman terbaik kamu barengan Ibu Lukas di Jaga Malam Cerita Penentu Hari malam ini, teman Pro 2 ya. Masih nemenin kamu dan juga bacain dan juga dengerin cerita-cerita kamu. Kali ini ngomongin tentang kalau misalnya di malam hari ini semua memori kamu harus dihapus, kira-kira memori mana yang ingin kamu pertahankan, teman Pro 2? Memori tentang apa, kapan, dan kenapa, itu boleh diceritain, boleh dijelasin. WhatsApp aja 081 79 925 925, atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl. Ada yang udah masuk nih dari WhatsApp kita, dari 0821-8326 sekian. Dibilang kalau bisa milih satu memori buat dipertahanin, gue pilih momen pas gue akhirnya berani ninggalin hubungan toksik yang udah jalan hampir 5 tahun. Buset, pemilihan umum tuh 5 tahun ya. Lama banget. Tapi gue senang dan turut bangga ya akhirnya lu bisa gitu ya. Karena hal yang susah gitu ya untuk keluar gitu dari hubungan toksik. Entah kenapa. Padahal mungkin lu juga udah tahu pertandanya gitu ya. Tanda-tandanya, dan lu ngerasa juga memang udah gak sehat gitu ya. Tapi pada akhirnya lu akan terus balik. Dan ya mungkin aja ada hal-hal yang akhirnya harus disadarin sama temen ya, meskipun harus beribu-ribu kali juga temen lu untuk ngingetin ya. Dan gue juga berharap gitu ya untuk teman-teman yang memiliki teman yang ada di hubungan toksik gitu ya, supaya selalu sabar gitu ya ngedengerin ceritanya ya kan. Gak usah ngasih wejangan deh, lama-lama capek tau. Yang penting sehat, di rumah ada makan, ya kan? Terus juga ada lagi, masih dari WhatsApp, memori yang gue mau tetap ingat malam waktu gue dan teman-teman gue nongkrong terakhir sebelum akhirnya semua sibuk sama hidup masing-masing. Dulu hampir tiap hari ketawa bareng, sekarang buat nyocokin jadwal aja udah susah banget. Gue rasa kadang justru lebih patah hati ketika kita harus berpisah sama teman-teman atau sahabat gitu ya, teman tongkrongan, dibanding sama pasangan gitu. Karena di tongkrongan itulah gitu ya, kadang-kadang karakter lu terbentuk, kebiasaan lu, rutinitas, terus juga cara bercanda dan segala macem. Dan ketika lu hilang gitu ya dari frekuensi itu, lu kayak jadi apa ya, jadi orang yang asing gitu ya di tongkrongan manapun atau di circle manapun. Dan kayaknya susah gitu untuk harus mulai lagi dari awal, harus jadi orang yang baru lagi gara-gara lingkungannya baru lagi gitu ya. Tapi mungkin itu yang harus dilakukan juga gitu ya. Lama-lama kan pada akhirnya yang harus bikin kita bertumbuh adalah gimana cara kita ngelepas hal-hal yang mengekang gitu ya. Siapa tahu aja teman-teman lu dan segala rutinitasnya mungkin aja bisa mengekang pertumbuhan, mungkin asik. Dan juga ya sesimpel kayaknya jalannya udah beda juga gitu ya. Kayak mungkin teman-temannya Rido ngerasa Rido kayak udah jauh deh gitu ya. Karena memang Rido sekarang pengen menapaki karir jadi artis ya.
1: Kebetulan iya.
0: Iya, artis ini kan flyer. Flyer obat. Untung gak on air. Ya udah, untuk teman Pro 2 yang lainnya, kalau mau ikutan gabung di malam hari ini, gue punya satu pertanyaan. Kalau semua memori kamu harus dihapus, memori mana yang ingin kamu pertahankan? WhatsApp kita 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl.

95 Pro 2 RRI Lampung, teman terbaik kamu. Waktunya Gibul Kas pamit dari pendengaran teman Pro 2 semua di malam hari ini. Terima kasih udah ikutan gabung cerita dan juga udah ikutan dengerin di malam hari ini teman Pro 2 ya. Waktunya kamu untuk istirahat atau ngelanjutin aktivitas kamu di malam hari ini. Terima kasih telah share and express your willingness oleh Pro 2 RRI Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Lampung. Teman bola kamu, sekali di udara tetap di udara. Bye-bye.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu, apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.

0: よし。
1: Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: ya sayang.
1: Malah jadi buntung. Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
2: Yang, kamu ngantuk ya?
3: Enggak.
2: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
3: Enggak, udah biar aku aja lah.
2: Yang?
3: Hah? Apa? Apa?
2: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
3: Masa sih?
2: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Pendengar Pro 1, sampai sinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Kamis di tanggal 21 Mei 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, yang pagi hari ini sudah senantiasa bergabung bersama kami RRY Kanan, baik itu di frekuensi 103,6 MHz atau mungkin bagi Anda yang mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital. Yeni Ulistiana pendengar menemani Anda semua di RRY Kanan pagi ini untuk edisi Kamis 21 Mei 2020 6, yang mana menemani Anda semua sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Pro 1 Bandar Lampung yang akan menemani Anda semua sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, pukul 8 hingga pukul 9 RRY Kanan pagi ini dengan menghadirkan hasil produksi RRI SPY Kanan. Dan di pukul 9 hingga pukul 10 kita akan kembali bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti Lampung pagi ini. Dan itulah pendengar rangkaian program kita. Kita akan segera bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung mengikuti program Lampung pagi ini. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita diberikan kesehatan ya pendengar, tentunya untuk kembali berjumpa pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi. Ya pendengar, bulan Zulhijjah ini selalu membawa suasana yang istimewa, dan tentunya melalui ibadah kurban kita juga diajak untuk menyadari bahwa kebahagiaan sejati ini bukan hanya saat menerima saja,

0: tapi juga ketika mampu untuk memberi. Dari sepotong daging kurban yang dibagikan, ini tersimpan pesan persaudaraan, kebersamaan, dan cinta kasih antara sesama manusia. Dan kali ini dalam acara Mutiara Pagi, kita akan berbincang pendengar tentang menumbuhkan kepedulian melalui ibadah kurban. Dan saat ini kita juga sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Ustadz Haji M. Ali S.A.G. M.M. Kita akan langsung saja sapa Bapak Ustadz Haji M. Ali ya. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya pagi hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, seperti biasa nanti kita akan coba untuk mengundang pendengar kita ya Pak Ustadz untuk ikut berinteraksi melalui telepon dan juga melalui WhatsApp nih. Tapi mungkin sebelumnya Pak Ustadz bisa diberikan terlebih dahulu tausiahnya nih tentang menumbuhkan kepedulian melalui ibadah kurban. Silakan Pak Ustadz.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pendengar Mutiara Pagi Radio RRI Pro 1 Bandar Lampung yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah syukur kita diberikan oleh Allah kesehatan, keafiatan, dan semoga kita diberikan oleh Allah bimbingan dengan keselamatan dalam kita menjalankan ibadah sekaligus menjalankan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Mutiara Pagi RRI Bandar Lampung yang dimuliakan Allah, tema kita hari ini menumbuhkan kepedulian melalui ibadah kurban. Ada dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat 1 dan ayat 2. Allah memberikan penjelasan yang begitu dalam maknanya dalam kehidupan kita. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar. Allah telah memberikan kepada kita, kepada manusia, nikmat yang sangat banyak. Ya, kalau kita amati dari ayat ini, ternyata ini yang kadang-kadang kurang disadari oleh kita, bahwa Allah telah memberikan kepada kita, di dalamnya ada rizki, ada keluarga, ada ilmu, ada kesehatan, ada petunjuk Islam, yang semua itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja kita kepada rizki yang kita punya. Tentu saja kita, apalagi orang lain, tidak mungkin bisa menghitung nikmat atau rizki yang kita punya. Andaikan kita coba menghitung dari apa yang diberikan Allah kepada kita, maka sungguh sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau mencoba-coba menghitung nikmat dari Allah, maka pasti engkau tidak bisa menghitungnya. Nah, ini yang kadang-kadang kurang disadari oleh kita. Bagaimana kita bisa berbagi dengan orang kalau seandainya kita tidak kepikiran, tidak punya rencana, tidak punya planning, tidak punya cita-cita untuk menjadikan kurban ini sebagai bagian dari rutinitas ibadah kita. Dan sesungguhnya ibadah di bulan Zulhijjah selain ibadah haji, maka yang paling disukai oleh Allah adalah ibadah di mana kita bisa berkurban sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga yang dimaktubkan dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa amala ahabba illallah min ikhraqid dam. Jadi tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah, ma'amila ibnu Adam yauman nahar. Tidak ada amalan yang paling dicintai Allah oleh Allah pada hari raya kurban kecuali amalan menyembeli hewan kurban. Ini hadis riwayat Tirmizi. Jadi yang demikian itu merupakan satu bentuk bahwa kita seharusnya punya planning ya dalam kehidupan kita, bahwa mungkin insya Allah kita berkurban setiap tahun. Jadi kalau seandainya kita ada 12 bulan dan 11 bulan sebelumnya, kita bisa menabung mungkin sekitar 300 ribu sebulan untuk sampai kepada kita bisa berkurban di tahun ini. Mungkin kalau kita targetkan tiap tahun, karena memang insya Allah kalau kita ada niat, insya Allah Allah mudahkan. Mungkin ada juga yang karena mungkin merasa kurang bisa menargetkan 2 tahun. Tapi kita tidak boleh atau tidak, jangan tidak ada target dalam kehidupan, apalagi kaitannya dengan agama. Jadi dalam kaitan dengan agama itu, kita diperintahkan untuk ikmal li dunyaka ka'anaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'anaka tamutu. Kalau seandainya kita beramal untuk dunia, seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya. Tapi kalau untuk akhirat, kita akan meninggal esok hari. Inilah saudara muslim, pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, bagaimana pentingnya kita memplanning atas perintah dari Allah tentang ibadah kurban ini. Karena ini juga bagian dari syiar agama yang tentu saja bisa memberikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa andaikan kita mampu melaksanakannya. Ada dua hal yang disebutkan dalam ayat berikutnya, yaitu ayat Al-Kautsar ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Rabbmu sebagai bentuk syukur, dan yang kedua berkorbanlah, berbagi dan menebar kebaikan kepada sesama. Pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, mengapa ibadah kurban penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim? Karena ibadah kurban merupakan salah satu syiar Islam yang memiliki nilai spiritual dan sosial yang sangat tinggi. Kita melihat atau mungkin kita merasakan di lingkungan kita ada beberapa keluarga yang tentu saja tidak setiap hari, bahkan mungkin masih ada yang setahun sekali lah memakan daging, khususnya daging kurban, yaitu dari jenis hewan sapi maupun dari jenis hewan domba ataupun kambing. Jadi kalau seandainya kita bisa memberi sebagai bentuk kita rasa syukur kita pada Allah, berarti kurban itu juga membentuk bagaimana kita taat kepada Allah dan rasa syukur, serta juga membentuk untuk kita menumbuhkan kepedulian kita terhadap sesama. Kadang-kadang kita merasa kalau seandainya kita memperhatikan orang lain, apa manfaatnya? Ini tentu saja kita harus bangun di dalam diri kita bahwa kalau kita memperhatikan orang lain, insya Allah Allah akan memperhatikan apa yang menjadi hajat kita. Dan ini kadang-kadang kurang disadari karena kita fokus kepada diri kita sendiri. Nah, di tengah kehidupan masyarakat modern yang cenderung individualis, maka sikap atau sifat untuk mau berbagi, untuk terus peduli terhadap sesama, terhadap saudara yang membutuhkan, ini tentu saja perlu ditanamkan. Jadi pada saat seperti ini, di saat orang mungkin merasa hidupnya itu sudah nyaman dengan posisi masing-masing, maka kita perlu menumbuhkan rasa itu sebagai wujud ketaatan kita sekaligus syiar, sekaligus kita dalam hal memperhatikan orang lain. Nah, pendengar RRI yang dimuliakan Allah, mari kita jadikan ibadah kurban sebagai tradisi dalam bentuk cita-cita kita dalam tahunan. Kalau seandainya kita berhitung sulit mungkin, tentu saja kita banyak kesulitan. Tapi kalau seandainya kita punya cita-cita, punya target, punya planning, insya Allah Allah mempermudah. Apalagi planning itu dalam hal kebaikan. Maka poin yang pertama, sebagai bentuk kita rasa syukur kita pada Allah adalah kurban, adalah bentuk ketaatan dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pendengar yang dimuliakan Allah, kurban menumbuhkan kepedulian sosial dan persaudaraan. Ini ada poin penting ya dalam kehidupan kita, bahwa orang berkurban itu bisa memberikan sebagian dagingnya, selain ia bisa menikmati juga sebagian yang disyariatkan sepertiganya, dan sepertiganya bisa dibagikan sendiri kepada saudaranya atau kepada fakir miskin. Nah, ini yang juga tentu saja menunjukkan bahwa kurban ini adalah bentuk kita membangun rasa empati persaudaraan. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kenapa kok di lingkungan kita terjadi kejahatan kecil maupun besar, karena kita mungkin saja kurang perhatian dengan lingkungan. Maka perlulah kita memberikan kepada orang lain perhatian, sehingga orang lain juga memperhatikan kita, sekaligus Allah memperhatikan kita, karena memang sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Khairunas angfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Dan ini perlu kita tumbuhkan dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah ketika kita berkurban, kita coba berbagi kebahagiaan, karena berbagi kelapangan, yang tentu saja kelapangan itu akan membahagiakan orang lain. Saya bisa membayangkan orang-orang yang ketika diberikan daging kurban akan tersenyum mereka, betapa bahagia karena sudah mendapatkan itu. Tapi andaikan sedihnya, seandainya di lingkungan kita tidak ada orang yang berkurban, sehingga hari rayanya menjadi kurang bermakna. Maka kebahagiaan orang-orang yang menerima daging kurban adalah bagian dari keberkahan. Bukan hanya keberkahan bagi mereka, juga keberkahan bagi kita. Kemudian yang terakhir, sebagai bagian dari kurban dalam rangka menumbuhkan kepedulian, adalah kurban mengajarkan keikhlasan dan kepedulian hati. Ada riwayah, asbabul riwayah, di mana kurban ini adalah konteksnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan oleh Allah nikmat berupa anak, yang tentu saja anaknya ini sangat disayangi. Seringkali ujian kepada orang-orang beriman ini, termasuk kepada Nabi Ibrahim, adalah hal-hal yang kita senangi. Kalau kita punya harta, atau pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak Ismail, maka seakan-akan bahwa Nabi Ibrahim ini cinta kepada Allah, karena berapa keinginan, bahkan berapa hajatnya Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak Ismail dan anak Nabi yang lain, yaitu Nabi Ishak. Itu salah satunya terus diuji agar supaya melalui mimpinya, agar supaya Nabi Ibrahim bisa mengkorbankan salah satu anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kulihat konteks ini, bahwa kurban ini mengajarkan bagaimana jangan sampai harta yang kita miliki, keluarga, atau mungkin bahkan segala sesuatu yang kita miliki di dunia itu menjadi penghalang ketaatan kita, kepada Allah. Karena sesungguhnya ketaatan kita kepada Allah itu tidak bisa digantikan dengan apa yang kita miliki, atau malah jangan sampai apa yang kita miliki itu menjadi penghalang kita untuk taat kepada Allah. Dan ini sudah subhanallah dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Nabi Ismail alaihissalam, yang dengan kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam ini, kalau dalam ibadah haji itu ada yang tentu saja ini tidak mudah ya, ada yang setan menggodanya sampai pada akhirnya melakukan ritual ibadah melempar jumroh, yang pada waktu tanggal 10 nanti melempar jumroh Aqabah, terus pada tanggal di hari tasyriknya ula wusto Aqabah. Itu menandakan bahwa perjuangan kita untuk mengalahkan hawa nafsu kita dari kecintaan kita kepada harta ataupun pada keluarga itu adalah sebuah perjuangan yang tidak hanya selesai dengan sehari, tapi bahkan ditambah dengan 3 hari di hari tasyrik. Kalau dalam konteks Arab, orang Arab, kalau seandainya lebih dari 2 itu namanya jama' atau artinya berulang-ulang, dia terus saja melakukan perjuangan untuk bisa mengalahkan kecintaannya kepada hartanya. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, insya Allah kita punya planning dalam ibadah kurban ini, punya keinginan untuk tiap tahun untuk bisa berkurban. Jadi kadang-kadang ada sebagian pemirsa yang ketika diajak berkurban, saya sudah pernah kurban, padahal pada sesungguhnya kurban ini adalah amalan yang paling disukai di setiap kita hadir di hari raya Idul Adha. Artinya kita sebagusnya bisa berkurban. Kalau seandainya pemikiran ini muncul di setiap orang muslim, insya Allah nanti keberkahan di lingkungannya akan terus bertambah. Tapi kalau kesadaran tentang kurban ini masih sedikit, ya tentu saja apa keberkahan di lingkungannya tentu saja akan terasa masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan ini bisa diambil hikmahnya. Saya akhiri dulu, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, kita akan langsung aja nih undang untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung bersama kami. Anda bisa ikut bergabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Kita bacakan dulu WhatsApp yang sudah ikut bergabung pagi hari ini Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya bila seseorang berkurban bukan di tempat tinggalnya dengan alasan tidak ingin riya, tetapi dia berkurban di tempat lain? Terima kasih dari Ibu Warni di Permata Asri 2 Karanganyar. Silakan Pak Ustadz.
1: Ibu Warni, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kesehatan, keafiatan. Amin. Pada dasarnya kita itu harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan lingkungan sekitar kita. Maka diupayakan kita boleh berkurban atau di tempat lain, tapi kita juga memberikan gambaran perhatian juga. Artinya kepedulian kita di tempat lain itu tentu saja tidak mengurangi kepedulian kita di tempat kita. Misalnya begini, saya dikurban di sana ya, karena memang ada beberapa keterkaitan. Misalnya kita lahir di sana, terus di sana ada banyak ini. Tapi kita juga data, saya kayaknya butuh nih sekitar 5 atau 7 daging kurban, yang selain kita mungkin kita bisa masak 2 atau 3 gitu. Terus yang sisanya itu, ini untuk orang-orang sekitar saya untuk bisa menikmati apa yang ini. Artinya walaupun kurbannya jauh mungkin karena beberapa alasan, tapi juga dia harus juga melihat orang-orang di sekitarnya, dan dia bisa minta kepada panitia dia ingin membagikan atau beberapa bungkus atau beberapa bagian untuk orang-orang di sekitarnya. Dan tentu saja kepanitia yang sekarang ini sudah berkembang, sudah mulai memahami atau mungkin malah menawarkan, ibu kira-kira ini selain ada yang akan diberikan ibu, ibu mungkin ada berkenan membagikan daging kurban di tempat ibu gitu. Itu mungkin panitia-panitia sekarang sudah mulai berpikir demikian, karena memang sesungguhnya kepedulian kepada lain dengan alasan ria ya misalnya, atau itu tidak boleh mengurangi kepedulian kita di lingkungan kita. Karena memang kalau seandainya kita kurbannya jauh dan ada tetangga kita yang menurut kadar ilmu agama, menurut kadar agama itu berhak, maka kita perlu memikirkannya. Jadi jangan sampai itu menghalangi keberkahan atau menghalangi kita di dalam berbagi untuk menumbuhkan rasa empati atau rasa persaudaraan di antara kita. Mungkin seperti itulah insya Allah solusinya.
0: Baik, kita undang lagi untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung. Anda bisa gabung melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp pagi hari ini ya. Dan kita akan kembali bacakan WhatsApp nih Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, dari hamba Allah. Apa hukumnya seseorang yang berkurban dengan cara berhutang? Oke, silakan Pak Ustadz.
1: Kurban ini adalah kemampuan untuk melaksanakan kurban di hari raya. Ada 4 hari yang boleh dia melakukan kurban itu ya. Di 10 Zulhijjah atau di 3 hari Tasyrik, 11, 12, 13. Bagaimana dengan berhutang? Berarti pada saat itu tidak ada kemampuan. Makanya tadi di awal perlunya kita memperhatikan kadar atau memperhatikan bab masalah agama terkait dengan kurban ini. Kita bisa memplanning ya, kalau seandainya kita pengen punya target setahun sekali kurban, berarti kita di 11 bulan itu kita nabung sekitar 300 ribu lah gitu. Tapi kalau seandainya punya target 2 tahun sekali, ya kita mungkin separuhnya dari itu kan, tadi bisa 150 ribu per bulan, atau misalnya punya target 3 tahun ya berarti di separuhnya lagi sekitar 75 ribu per bulan. Artinya kurban ini sebenarnya harus ada di benak hati orang muslim, itu menjadi bagian yang harus diperhatikan gitu. Jangan sampai tidak kepikiran tadi. Tapi kalau seandainya berhutang untuk berkurban, tentu saja ini belum memenuhi apa istilahnya istitoah kemampuannya, kan memang belum sampai kepada dia mampu di saat hari raya. Yang disyariatkan tuh di hari raya dia mampu punya mahisa atau punya uang untuk dia membeli hewan kurban, sehingga dia bezer kurban, maka dia disunahkan sunah muakkad baginya berkurban atas nama dirinya atau atas nama dirinya beserta keluarganya, seperti itu.
0: Baik, kita undang lagi untuk Anda yang ingin ikut bergabung pendengar, bisa melalui telepon di 0721-269-720. Halo, oke, sudah terputus ya, silakan dicoba kembali. Anda bisa kembali hubungi kami di 0721-269-720 ataupun untuk Anda yang ingin ikut bergabung melalui WhatsApp ya, kita akan masih terus menantikan kebersamaan Anda pendengar. Dan oke, baik. Halo, assalamualaikum RRI. Ya, dengan siapa di mana?
2: Di Lampung Tengah.
0: Dengan siapa?
2: Bapak Huda.
0: Bapak Ujang.
2: Huda.
0: Huja. Oke, silakan pertanyaannya Bapak.
2: Ya, ini pada Bapak Ustadz yang kami hormati, pertanyaannya, makna istitoah untuk berkorban itu bagaimana takaran dan ukurannya, terus mana afdol antara berkorban dengan kambing ataupun sapi, yang mana sapi itu dijunjung oleh orang tujuh. untuk arisan dan sebagainya. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Puja ya, di Lampung Tengah, Pak Ustadz. Ada dua pertanyaan tadi, Pak Ustadz. Makna istitoah untuk berkurban ini seperti apa, ukurannya bagaimana? Sama yang kedua tadi, mana yang lebih afdol, Pak Ustadz, berkurban dengan sapi atau kambing, Pak Ustadz? Silakan.
1: Iya. Kita kembali kepada penegasan Allah dalam Quran surat Al-Kautsar ya. Inna a'tayna kal-kautsar. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Artinya pandai-pandailah kita menghitung tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang kan kita ini terbentur kepada perasaan ya. Kalau dalam istilahnya iis lah, ica-ica susah gitu. Atau apa namanya, merasa susah terus gitu kan. Artinya kadang-kadang kita kan kadang-kadang ini hampir mirip ya dengan ibadah haji dalam konteks butuh apa uang atau butuh harta untuk bisa melaksanakannya. Kita kadang-kadang melihat, oh kenapa Pak Bu belum daftar haji? Aduh kayaknya saya belum mampu. Tapi di rumahnya itu ada dua motor, sementara ada motor tuh yang sekarang harganya 45 juta, ada yang sampai 50 juta, bahkan ya sekecil-kecilnya NMAX aja masih main di atas 35 juta, sementara daftar haji itu di depan sekitar 25 juta ya gitu. Jadi kita terbawa perasaan karena kita kurang pandai menghitung, jadi seakan-akan bahwa kita ini kayaknya belum mampu berkurban deh. Sementara kita tidak berusaha. Jadi pada pangkalnya yaitu pada innama a'malu binniat. Kalau kita ada niat, insya Allah ada cara. Kalau sudah ada cara, insya Allah nanti ada hasil yang akan kita dapatkan. Jadi kalau seandainya kita punya sengaja menyisihkan untuk berkurban, punya niat saja di awal. Misalnya habis Julkaidah, Julhijjah, terus di awal bulan berikutnya kita punya niat, ya Allah tahun ini saya berkurban. Insya Allah nanti kita punya planning, punya usaha untuk bisa berkurban. Dan saya pikir sekarang ini dengan mohon maaf harga kambing sekitar 3 juta misalnya, itu tuh banyak kegiatan kita yang mungkin melebihi batas itu untuk bisa dikatakan mampu atau tidak mampu, kecuali memang dalam keadaan susah. Yang penting niat gitu. Jadi ada di beberapa siaran di televisi beberapa tahun atau tiap tahun itu ada mungkin pemulung atau mungkin orang yang kerja serabutan tapi dia bisa berkurban dengan hewan yang baik, yang tidak cacat, yang gemuk, yang dipandangnya itu menyenangkan gitu kan. Artinya memang dia sudah berusaha mendapatkan kambing dengan harga mungkin lebih mahal kan di atas. Tapi yang penting bukan kepada ininya, tapi pada bahwa dia sudah berusaha dan alhamdulillah Allah kabulkan keinginannya itu. Dan ini penting muncul setiap pendengar untuk punya niat bahwa ketika kita mendapatkan satu perintah, kan sebenarnya Allah itu menegaskan wama umiru ila liya'budullah muhlisina lahuddin. Dan Allah tidak memerintahkan kepada kita perintah-perintah tentang agama kecuali kita menanggapinya dengan ikhlas dan keinginan kuat untuk menegakkan apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah Allah kabulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi Mbak ya yang
0: pertanyaan kedua, mana sih yang lebih afdol Pak Ustadz berkurban dengan sapi atau kambing?
1: Pada dasarnya kalau segi kemanfaatan ya, pada dasarnya dua-duanya afdol karena memang itu bagian dari hewan yang dibolehkan atau malah memang menjadi hewan yang untuk berkurban. Tapi kalau seandainya kita lihat berapa sih jumlah daging sapi misalnya, daging kambing dulu lah ya. Paling satu kambing itu dagingnya aja paling sekitar 10-an kilo ya. Tapi kalau misalnya sapi itu kan bisa 80-an kilo kan gitu. Dan memang itu juga sepertinya memang ya ini. Dan ini kadang-kadang ada berpikir, oh kalau kambing itu bulunya banyak nanti pahalanya dihitung apa sebanyak bulunya itu. Dengan konteksnya seakan-akan orang berpikiran nanti pahalanya sebanyak itu. Padahal kan ada dalam Quran atau dalam hadis atau dalam Quran itu kan disebutkan di surat Al-Hasy ayat 37, layanallahu lahumuha wala dimauha wala iyanallahu taqwat minkum. Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya itu adalah nilai ketakwaan. Jadi orang berpikir tentang fisiknya ya, tentang sapi atau kambingnya, padahal di surat Al-Hasy itu yang nyampe itu adalah nilai takwa gitu. Jadi berkurban kambing ya Abdul, berkurban sapi ya Abdul gitu. Tapi nilai kemanfaatannya, kalau kita ini kan kadang-kadang berkurban sapi ini kan harus ada rencana ya bareng-bareng. Yuk kita kurban sapi, yuk kumpulkan itu. Kadang-kadang ya cerita-cerita sahabat-sahabat yang menjadi panitia. Ya Allah Pak, kemarin udah 7, ini mundurkan diri 1. Jadi akhirnya saya nyari lagi gitu. Kenapa? Hal-hal itu kan perlu ekspresi, perlu daya untuk kita ini mensukseskan itu. Artinya memang kita dalam hal berkurban itu ya pada dasarnya dua-duanya abdol, dan tapi Allah tetap melihat bahwa nilai ketakwaan. Dan ini bisa kita lihat di Quran surat Al-Hasy ayat 37. Terima kasih, mungkin itu jawabannya.
0: Baik Pak Ustadz, ini kita juga gak kerasa ya sudah di ujung kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi. Tapi mungkin sebelum kita akan tutup nih kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi, ada hal penting gak nih Pak Ustadz yang masih ingin disampaikan untuk pendengar kita tentang menumbuhkan kepedulian melalui ibadah kurban? Silakan Pak Ustadz.
1: Pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, ibadah kurban ini adalah wujud nyata rasa keimanan kita, bahkan wujud nyata rasa ketaatan kita, wujud nyata rasa syukur kita, dan kepedulian sosial seseorang kepada saudaranya yang muslim. Melalui kurban ini kita belajar berbagi, belajar mempererat persaudaraan, dan menghadirkan berbagai kebahagiaan bagi masyarakat. Maka kurban bukan hanya menyembeli hewan, tetapi juga menjadi sifat egois kita. Kita ini kadang-kadang mempunyai sifat egois, sekaligus menumbuhkan kasih sayang kita kepada sesama. Semoga Allah membimbing kita dan menerima amal ibadah kurban kita, dan menjadikan kita pribadi yang lebih peduli serta bertakwa. Amin ya Rabbal
0: Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Ya.
1: Mudah-mudahan ada hikmahnya bagi saya dan bagi pendengar semua.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih ya Pak Ustadz ya. Sehat selalu. Mudah-mudahan nanti kita bisa kembali ngobrol dalam acara Mutiara Pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, demikian ya obrolan kita bersama dengan Bapak Ustadz Haji M. Ali S.A.G. M.M. Kita tadi udah ngobrol tentang menumbuhkan kepedulian melalui ibadah kurban. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz M. Ali tadi tentunya akan bermanfaat untuk kita semua, bisa menginspirasi dan pastinya juga bisa menambah ilmu pengetahuan kita seputar ibadah kurban. Dan pendengar, kami juga harus akhiri dulu kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tentunya pada periode ini biasanya disertai dengan perubahan cuaca secara ekstrim, sering terjadi hujan yang sangat lebat, angin, dan badai petir.
2: Saya juga menegaskan pengembangan IKM, pengolahan karet merupakan bagian penting dari usaha memperkuat industri hilir dan meningkatkan daya saing komunitas unggul.
0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi edisi Kamis 21 Mei 2026 dengan topik berita. BPBD Waikanan meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman hujan deras dan angin kencang selama masa peralihan musim. Warga juga diimbau segera melapor jika menemukan potensi bahaya di lingkungan sekitar demi penanganan yang cepat. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana.

0: BPBD Waikanan meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman hujan deras dan angin kencang selama masa peralihan musim. Warga juga diimbau segera melapor jika menemukan potensi bahaya di lingkungan sekitar demi penanganan yang cepat. Berikut laporan Rio Tanjung.
1: Kepala Pelaksana BPBD Waikanan Sufrianto mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat memasuki musim pancaroba. Periode ini merupakan peralihan dari musim penghujan menuju musim kemarau yang kerap disertai cuaca ekstrim. Kepada RRI, dirinya mengatakan hujan deras, angin kencang, dan badai petir berpotensi terjadi secara tiba-tiba di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu berbagai ancaman bencana di lingkungan sekitar masyarakat. Ia menjelaskan kesiapsiagaan warga sangat diperlukan untuk meminimalkan risiko yang ditimbulkan. Ia meminta masyarakat tidak mengabaikan tanda-tanda perubahan cuaca yang terjadi. Ia juga menegaskan masyarakat harus aktif memantau perkembangan informasi cuaca dari instansi berwenang. Informasi tersebut penting sebagai langkah antisipasi dini terhadap potensi bencana.
2: Saat ini kita sedang proses peralihan menuju dari musim penghujan menuju musim kemarau. Tentunya pada periode ini biasanya disertai dengan perubahan cuaca secara ekstrim, sering terjadi hujan yang sangat lebat, angin, dan badai petir. Untuk itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Waikanan untuk meningkatkan kesiapsiagaannya, kewaspadaannya terhadap potensi ancaman yang ada di sekitar kita. Tentunya masyarakat harus terus mengupdate perkembangan cuaca yang disampaikan oleh instansi berwenang seperti BMKG dan BPBD.
1: Lebih lanjutnya, peran keluarga dan lingkungan sekitar juga penting dalam menjaga keselamatan bersama. Kewaspadaan kolektif dinilai mampu mengurangi dampak kerugian akibat cuaca ekstrim. Masyarakat untuk segera melapor jika menemukan potensi bahaya di lingkungan masing-masing. Pelaporan ini dapat membantu petugas melakukan penanganan lebih cepat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Instruksi pengolahan karet di Kabupaten Waikanan dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong penguatan industri ini melalui pembinaan, pendampingan, fasilitas peralatan, serta dukungan akses permodalan dan pemasaran. Berikut laporan Bayu Satria.
3: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Waikanan menilai industri pengolahan lateks pekat memiliki potensi besar dalam memperkuat hilirisasi komoditas karet di daerah. Hal tersebut dilihat dari berkembangnya industri kecil menengah atau IKM Sumatek di Kampung Bumi Baru, Kecamatan Blambangan Umpu. Kepala Disperindak Waikanan Riva Adi Chandra mengatakan pengembangan industri pengolahan karet perlu terus diperkuat karena mampu membuka peluang ekonomi baru dan mendukung daya saing produk unggulan daerah. Pemerintah daerah akan terus mendorong penguatan IKM ini melalui pembinaan, pendampingan, fasilitasi peralatan, serta dukungan akses permodalan dan pemasaran. Ia menyebut sejumlah kendala masih ditemukan pada sektor industri pengolahan karet, terutama keterbatasan modal dan kebutuhan mesin produksi. Peralatan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, kapasitas, dan kontinuitas produksi.
4: Dalam kunjungan ini, kami jajaran Disperindak meninjau langsung proses produksi latex pekat sekaligus berdialog dengan pelaku usaha, dan sejumlah permasalahan disampaikan, diantaranya keterbatasan permodalan serta kebutuhan peralatan produksi yang menggunanya untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kapasitas serta kontinuitas produksi. Saya juga menegaskan pengembangan IKM pengolahan karet merupakan bagian penting dari usaha memperkuat industri hilir dan meningkatkan daya saing komoditas unggul daerah.
3: Dia menjelaskan saat ini produk lateks pekat Sumatek telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Sumatera.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung menyebut kehadiran layanan taksi listrik Green SM di wilayah Lampung akan membuka ratusan lapangan kerja baru sekaligus mendukung pengembangan transportasi ramah lingkungan di daerah. Berikut laporan Siti Triani.
1: Pemerintah Provinsi Lampung menyebut kehadiran layanan taksi listrik Green SM di wilayah Lampung akan membuka peluang lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Saat ini, proses rekrutmen pengemudi mulai dibuka setelah perizinan investasi perusahaan asal Vietnam tersebut dinyatakan berjalan dan mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo, mengatakan Green SM akan merekrut sekitar 200 hingga 300 pengemudi pada tahap awal operasional di Lampung. Prioritas diberikan kepada masyarakat kategori desil 1 hingga desil 4 serta warga ber-KTP Bandar Lampung dan Lampung. Bambang menjelaskan status para pengemudi nantinya akan menjadi pegawai resmi perusahaan Green SM, seperti sistem kerja pada layanan taksi konvensional lainnya. Proses pendaftaran kini sudah dibuka secara online maupun offline melalui website resmi yang disiapkan perusahaan. Selain membuka lapangan kerja baru, layanan transportasi berbasis kendaraan listrik ini juga diharapkan mendukung program energi ramah lingkungan di Provinsi Lampung.
2: Yang mau diambil itu sekitar 200-300 driver. Mengutamakan desil 1 sampai 4 diprioritaskan. Namun tetap prosedur untuk teknis administrasi dilaksanakan dan diprioritaskan adalah KTP Bandar Lampung dan Lampung. Jadi untuk harapan kita dengan adanya Green ini mampu menciptakan lapangan kerja, dan program untuk Go Green, energi terbarukan.
1: Lampung menjadi daerah pertama di Pulau Sumatera yang dipilih sebagai lokasi pengembangan layanan taksi listrik Green SM. Kedepan juga akan dibangun stasiun pengisian kendaraan listrik di sejumlah wilayah aglomerasi Lampung Raya seperti Bandar Lampung, Metro, Pesawaran, Pringsewu hingga Lampung Selatan. Pemerintah daerah berharap kehadiran Green SM mampu memperkuat sistem transportasi modern sekaligus menekan tingkat polusi udara di kawasan perkotaan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap resiko penularan penyakit dan tikus dari tikus saat musim hujan dan banjir. Selain leptospirosis, tikus juga dapat menjadi perantara penyebaran hantavirus melalui air liur, urin maupun kotorannya. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
3: Bahan makanan kita yang tidak ditutup, makanan jajanan itu tidak di...
4: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menyebut hantavirus dapat menyerang siapa saja, terutama saat kondisi daya tahan tubuh menurun dan lingkungan sekitar kurang bersih. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinkes Provinsi Lampung, Noviani, mengatakan resiko penularan meningkat ketika masyarakat tidak menyadari makanan, alat makan, maupun barang di sekitar rumah telah terkontaminasi tikus. Saat musim banjir, tikus dari saluran air dan sarang di luar rumah biasanya berpindah ke permukiman warga untuk mencari tempat yang lebih aman dan kering. Kondisi tersebut menjadi potensi pencemaran makanan dan peralatan rumah tangga menjadi lebih tinggi. Masyarakat diminta lebih berhati-hati menyimpan bahan makanan, minuman, maupun alat makan agar tidak terpapar urin atau air liur tikus. Selain itu, warga juga dihimbau membersihkan kemasan makanan sebelum digunakan, terutama makanan yang disimpan di gudang atau toko. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinkes Provinsi Lampung, Noviani, juga mengingatkan warga menggunakan masker dan sarung tangan saat membersihkan ruangan yang lama tidak digunakan atau diduga menjadi sarang tikus.
3: Jadi tikus ini tadi sudah saya jelaskan lagi bukan hanya menyebabkan hanta, juga termasuk leptospirosis. Apalagi kalau zaman banjir. Mm-hmm. Sarang tikusnya kebanjiran juga, bukan kita hanya rumah kita yang kebanjiran. Biasanya ketika banjir, tikus akan keluar dari lubang-lubang itu, dia akan masuk ke pemukiman. Mm-hmm. Kan tikus itu macam-macam. Nah, di situ kadang-kadang bukan hanya alat makan yang dia cemari, mungkin bahan-bahan makanan kita. Mm-hmm. Ya kan? Yeah. Bahan makanan kita yang tidak ditutup, makanan jajanan itu tidak dibersihkan dulu, mungkin ya tahu sendiri, dan mungkin ya ada tikus masuk ke dalam toko itu, dia langsung meminum, bisa saja terkontaminasi dari situ.
4: Noviani menjelaskan masyarakat perlu memastikan kebersihan makanan dan peralatan makan karena penularan virus dapat terjadi melalui benda yang telah terkontaminasi tikus. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menghimbau masyarakat segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam, nyeri badan, lemas, atau gangguan pernafasan setelah kontak dengan lingkungan yang beresiko terdapat tikus. virus. Dari Bandar Lampung, Nuria Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali, Antonius mengatakan bahwa data yang dihimpun dari hasil sensus ekonomi 2026 yang mulai dicanangkan Badan Pusat Statistik Pesawaran nantinya akan menjadi dasar penyusunan indikator ekonomi dan kebijakan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Agustina Suryati.
5: Pemerintah Kabupaten Pesawaran menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang mulai dilaksanakan Badan Pusat Statistik secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Pesawaran. Hal itu disampaikan

0: sangat penting buat kebaikan musyawarah yang kedua. Karena ini kompas dari pemerintah supaya bagaimana ke depan arah pembangunan ekonomi kita mau diarahkan kemana.
1: Dalam kegiatan pencanangan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Pesawaran, menurut Anton, pencanangan dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung proses pendataan yang akan berlangsung selama 4 bulan mulai Mei hingga Agustus 2026. Ia menegaskan keberhasilan sensus ekonomi sangat bergantung pada dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan media massa. Dari Kabupaten Pesawaran, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
3: Lintas Lampung Olahraga.
4: Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Lampung mulai mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwarnas 2027. Persiapan dilakukan melalui audiensi bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Lampung untuk membahas pembinaan atlet hingga kesiapan venue pertandingan. Berikut laporan M. Priambudi.
5: Ketua KONI Lampung Taufik Hidayat kepada RRI kemarin mengatakan audiensi tersebut menjadi langkah awal koordinasi untuk menyukseskan pelaksanaan Hari Pers Nasional atau HPN dan Porwanas tahun 2027 yang dijadwalkan berlangsung pada pekan kedua April tahun 2027 di Lampung. Menurutnya KONI Lampung siap berkoordinasi dalam mempersiapkan atlet wartawan yang akan bertanding pada berbagai cabang olahraga di ajang nasional tersebut.
6: Untuk menghadapi HPN dan Porwanas tahun 2027 yang akan datang, yang diselenggarakan insya Allah bulan minggu kedua bulan April, waktunya tidak lama lagi, dan kita berharap ya Porwanas ini juga menjadi prestasi kesuksesan penyelenggaraan dan juga kesuksesan prestasi untuk PWI Lampung.
5: Sementara itu, Ketua PWI Lampung Wira Hadi Kusuma berharap KONI dapat membantu pembinaan atlet, menyediakan venue pertandingan hingga kesiapan atlet, wasit, dan juri. Wira menyebut Porwanas 2027 diperkirakan akan diikuti hampir 5.000 wartawan dari seluruh Indonesia. Lampung pun menargetkan tidak hanya sukses sebagai tuan rumah, tetapi juga meraih prestasi maksimal.
7: Tentu koordinasi dengan KONI ini dalam sisi penyelenggaraan dan juga dalam sisi prestasi. Kami berharap KONI bisa membina atlet-atlet yang kami juga akan seleksi, setelah itu penyelenggaraannya, venue-venue, wasit, dan juri yang memang KONI mungkin lebih paham daripada kami untuk persiapan itu. Karena ini ada sekitar hampir 5.000-an wartawan akan berkumpul, dengan juga atlet-atlet di Lampung tahun depan.
5: Pada Porwanas sebelumnya, kontingen Lampung berhasil meraih sejumlah medali perak dan perunggu di berbagai cabang olahraga. Sementara medali emas diperoleh dari cabang olahraga catur dan atletik. PWI Lampung juga telah menginstruksikan masing-masing cabang olahraga untuk mulai berlatih sejak sekarang, termasuk menunjuk penanggung jawab cabang olahraga dari seksi wartawan olahraga guna mempersiapkan atlet menghadapi Porwanas tahun 2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung mendukung percepatan pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Selengkapnya kita simak wawancara Iwan Wijaya dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.

0: Ya baik Pak Sekda, bagaimana dukungan kita terhadap KDMP ya, di Provinsi Lampung ini?
1: Ya, alhamdulillah Pak Presiden Prabowo Subianto telah melakukan peresmian operasinya Koperasi Desa Merah Putih. Untuk yang Koperasi Desa Merah Putih ini salah satunya di Provinsi Lampung. Ini kita lihat di belakang ini adalah ada berada di Kota Bandar Lampung dan merupakan aset pemerintah Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung dengan bersama-sama dengan TNI tentunya Pak Panglima Kodam 21 Raden Intan, Pak Dandra bersama-sama memastikan menginventarisir beberapa waktu yang lalu.

0: aset-aset yang ada di dalam tata kelola pemerintahan Provinsi Lampung. Dan salah satunya adalah yang berdiri di Wai Halim ini. Wilayahnya ada di Bandar Lampung, tapi merupakan aset pemerintahan Provinsi Lampung. Kita, pemerintahan Provinsi Lampung, Pak Gubernur, Pak Rahman Bejadi Jausal, itu mendorong agar percepatan pembangunan mendukung TNI untuk segera berdiri kooperasi Merah Putih dengan memanfaatkan aset-aset pemerintah Provinsi Lampung yang memang secara prinsip belum digunakan secara utuh semuanya. Mungkin itu. Ya, berdasarkan data terakhir, karena ini kan tidak ambil selalu bergerak, hari ini datanya sama dengan TNI juga, 345 unit ya. Oh ya, ini dari Dinas Koperasi UMKM kita, Bu Kadis, Bu Evi, 345 unit yang sudah berdiri di Lampung. Dan ini merupakan yang terbanyak ya, yang merupakan terbanyak setelah Pulau Jawa. Untuk datanya unit, di Panglima ya. Ya kalau unit usaha kita kan ada gerai-gerai, kemudian juga ada apotik, ada juga kesehatan, kemudian juga ada LPG, ada juga apa namanya tadi itu PLN ya, dan juga bisnis-bisnis makanan pokok, beras, jagung, ya itu ada semua di situ. Ya, so far kan selama ini kan kita masih memastikan ini berdiri dengan cepat gitu kan bersama dengan TNI. Tentunya memastikan lahan, memastikan aset pemerintah baik untuk Provinsi Lampung maupun Kabupaten Kota. Beberapa waktu yang lalu kan Pak Gubernur bersama dan Bupati Wali Kota bersama-sama memastikan pemanfaatan aset yang memang saat ini belum digunakan bisa digunakan untuk operasi Desa Merah Putih ini. Mungkin itu.
1: Sekian wawancara kami tadi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pendengar, demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda dalam acara Lampung pagi ini, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi tentunya ke ruang dengar Anda pendengar. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini sedang bersiap-siap nih untuk menjalankan aktivitas Anda ataupun untuk Anda yang akan berangkat atau mungkin saat ini sedang dalam perjalanan ya. Nah, kami hadirkan informasi lalu lintas yang kita pantau dari CCTV Polresta Bandar Lampung pendengar. Dari Simpang Moro Antasari terlihat kendaraan yang melintas ini sudah mulai ramai ya pendengar, dan arus lalu lintas juga lancar, dan kita lihat juga cuacanya di sini cukup cerah nih dari Simpang Moro Antasari pendengar. Lalu kita akan menuju ke Jalan Tengku Umar nih ya, di depan Makam Pahlawan pendengar. Kendaraan di sini juga terlihat sudah mulai ramai nih melintas ya, dan arus lalu lintas juga berjalan dengan lancar. Dari depan Mall Kartini pendengar, kendaraan yang melintas tidak terlalu ramai, kendaraan cukup yang melintas cukup lengang ya pendengar. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Dan saat ini juga di seputaran Pahoman Bandar Lampung cuacanya agak galau ya pendengar, sama dengan di depan Mall Bumi Kedaton ini cuacanya agak-agak mendung ya, tapi nggak tahu deh, mudah-mudahan cerah nanti setelah sedikit agak pagian dikit gitu kan. Ya mudah-mudahan tetap berhati-hati aja buat Anda yang saat ini sedang berkendara, untuk Anda yang akan berangkat menuju tempat beraktivitas jangan lupa cek kembali apakah semua barang-barang yang Anda butuhkan untuk beraktivitas sudah terbawa, dan pastikan juga rumah dalam yang Anda tinggalkan dalam kondisi aman ya untuk ditinggalkan, sudah terkunci rapat pintu, jendela, dan pastinya listrik juga jangan lupa untuk dipatikan, untuk dicabut kalau misalkan ada listrik yang masih menyala, atau juga untuk kompor api ya di rumah ini juga harus dipastikan dulu sudah mati ya, jadi Anda bisa tenang dalam beraktivitas di luar ruangan, di luar rumah pendengar, meninggalkan rumah dalam keadaan kosong mungkin. Dan mudah-mudahan aktivitas Anda hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Bersama Pro 1 kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda dalam Lampung pagi ini.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena

tangguh nih pendengar, sudah membawa kita pada pukul 6 lebihnya 46 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Pertamina Patraniaga Regional Sumatera bagian selatan Sumbaksel memastikan bahwa kesiapan operasional secara menyeluruh serta juga menjamin untuk ketersediaan pasokan energi untuk menjaga kelancaran distribusi bagi masyarakat di wilayah Sumbaksel. Nah, sebagai langkah antisipatif saat atas potensi peningkatan konsumsi energi menjelang Idul Adha, pendengar, Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel memastikan bahwa seluruh lembaga penyaluran ini akan beroperasi secara optimal untuk mengawal penyaluran bahan bakar minyak atau BBM dan LPG agar tetap aman dan juga lancar. Area Manager Communication Relation and CSR Regional Sumbaksel yaitu Rusminto Wahyudi mengatakan bahwa persiapan ini sudah dilakukan pendengar mulai dari build up stok hingga juga pengecekan kesiapan untuk seluruh sarana dan fasilitas penyaluran energi. Dan Pertamina juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bersinergi dalam pengawasan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi agar tersalur dengan tepat sasaran. Pertamina juga mengajak nih untuk masyarakat untuk menggunakan produk subsidi secara tepat sasaran, baik LPG 3 kg maupun BBM subsidi, sesuai dengan peruntukannya agar penyalurannya dapat diterima oleh masyarakat yang berhak. Kami akan masih terus ya menemani Anda. Selamat pagi untuk Anda yang baru aja bergabung di 90,9 FM pendengar, dan untuk Anda yang baru aja akan berangkat, jangan lupa sarapan dulu ya, karena tentunya sarapan juga penting banget nih untuk Anda, untuk stamina Anda saat beraktivitas. Karena kalau misalkan kita sudah dicas gitu kan ya, kita sudah istirahat malam, lalu juga udah sarapan pagi, harapannya adalah pagi hari kita akan menyenangkan dan juga kita akan lebih semangat nih untuk menjalankan aktivitas Anda. Untuk Anda nih yang saat ini akan melakukan perjalanan menuju tempat aktivitas, mungkin akan melintas di seputaran Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di bawah Mall Bumi Kedaton, pendengar, informasi untuk Anda saat ini kendaraan yang melintas di bawah flyover Mall Bumi Kedaton ini sudah mulai ramai ya yang melintas kendaraan, dan arus lalu lintas juga terlihat lancar, pendengar. Lalu dari depan pintu masuk Terminal Raja Basa juga nih kendaraan yang melintas juga sudah cukup ramai dan arus kendaraan lancar. Bahkan juga kita lihat di sini sudah ada kepolisian ataupun juga dari kepolisian juga sudah mulai nih ya mengamankan lalu lintas yang ada di depan terminal pintu masuk Terminal Raja Basa. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Jangan ngebut-ngebut ya pendengar. Tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saat lagi kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita. Jadi jangan kemana-mana ya untuk Anda. Tetap di 90,9 FM.

0: pesan saya untuk mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas, jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana, hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time, dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
2: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
0: Dari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
1: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
3: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto.